4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-382. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Beta masih menemani ketong semua dalam rangkaian Sasando Pagi. Bapak Mama, para ilmuwan mengumumkan bahwa lautan di dunia ini baru saja melewati rekor terpanas sepanjang sejarah pada bulan Juni yang lalu. Suhu laut bahkan diperkirakan bisa mencetak rekor baru lagi dalam beberapa bulan ke depan akibat kombinasi fenomena El Nino dan perubahan iklim. Menurut data dari Copernicus Marine Service milik Uni Eropa, rata-rata suhu permukaan laut global pada bulan Juni mencapai 20,98 derajat Celcius, yang mengalahkan rekor tertinggi sebelumnya yang terjadi di tahun 2023 dan 2024. Lembaga ini juga menambahkan bahwa rekor ini menggenapi masa-masa penuh gelombang panas laut yang berkepanjangan selama 6 bulan pertama di tahun 2026. Bahkan kalau mau dibilang ya, rata-rata suhu laut pada paruh pertama tahun ini tercatat sebesar 20,4 derajat Celcius, sedikit di bawah rekor tertinggi yang pernah terjadi pada periode yang sama di tahun 2024. Menurut para ilmuwan, kemunculan pola cuaca El Nino berpotensi kuat membuat suhu lautan dan atmosfer global menjadi jauh lebih panas sepanjang tahun 2026 hingga tahun depan nanti. Nah, menurut mereka dengan suhu lautan setinggi ini dan El Nino yang mulai membayangi, kemungkinan besar kotong akan melihat lebih banyak rekor suhu terpanas dalam bulan-bulan mendatang. Nah, kotong tahu bahwa El Nino ini ditandai dengan memanasnya suhu air laut di sebagian Samudra Pasifik secara tidak biasa. Dan hal ini ya, Bapak Mama, bisa melepaskan lebih banyak panas ke atmosfer yang kemudian nanti bisa memengaruhi pola angin, awan dan cuaca di seluruh dunia. Bahkan bisa dibilang juga fenomena ini meningkatkan resiko cuaca ekstrim, mulai dari banjir besar, kekeringan di beberapa wilayah, hingga kebakaran hutan. Selain itu, El Nino juga bisa memicu lonjakan suhu global untuk sementara waktu yang memperparah pemanasan jangka panjang akibat ulah manusia yang membakar bahan bakar fosil. Suhu di daratan dan lautan juga sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2024 lalu yang dipicu oleh akhir dari fenomena El Nino sebelumnya. Laporan ini sendiri tentunya merupakan kelanjutan dari peringatan PBB pada bulan lalu yang mengatakan bahwa kotong punya lautan ini, ya, lautan dunia ini sedang dalam krisis yang semakin parah karena suhu air laut yang semakin panas dan bahkan permukaan air laut yang naik lebih cepat. Ini kita tahu bahwa lautan punya peran kunci dalam menjaga kestabilan iklim bumi. Karena laut ini menyerap sekitar 90% panas berlebihan yang dihasilkan oleh gas rumah kaca akibat dari aktivitas manusia. Nah, suhu laut yang lebih hangat juga, Bapak Mama semua, akan bikin atmosfer ini jadi lebih lembab. Dan ini juga akan menjadikan bahan bakar bagi badai tropis serta curah hujan yang ekstrim yang sering kali merusak. Nah, lautan yang lebih panas ternyata juga berkontribusi langsung pada naiknya permukaan air laut karena air yang akan memuai saat suhunya panas. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan lingkungan yang mematikan bagi terumbu karang tropis, di mana karang bisa mengalami pemutihan dan mati akibat gelombang panas laut yang terjadi secara terus-menerus.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. 35 menit melangkah dari pukul 8 pagi. Jam begini ada kok yang baru bangun. Ya, mungkin metabolisme malam ya. Jadi jam begini baru kaget bangun. Ternyata sudah 8:30, perut sudah lapar, belum pi pasar, belum ba masak, ampone. Ini kotong makan pagi jam berapa ini? Oke, selamat pagi-pagi saja untuk kotong semua. Ya, salam semangat Bapak Mama. Jangan lupa untuk kerja yang terbaik ya, yang bisa kotong kerjakan di hari ini. Jangan tunda-tunda karena berpikir bahwa hari ini baru tanggal 2, ya, yang harusnya segera kotong selesaikan. Ah, nanti sah, begitu ya. Oke.

Ada satu informasi yang coba kita sampaikan untuk Bapak Mama semua pagi hari ini ya. Ini terkait dengan marketplace ya, kenaikan biaya marketplace. Nah, ini kalau bicara tentang kenaikan biaya marketplace, wah ini bikin kotong dak dik duk ser ya. Kira-kira ya, apalagi yang imbas begitu ya, kota mau belanja juga kayaknya mesti hitung-hitung begitu ya. Tunggu yang penting-penting sayang, soalnya penting ya, soalnya usaha dulu nih. Dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang sepakat untuk sementara, ya untuk sementara begitu ya, sonde menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kesepakatan ini diambil sambil menuntaskan integrasi sistem antara pemerintah dan marketplace. Menurutnya pemerintah saat ini memprioritaskan integrasi platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki oleh masing-masing marketplace. Nah, langkah ini ditujukan juga untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil atau UMK di platform digital. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ia juga menegaskan pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku UMKM ini memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual. Nah, kalau kita lihat Bapak Mama, Bapak Saudara semua, bahwa dari Kementerian UMKM sendiri yang sudah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Salah satu ketentuannya adalah mengatur perubahan jenis maupun biaya besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum masa perjanjian ini berakhir hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE dan juga pelaku UMK sendiri. Aturan ini juga mendefinisikan biaya layanan sebagai biaya administrasi, ada biaya komisi atau biaya jasa aplikasi lain yang dikenakan kepada UMK atas penggunaan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Tari Hegong adalah tarian massal yang paling ikonik dari daerah Maumere atau Sika yang biasanya dipentaskan saat panen, acara adat, dan penyambutan tamu penting. Adapun gerakan tarian ini dinamis dan lincah, didominasi oleh tentakan kaki yang mengikuti irama gong. Dan musik pengiring yang digunakan adalah tabuhan alat musik tradisional gong waning dan gendang. Tarian ini bermakna simbol kegembiraan, rasa syukur, serta kebersamaan masyarakat suku Sika.

Dari toja mi diambil dari dua kata yaitu toja dan me. Toja berarti menari dan me artinya anak, sehingga kesimpulannya tari toja me adalah tarian yang menyambut kelahiran seorang anak. Dalam tarian toja me biasanya beranggotakan 30 orang termasuk penari dan 8 orang pemain musik. Musiknya berasal dari bambu yang berukuran kecil, di mana bambu-bambu ini ditabuh dan diiringi teriakan sebagai tanda bahagia. Adapun penari dalam tarian ini memiliki istilah tersendiri. Di antaranya adalah tanah puan, berarti kepala suku yang menari dengan membawa parang, sedangkan yang menggendong bayi dan membawa gading bayi disebut dengan ina ama, dan yang menari mengelilingi ina ama disebut mepu. Toja me menceritakan dalam satu keluarga yang sudah lama merindukan kedatangan seorang anak dan berjanji akan mengadakan pesta besar ketika dikaruniai seorang anak. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sebentar lagi anak-anak kita yang masuk di lingkungan sekolah yang baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kotong kenal dengan MPLS. Seperti apa larangan dan sanksi dalam pelaksanaan MPLS tahun ini ya bapak mama? Nah, dalam pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 ini ada beberapa aturan yang sudah boleh dilanggar oleh pihak sekolah. Nah, menurut Kemendikdasmen, Bapak Mama semua, beberapa larangan pelaksanaan MPLS 2026. Yang pertama adalah melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Yang kedua adalah melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang sudah relevan dengan kegiatan MPLS. Menggunakan atribut yang sangat edukatif dan atau sangat relevan dengan kegiatan MPLS. Kemudian melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Melibatkan murid yang sangat memenuhi kriteria. Nah, menurut Sekretaris Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah atau Sesditjen Paut Dasmen, Kemendikdasmen Eko Susanto dalam larangan MPLS tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2026. Apabila pelanggaran ini terjadi, kementerian atau dinas pendidikan wajib menghentikan kegiatan MPLS di sekolah yang melanggar ketentuan larangan. Setelah itu panitia yang melanggar ketentuan larangan juga akan diberikan sanksi. Nah, adapun sanksi nanti yang akan diberikan kepada panitia itu seperti teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara tetap dari jabatan. Ia juga mengatakan bahwa sanksi ini diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk panitia MPLS di sekolah negeri. Nah, sementara jika pelanggaran dilakukan oleh sekolah swasta, maka sanksi akan diberikan oleh pimpinan yang berwenang terhadap panitia MPLS. Ya, kita akan lanjut lagi bicara tentang beberapa hal ya yang terkait dengan MPLS tahun 2026. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz. Sesna mohemeo ben.

0: Bapak Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Nah, si otak kita tuh walau, Bu.

saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna di obrolan Akamsi pagi hari ini kita masih berbicara tentang MPLS ya. Nah, ada beberapa hal yang berubah dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Jadi menurut Kemendikdasmen, perubahan terjadi mulai dari regulasi. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nuna, yang pertama ini adalah fokus ya. Fokus dari MPLS ini adalah menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Sementara untuk penyelenggaranya termasuk TK dan waktu pelaksanaan dari 3 hari, MPLS menjadi 5 hari. Kemudian tahap kegiatannya ini adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca MPLS. Sementara untuk materi, ada materi utama dan juga materi pilihan.

tahun ini juga ya, menurut Mendikdasmen ditegaskan harus terbebas dari yang namanya kekerasan dan perpeloncoan. Karena esensi dari MPLS adalah MPLS ramah, yaitu menyambut masa depan bangsa dengan kasih sayang, bukan dengan ujian dan juga ketakutan. MPLS ramah bukan sekedar perubahan istilah Papa Mama semua, tapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru dari kegiatan MPLS yang rentan dengan kekerasan, perpeloncoan, dan yang kurang bermakna menjadi MPLS yang penuh kasih sayang, memuliakan, dan budaya damai yang didesain melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sekitar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: Pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus ditentukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahulah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersebut.

banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

0: lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, tari kebalai merupakan tarian massa berbentuk lingkaran yang melambangkan kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas. Tarian ini biasanya diiringi nyanyian dan alat musik sasando, gong, serta tihan. Beralih ke informasi berikut, tari Foti Lendo adalah tarian yang dibawa oleh penari pria dan wanita untuk menyambut tamu kehormatan. Tarian ini sangat lincah dan energik, diasi dengan gerakan mengantarkan kaki dan memetik senar juga alat musik. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sopengama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari 5.000 rupiah per hari.
1: Serius? 5.000?

0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, seorang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali. Dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi, dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi kan ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuaga, bisa pohon kom atau bidara Cina, pohon. Orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau kepaka. Nah, ya, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, manu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita jadi. Yang sementara bertumbuh melalui masa kanak-kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR di Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona. Kali ini kotong ke rangkaian Sasando siang ya, dan kotong akan mencoba dulu salah satu kuliner yang mana ini sudah mulai langka bapak mama ya. Jadi namanya adalah karuk. Bukan hanya buah durian saja yang enak ya, ada juga kembang durian atau dikenal dengan nama karuk yang sangat nikmat kalau diolah menjadi oseng karuk. Karuk yang diolah ini menjadi oseng karuk termasuk dalam kuliner Betawi yang berawal dari kebiasaan masyarakat untuk mengumpulkan karuk yang berjatuhan saat pohon durian berbuah. Biasanya karuk-karuk yang terkumpul ini akan direbus terlebih dahulu untuk menghilangkan lendirnya. Tekstur karuk ini dia mirip sama jamur tiram. Sayangnya sekarang ini kembang durian atau karuk semakin sulit ditemukan karena berkurangnya lahan untuk pohon durian.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Lopo merupakan bangunan panggung beratap kerucut tanpa dinding penutup disangga oleh 4 tiang utama. Lopo melambangkan unsur maskulin atau laki-laki dan biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, menerima tamu, dan menyimpan hasil panen. Lanjut ke informasi berikut, Sonaf atau istana atau rumah raja, yaitu kerajaan yang berbentuk memanjang atau segi empat dan memiliki tiang-tiang penyangga khusus. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, ini hari daging sapi. Keparat nih, Bang.
2: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, indah kalau begitu, beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak, biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: 0813-3499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini, ya, kita kedatangan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM J Donuts and Bakery, ya. Dan sekarang, kok sekarang ya, saat ini, ya, saat ini sudah hadir di Studio Pro 4, ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di owner langsung, ada Kakak Yuliani Rawal. Nah, kita menyapa dulu, selamat siang, Kakak Yuli.
2: Halo, selamat siang Kak Feli.
1: Apa kabar Kak Yuli?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Kita akan cerita-cerita terkait dengan seperti apa nih Kakak Yuliani. Betul panggilnya Kak Yuli kok.
2: Oke, siap.
1: Kak Yuli.
2: Yang mudah saja.
1: Ya, seperti apa Kak Yuli merintis usaha di bidang bakery ya, Kak ya. Ini ya, betul, kayaknya kalau mau dibilang bakery-nya tapi luas ya, Kak ya.
2: Iya.
1: Iya ya, dipunyai
2: ada beberapa item.
1: Itemnya ya, banyak Kak. Ya. Ini baru spill sedikit saja ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Nah, Kak, sebelum ketong tanya-tanya lebih banyak lagi ya, lebih dalam lagi nih. Boleh diceritakan nih, Kak. Awal mula J Donuts ini berdiri dan sejak kapan? Itu terinspirasi dari mana? Berangkat dari mana? Begitu, silakan, Kak.
2: Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa warga Kota Kupang yang lagi pantau ya, mungkin selamat siang. Kalau dibilang awal mula berdiri itu sejak tahun 2020 itu kita masih online. Oh, okay. Pada saat itu ya waktu COVID ya. Yeah. Lalu setelah itu kita merintis delivery order. Mm-hmm. Itu satu-satunya cara sebelum kita punya outlet. Di setelah itu di tahun 2022 bulan Maret kalau tidak salah, itu kita opening salah satu outlet pertama kita di Hypermart Bundaran BU. Iya, okay. Itu counter pertama kita di situ. Dan setelah itu kita mulai berani untuk mensupport donat itu ready setiap hari. Mm-mm. Biasanya kan kalau kita masih sistem online, kita menyediakan by PO, Kak. Iya, tapi waktu kita sudah punya outlet counter tadi, kami sudah mulai mensupport di luar permintaan ya. Jadi kita ngikut mall, kita stoknya harus selalu ready setiap hari. Itu pada tahun 2020 awal berdiri. Setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.
1: Oke, okay. Jadi untuk sekarang cabangnya ada berapa nih?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang.
1: Waduh, 5 cabang. Waktu beberapa setahun kemarin itu beta sering lihat ada di beberapa store begitu ya, Kak.
2: Ya,
1: itu
2: betul,
1: kayaknya
2: Kak.
1: Baru 2 yang beta hafal. Sekarang ya, malah 5.
2: Wah, sudah 5.
1: Berkembangnya luar biasa cepat dan
2: alhamdulillah.
1: Ya. Kalau mau dibilang dari mana tuh, Kak? Awal mulanya Kakak mulai apa ya? Kepingin mengembangkan ini usaha. Apakah memang Kak itu sudah ada latar belakang pendidikan di dunia baking atau memang dari hobi dulu atau seperti apa tuh, Kak?
2: Kebetulan kalau sebenarnya ini menceritakan apa ya, lebih ke background gimana cara kita merintis ya, Kak. Jadi kalau untuk yang punya latar belakang dunia perbakingan itu suami saya. Kebetulan suami saya bekerja di salah satu perusahaan bakery ternama di Indonesia yang punya kalau tidak salah ratusan ya cabang di Indonesia. Jadi kebetulan beliau bekerja di situ dan saya sebagai operasionalnya seperti itu. Jadi suami yang mensupport dapur, saya yang sebagai marketing, sebagai operational manager segala itu kita merangkap dibagi menjadi dua tugas.
1: Oke, gitu. Di bawah brand besar ini.
2: Iya, tidak, akhirnya kami keluar, suami saya memilih resign dan kami merintis brand kami sendiri. Oke, seperti
1: akhirnya
2: itu.
1: Suami istri ini saling sharing ilmu,
2: saling
1: begitu.
2: Sharing, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Oke. Gitu.
1: Apakah ini ilmu baking itu juga kakak belajar dari suami atau memang akhirnya belajar sendiri?
2: Akhirnya jadi ini ya. Kalau dasarnya mungkin kita wanita-wanita ini sebenarnya punya ya kak ya, punya apa sedikit passion ke situ. Okay. Tinggal dipoles saja lagi.
1: Oh iya iya boleh. Kalau beta sih suaminya. Terus kak.
2: Ya jadi sampai sekarang itu masih untuk produksi itu masih dikepalai oleh suami saya sendiri, dan untuk supply, untuk operasional di mungkin mobilitasnya atau mengurus target, omset, segala realisasi itu masih saya yang pegang. Jadi kami membagi tugas suami istri itu.
1: Oke, jadi memang dari awalnya ini memang kakak bersama suami dulu ya?
2: Iya, betul kak.
1: Oke, baik ya. Nah, menarik sekali ya bapak, mama, saudara, ini perjalanannya J-Donuts ini dari cerita tersebut. Ketong melihat juga bahwa usaha ini dibangun dengan niat yang kuat ya kak ya. Kepingin buat brand sendiri ya waktu itu.
2: Iya, betul sekali kak.
1: Oke. Nah, karena suaminya juga suka baking begitu ya.
2: Iya, betul,
1: berarti
2: betul.
1: Akhirnya memilih untuk membuat usaha di bidang bakery ya, ya kalau disebutnya ya. Menu-menu apa nih kak? Jenis-jenis item yang
2: paling sebenarnya awalnya itu kita paling best seller itu mau fokusnya ke donat.
1: Awalnya donat
2: saja.
1: Iya,
2: awalnya donat saja. Sebenarnya roti produk-produk bakery itu kan kita udah ada dari tahun 2020. Cuman pada saat kami buka stand awal kami di hypermart itu memang kami lebih menonjolkan donat. Karena bagi kami donat di Kupang ini kan masih ini yang kak tergolong salah satu jajanan yang harganya itu masih di atas. Contohnya saja ada beberapa brand luar ataupun brand lokal itu harganya masih terbilang cukup mahal per piecesnya. Lalu kami mencoba buat konsep dengan orang bisa makan donat enak, banyak pilihan, tapi harganya mudah dijangkau. Jadi kami ingin awalnya itu orang mengenal kami dengan salah satu produk yang ikonik. Jadi ketika orang mengingat J-Donut, walaupun ada bakery-nya, tetap mereka akan terus teringat tentang donat.
1: Berarti awalnya memang mau fokus ke donat.
2: Awalnya memang mau fokus ke donat kak. Walaupun pada akhirnya kami mengeluarkan produk-produk bakery juga, tetapi tetap kami tidak menghilangkan citra awal usaha kami itulah donat, dan malah kami terus berinovasi seperti menambah varian donat yang tadinya hanya manis-manis terus sekarang sudah ada yang asin gitu untuk jadi pilihan masyarakat.
1: Ngomong-ngomong soal donat, ini memang donat makanan yang bisa dinikmati semua umur ya?
2: Iya betul kak. Ya?
1: Jadi ini memang pilihan yang tepat juga.
2: Pilihan yang tepat.
1: Oke. Varian yang paling diminati nih sampai sekarang?
2: Yang paling diminati itu ada awalnya dulu kan donat orang kenal itu donat manis ya kak ya, donat harus ada coklat, donat harus ada meses coklat, atau kalau yang warna-warni itu orang takut dengan yang namanya ini pasti enek bawaannya ya, donat itu berminyak ditambah dengan toppingan yang terlalu manis. Tapi donat kami itu tipikalnya donat yang lembut, fluffy, jadi ketika orang makan itu tidak bisa satu. Iya. Lalu kami coba hadirkan donat asin, varian asin.
1: Ada juga varian asin.
2: Ada donat yang dia itu sebenarnya donat yang dikasih dibalurin tepung roti terus kemudian kita kasih sosis dan dikasih saus dan mayonnaise. Jadi dia modelnya kayak ini ya. Kalau di roti itu orang kenalnya hotdog gitu, iya.
1: Tapi bentuknya tetap donat, atau
2: tetap donat kak.
1: Oke, penasaran ya.
2: Penasaran nanti bisa langsung datang ke outlet kami.
1: Oke, outletnya kak boleh sebutkan di mana saja outletnya yang untuk bisa bapak-bapak saudara tahu untuk bisa dikunjungi.
2: Oh iya, untuk outlet pertama kami ada di Hypermart Bundaran PU, kemudian yang kedua ada di Hyperstore TDM atau Putra Fajar, yang ketiga ada di Supertop Tova, yang keempat ada di Pasar Oibobo, belakang Pasar Oibobo depan penggilingan daging. Yang kelima ada di Kayu Putih di Komplek Kampus Muhammadiyah.
1: Oke. Okay. Ya. Di semua titik ini semua buka setiap hari.
2: Ready buka setiap hari. Hari, ready setiap hari, Kak.
1: Okay. Kak, begitu banyak yang outlet yang sudah dibuka ini. Apakah itu semua terkontrol sendiri?
2: Iya.
1: Kak yang kontrol sendiri atau seperti apa?
2: Alhamdulillah masih saya sendiri yang pegang langsung, Kak.
1: Aduh, ownernya ada di sini loh, Pak. Jadi tapi ini usahanya kalau mau bilang udah tetap running begitu ya, Kak.
2: Iya,
1: ya?
2: Betul, Kak.
1: Okay, baik, luar biasa ya, Bapak, Mama, Saudara. Dari awalnya memang karena kecintaan juga ya, Kak, ya, dengan donat begitu dan kepingin memberikan sajian donat yang beda begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, Kak, bahan baku yang digunakan seperti tepung ya, topping, iya, itu apakah ada yang khas lokal dari NTT Kosonde itu?
2: Kalau untuk khas lokal sih belum ada sih, Kak. Semua kita masih menggunakan ini ya, cari supplier dari luar gitu. Okay. Karena pada umumnya ini kan orang masih tahu donat itu kan jajanan yang sedikit high class gitu. Cuman kalau untuk kami masuk di J Donat itu, kita mau memperkenalkan donat dengan ikonnya mereka. Makan donat itu kan pasti mahal, tapi bisa terjangkau. Jadi mungkin kalau next kita bisa kolaborasi dengan bahan-bahan lokal gitu, mungkin ya insya Allah nanti kita pasti akan luncurkan segera kalau memang ada gitu.
1: Oke, baik ya, sudah ada rencana kesana juga ya, Kak ya. Baik, nah Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pasti penasaran juga ya untuk merasakan J Donuts ini, J Donut and Bakery ya.
2: Iya, betul. Okay. Kak,
1: bakerynya itu apa saja tuh, Kak, yang
2: kalau
1: ditawarkan?
2: Bakery itu ada macam-macam, dia lebih ke ini ya, Kak, roti, kemudian cake, dan pizza.
1: Ada pizza?
2: Iya.
1: Okay. Pizza lokal.
2: Iya, pizza lokal. Pizza ini sih, kalau saya sih lebih sering bilang ini pizza, tapi yang saya mau cocokkan sama lidah orang lokal sih lebih tepatnya. Kadang kan ada, kalau pizza, maaf, jadi promosi sedikit pizza ya.
1: Boleh.
2: Kalau pizza itu kan identiknya dengan ini ya, Kak ya, yang sudah ada brand-brand dari luar gitu. Tapi ketika kami hadir dengan pizza kami juga, alhamdulillah orang juga cocok.
1: Yeah.
2: Jadi kami coba cari apa yang disukain orang Kupang. Jadi awalnya kita memasarkan sesuatu, kita harus membaca pasarannya dulu, Kak.
1: Oke, cek ombak ya.
2: Iya, cek ombak. Betul sekali.
1: Oke, baik. Sama Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong baru saja mendengarkan ya perjalanan keunikan dari J Donuts Bakery ya, yang J Donuts and Bakery ya, Kak ya, bukan J Donuts Bakery ya. Donut and Bakery yang terus berkembang ya dan jadi favorit banyak orang Kupang.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Mulai dari depo varian rasa yang berkembang juga ya, Kak ya,
2: ya
1: unik-unik
2: masih
1: juga.
2: Kami terus gali untuk berinovasi.
1: Oke, okay, sangat menggiurkan. Ya. Sampai komitmennya Kak Yuli ini untuk menjaga kualitas ya, Kak.
2: Iya,
1: pastinya.
2: Betul,
1: Kak. Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan Bapak-bapak Saudara di teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Yuliani Rawal selaku owner dari J Donuts and Bakery. Seru ya, Kak ya, ceritanya dari awal berdiri J Donuts ini sampai akhirnya punya 5 cabang di Kota Kupang ya, Kak ya, di Kota Kupang. Ada rencana kosannya buka di luar, Kak? Kayak kabupaten begitu, ada pelanggan mungkin sampai sana.
2: Kalau request sih ada dari beberapa customer, karena kebetulan J Donut ini sudah mulai dijadikan tentengan buat pulang kampung.
1: Waduh.
2: Kayak ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Ende, ada yang ke Soe, gitu. Tapi ya insya Allah didoakan saja.
1: Okay. Lima aja katanya Kak Yuli hampir ini apa, sangat sakit ya, ngapain ya ngurusnya, apalagi tambah ke sana berarti butuh lagi tenaga,
2: ya,
1: butuh
2: betul,
1: lagi
2: Kak,
1: pemikiran
2: betul,
1: yang lebih luas lagi ya, Kak. Mengawasi operasionalnya.
2: Betul-betul ya.
1: Oke,
2: okay,
1: baik,
2: betul.
1: Luar biasa. Nah, Kak, beta penasaran dengan tanggapan pelanggan sejauh ini terhadap produk-produk di J Donut and Bakery ini seperti apa nih?
2: Baik, kalau untuk tanggapan pastinya tidak selalu mulus ya, Kak Feli. Namanya kita menciptakan suatu produk, pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Kalau yang suka, alhamdulillah kasih rating yang bagus, kasih masukan yang bagus. Kalaupun yang tidak, mungkin dari segi ketika mereka punya ini ya, lebih ke punya pantangan ya, kayak ketika mungkin ekspektasinya, oh donatnya saya mau yang kurang, yang tidak terlalu berminyak. Oke, masih kita masih kategori itu. Oh ternyata ini terlalu manis, bisa dikasih apa namanya, mungkin dikasih kurang sedikit dalam proses mixingnya, campurannya. Oke, kita ketika ada komplain tentang kualitas, misalkan kita display ya kak, namanya kita melakukan pengiriman, kita bukan jual di kita punya stand alone tempat produksi, tapi kita mengirim produk keluar, pasti ada yang namanya kerusakan pengiriman. Walaupun kita kirim sendiri, mungkin ada gesekan di dalam mobil, di motor, jadi ada yang komplain, oh kak ini apa dekorasinya atau toppingnya kurang bagus, atau mungkin displaynya kena kita keluarin dari penyimpanan kulkas, terus kita makan tekstur yang menjaga kestabilan emosional kita. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk produksi, tapi ketika ada yang customer komplain atau apa, tetap kita harus ladenin dengan profesional. Walaupun kadang kita aduh ribet produksi, aduh karyawan masih bikin, tapi ketika customer itu datang, tetap kita harus utamakan dulu customernya. Seperti itu.
1: Ini bagian dari suka duka juga,
2: suka
1: ya.
2: Suka dan duka, betul kak.
1: Lebih banyak suka apa duka?
2: Walaupun ada dukanya, tetap kita bilang sukanya lebih banyak.
1: Oke, wah luar biasa ya, ini ownernya ini tangguh sekali kalau mau dibilang, urus 5 outlet tambah lagi dengan berbagai macam komplain mungkin ya, saran, betul, kritik dari pelanggan ya, baik. Nah, berapa banyak donat yang diproduksi per hari nih kak?
2: Kalau untuk sekarang ya, mungkin kita sudah masuk ke 400 sampai 500 pieces per hari.
1: Itu gabung semua outlet?
2: Iya, sudah semua outlet kak.
1: Oke, baik ya. Sebanyak itu berarti memang dikerjakan secara profesional juga ya kak?
2: Iya betul, tetap harus kita pantau kak. Walaupun memang kita punya tenaga kerja untuk membantu, tetapi tetap dalam pengawasan kita. Seperti itu.
1: 400 itu angka yang besar loh kak.
2: Iya betul kak.
1: Ini artinya permintaannya juga sangat tinggi ya kak?
2: Iya, itu karena kita harus supply ke 5 cabang, jadi dengan target dari setiap cabang itu yang berbeda-beda. Jadi untuk angka rata-ratanya seperti itu setiap hari.
1: Oke, kira-kira setiap outlet itu habis setiap hari kak? Atau setiap variasi?
2: Ada ya? Beberapa outlet yang memang kita kurangin, kurangin targetnya, karena memang dilihat dari kondisi tokonya ya kak ya. Kalau memang toko yang kurang rame, kita pengirimannya tidak terlalu banyak, jadi kita harus sering ini, makanya sering-sering apa pantau, harus sering kita lihat, oh ini apa updatean dari karyawan, juga harus fast respon gitu.
1: Oke, ini update sosmed juga kalau sana nih.
2: Oh, kalau sosmed belum ada kak. Kami semuanya sistemnya masih offline. Jadi offline. Untuk materi promo ataupun hal-hal komplainan itu langsung ke outlet atau ke konter cabang.
1: Iya, offline saya sibuk, apalagi dikasih promo di medsos ya, itu kayak makan ya kak ya.
2: Pernah waktu itu kita coba endorse ya kak, kalau di Kupang endorse. Tapi kami agak ini kesulitan karena ketika kita endorse, ternyata orang datengin semua konter dan kami kelabakan di produksi. Mungkin karena cabangnya sudah banyak ya. Jadi sekarang kalau mau dibikin promo, kami bedakan. Jadi ada konter-konter yang promo tidak berbarengan, ya, seperti itu, biar kita tidak ini kekurangan donat. Kadang kan orang kalau udah sampai datang, ini donatnya di mana ini, gitu-gitu. Jadi kita bikin promonya, mungkin kita bisa atur antara konter satu dan yang lain tidak berbarengan gitu.
1: Oke, takutnya ada promo permintaan tinggi, betul, tapi kak. Akhirnya jatuhnya ke kualitas yang kurang baik.
2: Iya betul, betul kak, betul kak, betul ya. Karena kalau promo kan kadang-kadang orang mikir ini karena donatnya lama atau apa, kita juga menjaga itu kak. Jadi kalau promo J Donat ini paling kami mengikuti hari-hari besar saja kak.
1: Oke, sangat hati-hati.
2: Sangat hati-hati, Kak. Kami sangat menjaga selain selera, kami jaga emosional customer juga.
1: Sama yang jaga juga takutnya ini.
2: Karena nanti komplainan yang diterima otomatis karyawan dulu baru di follow up ke saya gitu kan, Kak.
1: Baik, luar biasa ya. Nah, ini angka yang cukup besar ini akhirnya juga memacu Kakak untuk berpikir lebih keras lagi,
2: iya,
1: produksi lebih banyak lagi ya. Ini sudah stuck di 400 aja atau mau rencana untuk katanya mau tambah varian lagi, Kak, atau tambah outlet lagi?
2: Oh iya, sekalian ini saya mungkin sedikit promosi untuk counter kami yang ada di Hypermart itu, dia sekarang sudah ada namanya donat premium, J Premium, dengan harga jual yang memang beda sedikit dari donat yang
1: harga
2: lama.
1: Premium.
2: Iya, tapi kami juga menawarkan kualitas yang lebih dari donat reguler. Yang awalnya reguler itu harganya hanya 5.000, kami menjual donat premium dengan harga 8.000, tetapi dengan isian, dengan fillingan, dengan toppingan itu yang lebih berkelas gitu, Kak. Okay. Ya, jadi itu hanya ada di satu konter, hanya ada di Hypermart.
1: Oke, baik ya. Karena itu juga pasarnya besar juga di sana,
2: iya,
1: ya, Kak.
2: Iya, Kak.
1: Oke, pintar lihat peluang ya. Nah, Kak, seberapa penting nih kualitas kontrol dalam produksi donat setiap hari?
2: Kalau saya itu fungsi kontrol itu harus nomor satu, Kak. Dalam hal terutama produksi ya, Kak. Karena kami di toko itu ada bagian produksinya sendiri, ada bagian toppingnya sendiri. Itu adalah orang yang memang saya pegang langsung. Jadi walaupun ada suami saya di toko, beliau yang memegang produksi, tapi kita juga harus menjaga nih karyawan untuk apapun itu kita kasih motivasi gitu, di saat briefing gitu kan. Kita apapun perasaan kita yang dari rumah, tolong jangan dibawa ke sini karena kita dituntut untuk melahirkan produk yang enak, yang bagus buat orang gitu kan, Kak. Jadi saya juga begitu, saya selalu bilang tidak ingin menunjukkan kesedihan atau apapun itu di dalam tempat kerja, biar karyawan juga tidak ini ya, Kak, tidak namanya kan kalau kita lihat orang moodnya sudah tidak enak, pasti kita akan langsung mood swing juga nih, ikut juga nih. Jadi saya menjaga itu sih, paling fungsi kontrol itu harus yang nomor satu.
1: Setuju ya. Ya, kualitas juga adalah kunci mempertahankan,
2: betul, Kak,
1: loyalitas konsumen.
2: Betul, Kak.
1: Baik, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Penasaran dengan dia punya tantangan nih, Kak, dalam operasional sehari-hari apa nih tantangan terbesar yang dihadapi?
2: Tantangan ya, yang paling pertama dan selalu saya, waktu itu saya sudah pernah cerita juga sih, kalau tantangan adalah kalau kehabisan bahan baku. Karena kita ngambil semuanya kan ini dari luar, Kak. Kita mengharapkan supplier. Jadi kalau misalkan apalagi ini di penghujung tahun ya, Kak. Penghujung tahun itu sudah pasti banyak sekali dari supplier itu pasti ada yang kendala pengiriman, atau misalkan dia sudah sampai tapi belum dibongkar gitu. Jadi kendalanya sih seperti itu. Dengan kalau misalkan kami ini berjualan di mall ya. Jadi kita mengikuti yang namanya itu seasonal. Mall itu kan dia ada seasonnya, ada misalkan momennya lagi rame, momennya lagi sepi, itu ada plus minusnya. Plusnya itu kalau mungkin orang lihat, oh iya di mall ya, udah pasti selalu rame. Tapi ketika kita kesana sebagai customer, bukan sebagai ini, pasti kita juga akan menunggu momen, paling momen long weekend atau holiday yang panjang. Tapi setelah itu, mall itu akan kembali sepi. Jadi sebenarnya kalau berjualan di situ harus memang kita kuat-kuat mental. Memang kalau dipikir lebih enak kan kita di luar ya, Kak ya. Tetapi risiko kami itu sudah kami ambil untuk berjualan di sana. Itu yang paling berat. Selain yang pertama tadi bahan baku yang kesulitan, itu yang kedua itu. Karena kami sudah memilih jalan J-Donut ini, kami perkenalkan awalnya di mall. Jadi kami harus siap terima apapun risikonya. Mau mall itu sepi atau tidak, itu sudah menjadi konsekuensi kami. Gitu.
1: Ya, ini dia perjuangan UMKM.
2: Perjuangannya, Kak, benar.
1: Perjuangan UMKM banget nih Bapak Mama Bapak Saudara ya. Tapi selalu juga ya bersama dengan Kakak dan tim ya, bertahan dan akhirnya bisa berkembang bersama ya, Kak. Semua sama-sama belajar juga.
2: Betul,
1: mengontrol,
2: Kak,
1: emosi, mood, dan sebagainya.
2: Jadi jadi bukan hanya kita berperang dengan tepung, tapi di situ sambil kita menyelipkan bahwa kerja ini kita, apalagi donat ini dia bukan seperti kita mengerjakan roti, Kak. Jadi kadang ada orang yang bilang resepnya sama tapi kok hasilnya beda. Karena menurut saya memang mengerjakan donat ini salah satu satu pekerjaan yang sangat-sangat harus perlu dengan penuh dengan konsentrasi.
1: Yeah.
2: Jadi ketika kita sudah terburu-buru atau misalkan kita lagi kurang enak mood kita, pasti nanti ada-ada saja yang tidak. Misalkan donatnya jadi jelek atau terlalu bantet, terlalu over, gitu. Jadi kita juga setiap kali saat kita briefing anak-anak itu, kita menekankan bahwa apapun itu, kalaupun memang ada masalah, ada problem di rumah, tolong jangan dibawa dulu ke sini. Ataupun kalau memang problem itu yang menurut kalian terlalu besar, tolong ketika berhadapan dengan adonan, yang fokus dulu, karena kita menggunakan target waktu, Kak, mengerjakan donat itu.
1: Ya, Kakak juga sharing ilmu ke tim juga ya?
2: Kalau untuk sharing ilmu yang secara emosional mereka, itu saya selalu kasih support, Kak, karena memang sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita kan sering lihat ketika kita menerima karyawan, oh ini anaknya cocoknya diproduksi karena dia anaknya cekatan, gitu. Karena kita memang perlu orang-orang yang untuk lebih gesit untuk pegang adonan. Oh ini lebih cocoknya di sini. Jadi kita harus menguasai ini juga, emosionalnya mereka. Terus ini anak lebih cocoknya di mana? Oh ini lebih cocoknya di mana? Gitu. Jadi walaupun kerjaannya hanya, oh ini hanya buat donat, oh tapi tidak segampang itu, tidak semudah membuat donat pada umumnya, karena kita sudah masuk ke kelas mall gitu, jadi kita udah memahami customer yang lebih ini, Kak, tingkatannya kan di sana kan macam-macam orang, apalagi di mall itu kan, jadi ekspektasi mereka kan masa donat di mall kayak gini. Jadi kalau sudah begitu ya siap-siap kita briefing akan ada koreksian, evaluasi, seperti itu.
1: Apalagi sudah ditambah dengan donat premium itu berarti harus
2: lebih berhati-hati, Kak. Dan sekarang kita mesti lebih banyak kita dulu ataupun anak-anak yang kita sudah percayain untuk pegang yang premium.
1: Nah, Kak, sejauh ini pelajaran paling berharga selama menjalankan bisnis J Donut & Bakery ini seperti apa nih?
2: Pelajaran yang berharga ya. Saya merasa saya sampai sekarang belum ini sih, Kak. Mungkin walaupun memang saya sudah punya banyak cabang, punya banyak karyawan, tapi saya juga masih belajar sampai sekarang. Karena masih belajarnya gini ya, Kak, karena kita ini setiap hari bertemu orang yang berbeda-beda, lalu emosional orang berbeda-beda. Yang selalu saya tekankan, kita memang tujuan kita adalah sales, tetapi bagaimana orang-orang yang berjuang di belakang itu, misalkan karyawan kita. Jadi PR yang terberat saya itu adalah bukan mengejar sales, tetapi bagaimana saya mengayomi karyawan-karyawan saya, Kak. Karena karyawan dengan posisi 5 cabang ini, kita masuk ke dalam pikiran mereka yang berbeda-beda itu kan lebih susah, Kak, ketimbang saya disuruh ngerjain adonan 100 pieces atau 200 pieces. Karena itu saya bisa, kalau capek saya bisa istirahat, tapi ketika saya berhadapan dengan karyawan, itu adalah lebih, konsekuensinya lebih berat lagi itu, Kak. Jadi saya selalu tekankan ke mereka bahwa apapun itu pekerjaanmu, kamu sudah pilih kerjanya di sini, harus dituruti. Jadi bagi saya selama saya berjualan, tidak ada yang namanya saya mau menekan karyawan karena ya mustahil juga sih, Kak, kayak kita jualan sepi kita tidak marah-marah. Maksudnya kita tetap kasih motivasi, kasih dorongan, tetapi sampai saat ini saya selalu bilang masalah yang saya alami sekarang adalah bagaimana saya mau memahami dulu, sebab karyawan ini kan bermacam-macam nih, Kak, tipikalnya. Jadi itu. Tapi ketika sudah cocok, saya bilang karyawan cocok, produk itu pasti bagus. Saya bilang begitu. Walaupun kita sedikit orang, tapi ketika kita sudah mantep, klop, pasti kita bisa lahirkan produk-produk yang bagus. Dan sekarang terbukti, Kak, saya punya 5 cabang, saya bisa teman-teman yang membantu saya itu bisa berdiri, mereka mengikuti satu suara. Jadi sekarang untuk tahun ini saya agak minim ya dengar komplainan. Ya, saya kurang ini apa? Saya selalu bilang, "Oh, ini kalaupun ada yang komplain, ini Bu gimana ini kita ada komplain begini." Oh, sudah follow up. Kalau memang ada barangnya kita suruh ganti. Ya seperti itu.
1: Ini juga menyangkut hubungan adalah relasi juga dengan
2: karyawan. Betul, ya, Kak.
1: Bondingnya juga.
2: Iya, betul seperti itu. Karena bagi saya, karena untuk apa, orang itu kan kepribadiannya berbeda-beda, Kak. Jadi ketika kita sudah menerima dia bekerja dan dia menerima bekerja di tempat kita juga, tetap harus ada namanya aturan yang ditegakkan atau yang dia turuti, seperti itu. Baru bisa kita mendapatkan sales yang baik. Daripada kita sudah rekrutnya yang bagus atau sesuai dengan kita lihat, oh penampilannya bagus begini, yang standarnya bagus, tapi ternyata sama saja kita tidak bisa, mungkin dia melayaninya kurang, begitu kan, Kak. Tetap apalagi di mall itu dituntut harus serba servisnya yang terbaik.
1: Excellent service. Mantap,
2: betul
1: punya,
2: sekali
1: ya.
2: Kak.
1: Inspiratif sekali ya Mama-mama dan saudara. Dan ini juga adalah perjalanan usaha yang memang penuh pembelajaran berharga ya.
2: Betul,
1: Pak ya,
2: Kak.
1: Untuk Kak sendiri pastinya. Nah Kak, bagaimana nih pandangan Kakak sendiri tentang persaingan bisnis bakery di Kota Kupang?
2: Untuk persaingannya pasti ya Kak, karena di luaran kami, di sekitar kami itu semakin banyak menjamur bahkan ya Kak, bakery-bakery rumahan bahkan yang tidak kalah. Kalau kita lihat ya, tidak, kami juga tidak berhenti untuk survei kompetitor, untuk ngecek perbandingan, untuk ngecek kualitas begitu kan Kak. Untuk kami sih dari J-Donut sendiri, kami tetap tidak ingin, yang pasti kita tidak ingin down dulu, tidak merasa insecure, dan kami terus menciptakan inovasi-inovasi dari produk kami, yang pastinya seperti itu Kak.
1: Okay.
2: Agar mungkin kalaupun produk yang sudah ada kita tingkatkan lagi, mungkin yang tadinya kurang, toppingannya kurang ini kita perbanyak lagi, atau kita percantik lagi, gitu. Jadi kita bagusin. Kalau menurut saya, ketika ada bakery yang baru atau ada pengusaha-pengusaha baru yang datang, supaya kita juga tidak terlalu santai Kak. Kita jadi termotivasi juga, apalagi kalau bakery-nya hadir dengan harga yang di bawah. Jadi kita dengan orang sudah tahu ya, untuk kami J-Donut ini sudah dari 2000 masuk mall itu kan 2022 ya Kak. Kami belum ada kenaikan sama sekali harganya. Belum pernah ada kenaikan. Jadi mungkin itu yang masih melekat di hati orang Kupang. Tapi kualitasnya terus kami tingkatkan. Jadi sekalipun kami berinovasi produk yang premium, kami masih kasih angka yang terjangkau seperti itu.
1: Setuju Beta, Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Juga ikut setuju nih, karena memang persaingan ini akhirnya bikin terus berkembang juga ya Kak.
2: Akhirnya kita tidak boleh ini Kak, tidak boleh terkecoh, santai, tidak boleh santai. Walaupun ini kita harus berpikir, ini bagaimana ya, ini harus, ini adalah pecut buat kita yang di atas. Jangan santai-santai, jangan mentang-mentang sudah punya nama jadi berleha-leha gitu
1: lagi. Oke, Kak, mungkin ada pesan nih untuk anak muda atau mungkin para calon-calon pelaku UMKM lain yang mungkin untuk memulai usaha di dunia kuliner atau bakery begitu. Ada pesan kosong nih Kak?
2: Oke, baik. Karena saya juga di sini baru ini ya, masih merintis, masih seumur jagungnya, jagung belum bertunas juga kayaknya Kak Feli. Jadi kalau pesan saya sih, apapun itu bidang usahanya, tidak harus bakery. Karena kalau namanya masih muda itu kan cita-citanya banyak Kak. Kadang-kadang mungkin dia lulusannya ini, tapi tiba-tiba dia bisa terlempar ke bidang yang lain gitu. Apapun itu, tekuni saja. Berapapun gajimu, bersabar saja. Selama kamu yang memilih. Kalau kamu memang tidak mau, kamu boleh berhenti. Jangan paksakan, ataupun jangan ketika kamu sudah masuk lalu kamu mengeluh. Sedikit banyaknya disyukuri selama kamu yang pilih. Kalau kita sudah dari awal kita masuk tapi ujung-ujungnya kita mengeluh, oh ini kurang, ini kurang, itu tidak akan membawa berkat. Betul kan Kak? Jadi saya selalu tekankan, termasuk ke teman-teman yang bekerja sama saya, pahit, manis, enak, asam, asin, semua yang ada di toko ini kalian yang pilih. Karena waktu awal interview kerja sudah saya spill semua, sudah saya sampaikan. Kalau tidak cocok silakan keluar baik-baik, kasih tahu. Jadi saya selalu pesan ke mereka, apapun itu, atau mungkin teman-teman Pro 4 RRI yang lagi mendengar, apapun itu, kalau kalian lagi berjuang, ingin berusaha, buka usaha sendiri, atau ingin bekerja di suatu perusahaan, selama kalian masih ingin, baru mulai ya melamar, jangan bimbang. Kalau sudah melamar berarti itu sudah harus mantap. Karena saya dulu juga pernah bekerja, walaupun gaji itu yang mungkin kita rasa aduh ini kecil menurut orang yang membandingkan, tapi saya merasa itu cukup berkat untuk saya dan keluarga. Saya tidak pernah mendengarkan omongan orang. Karena kalau sudah bilang cukup menjadi berkat untuk kita, pasti selalu cukup Kak. Walaupun angkanya kecil, mustahil menurut orang kan, kan? Tapi saya selalu pesan, berapapun itu selalu bersyukur ya. Jadi dimanapun bidang yang kamu kuasain, dimanapun passion kamu, itu yang difokuskan. Dan yang pastinya niat itu yang utama.
1: Baik, ini motivasi yang sangat membangun ya bapak-bapak saudara. Jadi cocok juga buat bapak-bapak saudara yang mau mulai usaha, entah atau mulai usaha atau mau terjun di dunia manapun untuk
2: bekerja. Betul kak, tidak harus selalu berusaha. Mungkin ada yang pengen kerja tapi masih ragu-ragu kan kak. Apalagi sekarang kan banyak sekali yang mencari pekerjaan, banyak lulusan-lulusan yang belum mendapat pekerjaan, jangan malu, jangan gengsi.
1: Baik, luar biasa sekali ya bapak-mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ketemu punya obrolan dengan kakak Yuli, owner dari J Donut and Bakery, dan ketemu harap semoga semakin sukses kak.
2: Amin, terima kasih banyak kak Feli juga. Amin.
1: Makin banyak pelanggan ya, salah satu pelanggannya saya juga. Ini terus, dan Beta berharap terus menghadirkan inovasi baru ya kak ya.
2: Siap-siap kak, menu jadi PR juga buat kami.
1: Oke, dan outlet baru juga ya.
2: Amin,
1: kalau dibilang outlet nih kepala tambah sakit.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa?

situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dinilai menjadi instrumen krusial dalam menyediakan data akurat untuk memetakan potensi daerah sekaligus mendorong kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk-produk lokal di Nusa Tenggara Timur. Ini hal disampaikan Kepala BPS Provinsi NTT Matamira Kale pada Selasa 23 Juni yang menjelaskan perputaran ekonomi di Ketongpung Bumi Flobamora hingga ke tingkat desa saat ini masih ditopang penuh oleh sektor UMKM. Ia mencontohkan jika data sensus menunjukkan adanya konsentrasi pelaku usaha kerajinan tenun ikat di suatu wilayah, namun produktivitasnya terbaca rendah, pemerintah dapat langsung masuk memberikan bantuan yang spesifik seperti pelatihan kapasitas maupun membuka akses permodalan. Kehadiran data yang komplit dan mutakhir ini juga diyakini bisa hapus keraguan para investor untuk tanam dompung modal di NTT. Pindah ke informasi berikut, Pulau Sumba memiliki pemandangan alam yang khas seperti perbukitan dan dibalut padang savana. Salah satu depung savana yang indah adalah Bukit Cendana. Padang savana nan luas serta barisan perbukitan membentang sejauh mata memandang di bagian barat dan timur Bukit Cendana. Ini bukit ditumbuhi rerumputan kuning pada musim kering dan depung lokasi di Desa Cendana, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Depung keindahan jadi sempurna menjelang matahari tenggelam karena matahari seakan terlihat lebih besar dari biasanya di ufuk barat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pertanian bersama Pemerintah Kecamatan Ende melaksanakan gerakan penanaman padi serentak di hamparan Puu Wuwu, Dusun Kojanara, Desa Jamoke Asa, Kecamatan Ende. Ini gerakan dilakukan pada lahan seluas 10 hektar dan jadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, penyuluh pertanian, tokoh adat, deng petani dalam rangka dukung peningkatan produksi pangan dengan kasih kuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Ibrahim Dean, dan juga kegiatan ini dilaksanakan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur. Dan gerakan penanaman padi serentak ini secara resmi dibuka oleh Camat Ende Paulus Rera, di mana ini kegiatan adalah program prioritas pemerintah di sektor pertanian yang terus didorong untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Eric and Beatrice Swimmer. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Tito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar. Mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: bisa.
1: Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, UPTD Puskesmas Umanen Kabupaten Belu secara intensif melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG. Ini juga adalah langkah nyata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melakukan pencegahan sejak dini. Kepala Puskesmas Umanen Dr. Yeni Tasa bilang, program CKG ini hadir sebagai langkah nyata untuk kasih kuat pendekatan preventif di layanan kesehatan dasar khususnya di tingkat puskesmas. Beliau juga bilang, pelaksanaan program CKG juga adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif. Jadi CKG ini sondai hanya fokus pada pengobatan, sah bapak mama bapak saudara, tapi lebih menekankan pada deteksi dini berbagai resiko penyakit. Dan dalam pelaksanaan program CKG, tenaga kesehatan juga secara aktif bisa melakukan screening kesehatan, kasih edukasi, terus ada tindak lanjut juga untuk masyarakat yang terdeteksi punya faktor resiko penyakit.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketemu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sesaat lagi kita akan mendengarkan berita Pro 4 di pukul 13 dan akan ada polling yang mau Beta bagikan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Permainan tradisional versus game online. Kira-kira yang mana, Bapak, Mama, Bapak, Saudara pemilihan? Tunggu saja di jam 1 nanti, ramaikan di FM 104,3 MHz.

Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mematangkan persiapan pelaksanaan field trip internasional yang akan menjadi bagian dari rangkaian seminar nasional dan konferensi internasional bertema implementasi One Health di lahan kering, penguatan keterampilan vokasi untuk ketahanan pangan, kesehatan, dan lingkungan. Ini kegiatan JU berlangsung di Kabupaten Rote pada 28 sampai 29 Juli 2026. Persiapan ini dibahas dalam rapat teknis yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rotendao, Petson Hange. Dia JU bilang, tim masih lakukan survei di sejumlah lokasi yang akan dijadikan tujuan field trip. Lokasi yang dipilih nantinya akan menampilkan potensi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan kerajinan khas Rotendao. Pindah ke informasi berikut. Tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Dipung lokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo. Ini kawasan Ju kasih tampil panorama yang menakjubkan sama kayak tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyongdeng, kakak nona, selamat siang untuk semuanya ya. Rajin-rajin pantau dulu di story-nya Pro 4 Instagram pung Insta story tuh, beta ada buat polling di situ ah. Ini kali ya, bapak-bapak, bapak, saudara, beta mau ajak ketong semua untuk nostalgia sebentar. Dan pasti bapak mama dong masih ingat ya, dulu kalau ketong pulang sekolah, yang ketong cari itu bukan sinyal internet, bukan picari apa ya namanya, kuota data, tapi teman bermain. Ada yang teriak-teriak ajak main sembunyi, main benteng, main tali merdeka, main apa lah, main congklak, atau sekedar bakejar-bakejar sampai lupa waktu. Dan pilihan untuk pulang ke rumah tuh, aduh, badan pasti supan luka ringat, kaki kotor, tapi kan hati kayak senang ah. Nah, kalau sekarang di pemandangan agak beda. Banyak anak yang lebih memilih duduk santai sambil menatap dompung layar HP, dompung gadget masing-masing, asik bermain dengan game online. Tapi bapak, mama, bapak, saudara, kalau dipikir-pikir memang seru juga ya, game online sekarang juga tampil dengan dipung grafis keren, dipung tantangan juga beragam, dan ketong bisa bermain sama-sama dengan ketong teman walaupun jarak berjauhan. Bahkan ada juga yang sampai bangun persahabatan dari dunia game. Jadi sonde heran kalau game online tuh jadi salah satu hiburan favorit di berbagai kalangan, bukan cuma anak-anak sah, tapi juga orang dewasa. Ma beta kepingin tahu ya, kalau versi bapak, mama, bapak, saudara nih, tim mana nih? Tim game online atau permainan tradisional? Boleh ya buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau gabung dengan beta. Line telepon sudah beta buka di 0380-833-499 atau bisa ju di 0811-3820-1043. Setelah ini beta akan bacakan polling yang beta sudah buat di Instastory-nya Pro 4 RRI Kupang. Jadi buat bapak, mama, bapak, saudara dong yang mau polling, bisa ju langsung di Pro 4 RRI Kupang, Instagram-nya Pro 4 RRI Kupang, atau ya yang mau langsung buat telepon yang beta di studio ju boleh. Kira-kira pilih yang mana nih, game online atau permainan tradisional? Beta tunggu sampai di jam 2 siang.
2: Trouble.

0: Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Lemek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih tentang game online versus permainan tradisional ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya kedua pilihan ini nih ada di punggung tim masing-masing. Tadi Beta suka si polling juga di instastorynya Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa ikutan di sana. Dan pemilih terbanyak jatuh kepada game tradisional dengan 83% bobot dibanding dengan game kekinian. Nah, pasti ada ya Bapak Mama, Bapak Saudara rompung alasan kenapa lebih pilih game tradisional atau game kekinian. Di sisi lain nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, permainan tradisional tuh tentu memiliki nilai yang sulit digantikan ya Bapak Mama, Bapak Saudara, karena saat ketong bermain bersama, ketong bisa belajar menunggu giliran, ketong bisa kerja sama, dan di sana juga mungkin ada penyelesaian konflik sampai komunikasi secara langsung. Dan semua tuh bergerak aktif, mulai dari lari, lompat, ketawa sama-sama, dan belajar terima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. Dan yang paling berharga ya Bapak Mama, Bapak Saudara, permainan tradisional itu juga menciptakan kebersamaan

yang hangat tanpa harus melihat layar. Jadi kalau dilihat jatuh kepada game tradisional ini, kebanyakan ini kayaknya ya, ini kakak-kakak dong yang sudah melewati indahnya permainan tanpa gadget ya. Dan kalau ketong lihat juga di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya masih banyak ya permainan tradisional yang layak dikenalkan kembali kepada ketompung anak-anak. Sayangnya ya itu dia, semakin sempitnya ruang bermain dan semakin mudahnya akses terhadap gadget, gawai, membuat permainan-permainan itu juga mulai jarang terlihat. Padahal permainan tradisional juga bukan hanya sekedar hiburan toh bapak mama bersaudara, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mengajarkan nilai kebersamaan, kreativitas, dan semangat gotong royong.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, keseruan antara kotong pilih permainan tradisional atau game online. Dan masih ada yang mau bergabung ya, waktunya tinggal 9 menit lagi. Setelah ini kotong akan gabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Tapi satu hal yang mau kita tutup ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, terkait dengan pemilihan siapa yang lebih minat di permainan tradisional, atau mungkin ada bapak mama bapak saudara yang ternyata lebih berat ke game online. Jadi apakah ketum harus memilih salah satunya? Tentu sonde ya bapak mama bapak saudara, karena game online juga ternyata bukan musuh kok, dan permainan tradisional juga bukan sesuatu yang ya ketinggalan zaman. Yang terpenting adalah di sini keseimbangan ya, mungkin ya bermain game online juga boleh sah, asalkan tetap ada waktu untuk bergerak, bersosialisasi, dan menikmati kebersamaan di dunia nyata. Teknologi bisa jadi teman, tapi jangan sampai bisa gantikan seluruh ketumpung pengalaman masa kecil yang penuh interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sekarang tentunya Beta juga kepingin dengar cerita ya dari bapak mama bapak saudara. Kalau mau ada kesempatan nanti bisa gabung ya di Pro Dangdut sebentar juga bisa di jam 5 sore. Kalau disuruh pilih, lebih pilih rindu bermain permainan tradisional kok justru lebih menikmati game online. Atau mungkin permainan tradisional apa yang paling berkesan saat bapak mama bapak saudara dong kecil. Nah, ini menjadi pertanyaan yang bikin ketong tuh kayak nostalgia ke masa lalu ya. Bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Dan setelah ini ya, ketong akan sama-sama mendengarkan relay di Pro 4 RRI Jakarta, pantau terus di FM 104,3 MHz.

0: Wih Yulie, lupun tanaman dong pung banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih, be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan.

dan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Semangat membangun sektor pertanian di Kabupaten Manggarai Timur semakin kuat deng lahirnya kelompok tani Basudara Manggarai Timur. Organisasi petani ini resmi dideklarasikan pada Rabu 1 Juli di Waireka Kabupaten Borong sebagai wadah untuk menyatukan kekuatan para petani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus dorong ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini deklarasi dihadiri oleh 14 perwakilan petani yang bersepakat mau bangun organisasi berbasis kebersamaan, gotong royong, dan saling dukung dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian.

Pindah pi informasi berikut, di tengah cuaca panas yang belakangan melanda kota Kupang dan sekitarnya, kawasan wisata Danau Nevo KNK di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan jadi alternatif destinasi yang kasih kesejukan alam deng di panorama kabut yang memukau. Sejumlah wisatawan yang berkunjung bilang dong sangat terkesan dengan suasana alam yang dong temui selama perjalanan menuju lokasi. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan pegunungan bikin pemandangan sama kayak negeri di atas awan, menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan dengan destinasi wisata lain di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya. Dengan tema dari generasi ke generasi, Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah, walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Pro4 Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang. Kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke, siap Bang.
1: Oke, baik. Oke, silakan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Edonga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Edonga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu kan.
2: Ya.
3: Ya, di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM dan lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk ya, sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri.
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Hada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat festival, pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak nih?
3: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Langsung dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita tuh jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke, dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut, kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil, waktu SD.
2: Dari SD,
3: ya,
2: SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: sport, Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu, jadi ya. Awalnya kan nggak mau kan ikut karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung
3: ya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabut itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang itu, festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Mangga Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh, Tabut di itu. Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya, begitu banyak pengalamannya. Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya, apalagi anak-anak sekolah tuh. Biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah melipir ke Tabut untuk jajan, ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabut itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali. Ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame juga tuh gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
5: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibe-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita nggak tahu keadaan di Festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu. Untuk menghadiri Festival Tabut ini daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai?
4: Masa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya? Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut. Ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal, dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu, gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
4: Melestarikan budaya-budaya itu seperti
3: fantasi.
4: Ini ya, fantasi ya.
2: Fantasi, apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga.
2: Oh.
4: Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajarin dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujang Garis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata.
2: Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu. Tidak karena akan. Ya sebagai Bujang dan Garis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan. Atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat. Atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita. Sehingga,
2: pakai bahasa daerah kita
3: iya,
2: juga
3: sehingga
2: ya.
3: Sehingga budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik. Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, lalu itu tadi
2: WhatsAppnya di 0811-7816-544. Begitu.
1: Oh, oke, siap dengan Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812-1124-928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: Kira-kira udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Pok dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal, dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bintang ininya, maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
4: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan. Tabut Bengkulu tetap saya itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam apa ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap. Selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sampai selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Ya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendak gitu. Mm-hmm. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, okay, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Okay. Nah, langsung mati
2: udah
3: lagi.
2: Udah mati ternyata. Oke, okay, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
6: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
6: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun, acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Hmm. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awalnya itu biasanya di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
6: Iya. Tabut itu biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang okay. tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, okay, halo selamat siang.
7: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
7: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
7: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
7: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya.
3: Mm-hmm.
7: Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Mm-hmm. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
7: Yeah. Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau tahun ya? Bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke.
7: Okay, terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, okay, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana... Pertanyaannya bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan, kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan orang Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Mm-hmm. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan, Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Yeah. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
6: Untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas, maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
4: gitu. Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu, Kak. Jadi
3: begitu.
4: Untuk Bang Edo tadi ya.
6: Tetap ada.
4: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2 tahun.
3: Oke. Begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
3: Belum masuk lagi nih, Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
3: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu? Dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
4: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, Kak. Rangkaian prosesi upacara tabur itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu proses tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal?
3: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih, Bang.
2: Telepon
3: tiba-tiba langsung mati lagi.
2: Telepon iseng ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Untuk gimana nih, Bang?
2: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
3: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya, Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
2: Boleh.
3: Nah, ini udah masuk nih, Bang. Itu udah datang.
2: Oke. Okay.
3: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
2: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
3: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
2: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
3: Sebelum 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
2: Iya, boleh.
3: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang Festival Tabut dan juga tradisi Tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
6: Harapannya tentunya Festival Tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga Tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara Festival Tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
3: Mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri
2: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
8: Selamat siang, Bang Noel.
2: Iya, dengan Kak Ayu ya?
8: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu, dan juga narasumber kita.
8: Iya, Donga Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Ya, saya dari Maluku Tengah, tiburnya di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang Tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Kisah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
3: Siang, Kak.
8: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturanan etika gini ya dalam budaya Tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti prosesi itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
4: Bahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara Festival Tabutnya ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak, asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan Tabut itu, karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
3: Pakaian
4: asal,
3: bebas
4: iya,
3: aja.
4: Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
3: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
2: Yeah.
3: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Okay.
3: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual.
2: Mereka sendiri. Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
3: Ya, benar sekali.
2: Untuk Bang, masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
3: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inga Nahda, silakan.
4: Oke, untuk harapan sendiri terkait Festival Tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inga Nahda tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari Festival Tabut itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu Festival Tabut ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu. Mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival Tabun ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Inga Nada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
6: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Nunga Yongki dan juga Inga Nahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi. Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

0: Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Hal ini diungkapkan pelaku seni Tommy Ferdina pada Sabtu 27 Juni saat dia bilang pentingnya melestarikan tenun sebagai warisan budaya. Sebagai Master of Ceremony atau MC, Tommy juga bilang dia bangga mengenakan pakaian tenun dalam berbagai kesempatan atau acara. Dia juga bilang kain tenun yang dipadukan dengan desain modern mampu menghadirkan kesan elegan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Selain menjadi simbol kebanggaan, proses menjahit kain tenun pun perlu ketelitian tinggi sehingga biaya pengerjaan sedikit lebih mahal. Kesalahan kecil saat menjahit dapat mengurangi nilai estetika sekaligus keindahan motif pada kain tenun tersebut.

Pindah pi informasi berikut. Pulau Pura di Kabupaten Alor punya tradisi unik. Diapung nama Olang Mangsari yang berarti cara masyarakat setempat mencari hidup. Pelaksana kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola pada Jumat 12 Juni lalu, dia bilang ini festival jadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal. Ini festival justru jadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan tahun 2022 lalu. Ini acara bukan sekedar wisata, tapi demonstrasi langsung supaya pengunjung dong bisa rasa pengalaman otentik budaya masyarakat Pulau Pura.

Dangdut, Dangdut adalah kita satu dari miliknya Sadewok dengan sabar. Selamat sore, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar di hari yang indah ini? Semoga ketong semua selalu diberikan kesehatan, semangat, terus apalah ya, kelancaran ya dalam ketempung aktivitas di hari ini. Dan pukul 15 ya, pukul 3 tepat nih, tandanya kita kembali bersama dalam Pro Dangdut ya, yang akan menemani sore Bapak Mama Bapak Saudara sampai di pukul 5 nanti. Dan Bapak Mama Bapak Saudara 2 jam ke depan kita akan ditemani juga dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Salam hangat dari Bapak Mama Bapak Saudara dong, pendengar semua, apalagi pantun-pantun seru dan tentunya request lagu favorit dari Bapak Mama Bapak Saudara semua. Buat yang mungkin ada siap-siap mau pulang kantor, aduh pung sedu-sedu le mau pulang jam begini. Selamat menikmati perjalanan ya. Pastikan semua pekerjaan sudah beres dulu baru pulang eh. Yang mungkin masih apalah jaga toko ya. Semoga dagangan ini hari juga semakin ramai dan ludes eh. Terus apa siapa lagi yang mau disapa? Yang mungkin lagi antar penumpang ju, tetap utamakan keselamatan eh, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Atau yang lagi di rumah nih, ada siap kopi atau teh sore. Wow, terima kasih oh, sudah hidupkan radio dan pilih Pro Dangdut sebagai teman sore Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ini kalau bawa omong Pro Dangdut nih sonde lengkap, kalau ketong sonde bapak pantun. Beta punya satu pantun nih, burung camar terbang rendah, cakep. Singgah sebentar di tepi pantai. Selamat sore, apa kabar semua? Semoga ini hari penuh damai ya. Ketong berharap semua aman-aman, damai-damai sa. Satu like, kayaknya satu ke sonde pas, mesti dua nih. Beli pisang di pasar Oeba, cakep. Singgah sebentar beli pepaya. Dangdut memang sonde dua, sonde ada duanya. Bikin hati senang dan bahagia, pasti bahagia toh. Ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong deng Kakak Nona bareng dengan Beta Feli di sini sampai di pukul 5 nanti seperti biasa ya. Pro Dangdut adalah ketompung milik sama-sama, jadi jangan sungkan, jangan malu-malu untuk kirim salam buat keluarga, sahabat, atau rekan kerja atau seseorang yang Bapak Mama Bapak Saudara akan mau rindu atau sedang rindu. Sekalian bisa request lagu dangdut favorit Bapak Mama Bapak Saudara melalui WhatsApp atau telepon ya, Dembeta di studio 0380833499 atau bisa langsung telepon chat Beta Ju di nomor WA-nya Pro 4 0811-3820-1043. Beta Ju mau tahu eh, Bapak Mama Bapak Saudara sekarang sore-sore nih, Bapak Mama Saudara dong ada dengar dari mana nih? Ada dengar Pro Dangdut dari mana nih? Dari rumah kok? Atau dari tempat kerja kok? Dari kantor kok? Atau ada di jalan? Atau mungkin sedang menikmati semilir angin di teras rumah. Boleh ya gabung dengan Beta di sini. Jadi Beta akan live TikTok sebentar juga di jam 4 sore ya. Kita akan buka kebersamaan sore ini dengan satu lagu yang Beta siapkan dan semoga membuat semangat Bapak Mama Bapak Saudara dong semakin bertambah.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Kembali lagi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Tadi beta seputar beberapa lagu dan salah satunya Kopi Dangdut dari Vita Alvia. Semoga itu lagu pas ya, temani ketemu aktivitas di sore hari ini. Dan ingat tuh, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau ketemu rasa ketemu sore begini rasa kayak melelahkan, jangan lupa istirahat sejenak sambil pantau Prodangdut. Tarik napas, lalu lanjutkan lagi aktivitas dengan senyum. Karena kalau ketong senyum tuh menular loh, Bapak Mama, Bapak Saudara. Sama ke semangat yang ketong bagikan lewat lagu-lagu dangdut sore hari ini ya. Masih banyak lagu pilihan yang sudah beta siapkan untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan buat Bapak Mama dong yang mau bergabung, langsung sah line telepon sudah buka melalui SMS atau WhatsApp juga bisa ya di 0811 3820 1043. Bisa juga langsung telepon ya, baca cerita dan beta di sini melalui nomor telepon 0388 33499. Satu dari miliknya Ndar Boy Gang, Kicomania.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Bapak kita, bapak mama, bapak saudara, kakak Yong dan kakak Nona, terima kasih buat bapak mama dong yang mulai kirim-kirim salam dan request lagu ya. Terus kirim san, nanti akan Beta baca satu per satu. Beta masih tunggu ya, kalau belum ada yang bergabung, ketong bisa sambil putar lagu-lagu dangdut terbaik yang Beta siapkan untuk bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Dan ini sore-sore begini memang paling enak ya bapak mama, waktu yang unik. Ada yang mungkin baru mulai istirahat, atau mungkin ada yang justru masih sibuk kejar target pekerjaan ya, padahal baru awal bulan nih. Tapi ini on fire-nya, semangatnya sudah bisa dibendung lay. Terus ada juga mungkin ada jemput anak sekolah atau antar anak piles jam segini. Ada yang mungkin masih melayani pelanggan di kios. Halo bapak mama saudara, semangat selalu. Bahkan mungkin ada yang sedang menikmati perjalanan pulang sambil ditemani lagu-lagu menarik di Pro Dangdut ya, terutama lagu-lagu dangdut. Dan semoga apapun aktivitasnya bapak mama bapak saudara, semoga semuanya berjalan lancar ya. Ada satu pantun untuk bapak mama bapak saudara. Jalan-jalan pi bau mata, cakep. Pulang singgah beli kelapa. Kalau hati selalu gembira, rezeki ju ikut menyapa. Wah, amin amin amin amin untuk ketong semua ya. Apalagi tanggal muda begini nih, baru gajian ya, pasti semua punya harapan yang baik-baik ya. Satu lagi bapak mama bapak saudara ya, karena kita juga kayaknya semulai suka pantun nih, buat bukan bapak mama bapak saudara. Naik sepeda ke pinggir kali, tahu bikin apa? Oh, lihat anak bermain layang. Terima kasih Supili Pro Dangdut jadi teman sore yang menyenangkan. Yihi, bapak mama bapak saudara, kakak Nyong deng kakak Nona, Beta mau ajak ketong berbagi cerita sederhana juga ya, untuk ketong refleksi juga di sore hari ini sambil menunggu bapak mama bapak saudara dong yang belum sempat gabung atau lagi pantau di FM 104,3 MHz. Apa nih satu hal yang paling bapak mama bapak saudara dong syukuri ini hari? Mungkin apa ya, pekerjaan ini hari lancar dari pagi, siang sampai sore ya, sekarang setengah 4 sore. Atau mungkin ini hari dagangan habis terjual, atau mungkin ini hari bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Mungkin juga hari ini bersyukur karena masih diberi kesehatan. Apapun itu, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, jangan lupa bersyukur karena dari rasa syukur tuh ketumpung semangat menjalani hari akan terus tumbuh. Setuju? Betul? Kok benar? Ya, kalau ada di perjalanan pulang, bapak mama, bapak saudara dong, hati-hati yo di jalan. Jangan lupa utamakan keselamatan, sonde perlu buru-buru karena keluarga pasti ada tunggu bapak mama, bapak saudara dong di rumah. Ya, salam dan request lagu masih Beta tunggu di 0380833499. Bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 di 0811-3820-1043. Ya, dan kita akan lanjutkan dengan lagu dangdut pilihan yang sudah Beta siapkan untuk bapak, mama, bapak, saudara tetap di Pro Dangdut. Karena sore yang ceria begini selalu lebih lengkap dengan irama dangdut.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Festival Lama Holot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk tahun ketiga berturut-turut. Ini festival resmi dibuka Bupati Lebata Petrus Tuak di Pantai Wulen Luo Leuleba pada Rabu 1 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kanisius Tuak bilang apresiasi yang tinggi kepada panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang sudukung penyelenggaraan festival. Dia juga bilang kolaborasi ini mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lama Holot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya.

Pindapi informasi berikut, sebuah destinasi wisata baru hadir di Maumere Flores, tepatnya di Kampung Ripua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur. Dia penglokasi sekitar 30 km ke arah barat kota Maumere dan mulai menarik perhatian publik sebagai kampung kreatif berbasis pemberdayaan warga. Transformasi ini kampung digagas oleh Romo Wilfried Waliance, seorang sosiolog sekaligus konsultan transformasi sosial yang mengembangkan konsep wisata berbasis perubahan sosial melalui pendekatan soft movement yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi ya, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kali ini dari jam 4 sampai jam 5 masih setia bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, irama yang pas temani Bapak Mama Bapak Saudara dong pung sore hari. Dan buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang baru kasnyala radio atau baru gabung ya di FM 104,3 MHz, Beta Feli masih bersama dengan Bapak Mama Bapak Saudara dong semua sampai di pukul 5 sore nanti. Terima kasih untuk semua yang bergabung di live TikToknya RRI Kupang juga ya. Selamat sore, senang sekali karena tiap sore ketong bisa berkumpul lewat udara. Walaupun sonde saling ketemu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, tapi rasanya tuh seperti kayak ada duduk santai sambil menikmati secangkir kopi bersama. Yang mau pantun juga boleh, Bapak Mama Bapak Saudara. Kayaknya Beta juga bisa kasih satu pantun lah ini. Beli jagung di pinggir jalan, cakep. Jangan lupa beli tomat. Kalau mau persahabatan bertahan, jangan pelit, kasih semangat ya. Beta butuh semangat Ju dari Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Silakan yang mau bergabung, line telepon sudah Beta buka di 0380 833 499. Bisa juga melalui telepon 0811-3820-1043. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Pak Judit di Minahasa.
1: Judit? Kak Judit?
2: Pak Judin. Iya, di Minahasa.
1: Wow, jauh sekali di Minahasa. Apa kabar Pak Judin? Ini bapaknya kakak, kok ibu nih?
2: Cowok.
1: Oh, cowok. Pak Judin ya maksudnya ya?
2: Pak Judin nama.
1: Oh, namanya emang Pak Judin ya?
2: Iya.
1: Oh, mohon maaf kakak Pak Judin. Apa kabar kak?
2: Iya. Sehat ini kak.
1: Ini dengan Feli di sini.
2: Iya, kak Feli Taka. Iya.
1: Iya. Ya, kakak ada pantun kok.
2: Teka-teki sih.
1: Teka-teki, weh. Ini kerja berat nih penyiar nih. Iya. Teka-teki apa tuh?
2: Apa beda tua dan muda?
1: Apa beda tua
2: dan muda?
1: Ya beda lah. Karena tua beda, muda beda dong. Kalau dilihat secara kasat mata.
2: Cuman ada jawabannya apa yang lebih spesifik?
1: Yang lebih spesifik ya, perbedaan iya. Tua dan muda. Tua banyak pengalaman, muda banyak tantangan, begitu kok?
2: Bukan.
1: Atau mungkin kalau tua menyimpan nomor telepon di buku, kalau muda simpan di HP.
2: Mau clue, Kak Feli?
1: Ya?
2: Mau clue, cluenya begitu?
1: Oh, clue boleh, boleh.
2: Sebetulnya kalau pada manusia itu ada yang panjang umur, ada yang tidak begitu. Apa itu jawabannya?
1: Apa ya? Kalau di manusia?
2: Ya, ada yang panjang umur, ada yang tidak.
1: Kalau di manusia dia panjang umur, ada yang tidak.
2: Iya begitu.
1: Apa ya? Dipanjang. Aduh, kayaknya pakai clue begini tambah susah ya. Oke, mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang ada pantau di live TikToknya RRI Kupang bisa bantu Beta jawab ya. Kalau perbedaan antara tua dan muda, kalau apa ya?
2: Memang sudah pasti beda, tapi kalau jawabannya pasti juga para pendengar ini penasaran kakak.
1: Oh, cluenya di manusia ada panjang umur, ada yang sonde.
2: Ada yang tidak, betul. Ada yang tidak.
1: Kalau di manusia ada yang panjang umur dan tidak, begitu ya?
2: Iya, tidak panjang umur.
1: Oke, beta bantu bacakan ya. Kalau di manusia panjang umur, kalau tidak ya pendek umur.
2: Iya betul. Ya, jadi itu disebutnya oke, jawabannya.
1: Oh, gitu ya?
2: Iya. Bukan, maksudnya jawabannya berarti bisa langsung dikasih tahu aja nih berarti. Jawab Kak Feli ya. Iya, berarti langsung dikasih tahu jawabannya ya.
1: Iya, silakan.
2: Iya. Jadi perbedaannya muda dan tua itu, nah, tadi saya sudah singgung panjang umur. Yang tua itu sudah pasti, kalau panjang umur kan dia sudah pasti merasakan muda. Tapi kalau yang muda itu, kalau dia tidak tua, tidak sampai panjang umur, tidak pasti tidak dia tidak merasakan tua.
1: Oh begitu, ya. Jadi bedanya di yang satu kalau dibilang panjang umur dia rasa dia muda, kalau yang satu dibilang panjang umur dia kayaknya belum apa ya maksudnya, belum sampai, belum merasakan kalau dia akan panjang umur, begitu ya?
2: Kan maksudnya kalau yang tua itu kan sudah pasti sudah berasal dari muda dulu baru dia menjadi tua. Kalau yang muda kan belum tentu dia akan menjadi tua kalau dia tidak panjang umur kan tidak akan tua nah.
1: Oke, baik. Wow, ini teka-teki yang kayaknya bikin ketong berpikir rame-rame ya. Kakak Fajudin. Oke, Kak, ini ada lagu dangdut yang beta sudah siapkan, mau ikutan atau mau ada lagu pilihan sendiri?
2: Boleh pilih sendiri kalau.
1: Boleh, yang mana?
2: Ini lagu dangdut berarti ya?
1: Iya, lagu dangdut sampai di jam 5.
2: Kalau boleh dari mau pilih dari itu Kak, pilih dari apa? Devi Berlian, Pemberi Harapan Palsu.
1: Oh, beta coba lihat dulu ya, Harapan Palsu.
2: Pemberi Harapan Palsu Devi Berlian.
1: Kayaknya belum ada, ya. Tapi beta coba mencari ya, dulu ya. Tapi sambil beta cari nih, mau kirim salam dulu Kak Fajudin. Kirim salamnya.
2: Buat semua-semua aja yang lagi dengerin Kak Feli sore hari ini. Udah lama pengen gabung sama Kak Feli, tapi baru kali ini bisa gabung.
1: Baru kesampean ya, ketong mbak omong via telepon ya di Pro Dangdut. Biasa gabung di Basenggol juga?
2: Ya, biasanya aku suka dengerin siaran Kak Feli, soalnya kalau sama Kak Christine tuh udah sering sekali gabung. Jadi Kak Feli belum pernah, ini pertama kali, dan pengen banget gabung gitu.
1: Akhirnya ya. Oke, ini lagunya kayaknya belum tersedia di sini nih Kak. Nanti beta lihat lagu yang lain boleh ya?
2: Ikutan aja di sana.
1: Ikutan aja. Oke. Terima kasih Kakak Fajudin di Minahasa. Salam untuk semua ya, untuk keluarga.
2: Salam. Ya, salam kenal buat Kak Feli.
1: Salam kenal juga Kakak Fajudin.
2: Suka mendengarkan siaran Kak Feli di siang hari apa di teras UMKM itu.
1: Wow. Terima kasih. Oke, sukses selalu Kak Fajudin. Selamat sore.
2: Sore Kak Feli.
1: Dadah. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nonah itu Kakak Fajudin ya dari Minahasa loh, jauh sekali dan kaitannya sulama mau gabung di Pro Dangdut, tapi ya begitulah. Karena banyak penelpon jadi mungkin kayaknya sonde beta perhatikan juga. Beta menyapa dulu untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sudah gabung di WhatsAppnya Pro 4. Mungkin beta pung suara akan hilang di live TikTok ya Bapak Mama, Bapak Saudara, karena akan terima telepon via WA. Dan halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ya. Selamat sore, kata Pak Feli.
1: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Abang John di Takari, kata.
1: Oke, Abang John di Takari. Apa kabar?
3: Kabar baik nih, Kakak Feli. Sebaliknya, kakak.
1: Beta juga kabar baik. Ada pantun kok?
3: Oh ya, ada kakak.
1: Silakan.
3: Nah, begini kakak, beribu-ribu bintang di langit, satu batu ke pare-pare, beribu-ribu nona di Pro 4 hanyalah satu yang ku cari.
1: Weh, mantap. Oke, kakak, ini lagu beta siapkan di sini, ada apa ini, Bintang 5, kemudian ada Hidup Pas-Pasan dengan Ropang. Atau mau request lagu apa nih?
3: Hidup Pas-Pasan saja kakak.
1: Oh mantap, Hidup Pas-Pasan. Hidup Pas-Pasan kirim ke siapa kak?
3: Bagaimana kakak?
1: Ini kirim ke siapa salam-salamnya?
3: Oh ya, ini lancar, kakak. Ah, yang pertama buat kakak Lita ya, ini kakak Elita yang ini Lelita yang punya batu plat, dari nomor ini yang punya Ovo, Bapak Herman yang punya angkain, terus ini Mama Ailin yang punya niki-niki, Mak Ia yang punya pen multi, Kakak Udi yang punya KPU, terus ini Opa Miller, Kak saya yang punya Pura, Kak Kedewa yang punya Sao, Om Dan yang punya Lasi, Kak John yang punya Sambung bersama Kakak Milky. Terus ini Mama Jess yang punya Lelogama, Kakak Fendi yang punya Uteta, ini Mama Madi yang punya Besmarat, terus ini Kakak Saka yang punya Pariti, terus ini Mama Elda yang punya Tova, Mama Anita yang punya mana lagi Peteta, Kakak Firi yang punya Soe, Kakak Firdi yang punya Merdeka, Mama Aca yang punya Camplong, terus ini Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dan yang punya Fatu Luli, Bapak Dion yang punya Hane. Nah, singkat borong semua saja kakak.
1: Oke, baik.
3: Ah, yang terakhir buat kakak yang bertugas, makasih, salam.
1: Salam, terima kasih kakak yang sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Beta menyapa dulu yang sudah gabung di live TikTok-nya RRI Kupang. Dari kakak Olang Helong, selamat sore kakak. Salam dari Papua Barat Daya untuk orang tua di Semau. Siap kakak, salam sehat dan sukses selalu juga untuk kakak Olang Helong. Kemudian yang sudah bergabung ya semua, beta ini terlalu banyak ya nama-namanya. Kakak Erwin OB, halo kakak, kakak 21. Maafkan beta sudah bisa terima join live. Terus kakak San, lalu ada kakak 21, halo kakak dari Kak Eman yang ada di Kupang kakak ya. Iya, jadi selamat sore untuk semua yang ada pantau di live TikToknya RR Kupang. Beta siapkan satu lagu ya untuk bapak mama basudara, temani bapak mama basudara rempung aktivitas dan semoga semua tetap semangat.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Terima kasih buat semua yang tetap setia bersama dengan Feli di sini. Semoga lagu-lagu tadi yang Beta sudah putarkan untuk Bapak Mama, Bah Saudara menjadi teman perjalanan dan pengusir lelah setelah seharian beraktivitas. Jangan kemana-mana, Bapak Mama, Bah Saudara, masih ada salam-salam hangat dari Kakak-Kakak Nyong, Kakak Nona dong yang sudah gabung juga di live TikToknya RRI Kupang. Mungkin Beta baca dulu ya yang tadi sudah sempat bergabung. Kakak Jeremy Rudy, halo, selamat sore. Mau request lagunya lagu Memandangmu. Itu kayaknya ya milik Ikke Nurjana. Siap, Kakak, lagunya akan Beta putarkan. Terus ada Kakak V di Bali ya. Selamat sore Kakak V, salam sehat selalu. Kemudian ada siapa lagi ya? Beta masih scrolling ke atas. Selamat siang Kakak Joni Tumurang. Salam sehat. Apa kabarnya? Beta berharap tetap semangat ya, kakak-kakak semua, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kemudian Kakak Aquarius, Kakak Put yang sudah bergabung, jangan lupa di follow-follow ya RRI Kupang ya, TikTok, dan ikuti terus live TikToknya RRI Kupang. Ya, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta masih terus menemani ya Bapak Mama, Bah Saudara di apa ya? Ini menit-menit. Oh, masih ada waktu. Masih ada waktu ya, baru jam 4:30. Itu akan selesai nanti ya kurang 10 ya menuju jam 5 sore Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan silakan yang masih kepingin gabung, line telepon masih terbuka nih untuk semuanya, 0380 833 499, bisa juga di 0811 3820 1043 ya. Sonde terasa matahari mulai condong ke barat ya, sebagian dari kotong mungkin sedang menikmati perjalanan pulang atau mungkin lagi masih berjuang mencari rezeki ya. Apapun itu aktivitasnya Bapak Mama, Bah Saudara, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran ya. Buat yang sedang mengemudi, jangan lupa tetap fokus di jalan ya, biar Beta Feli ya di FM 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang temani Bapak Mama, Bah Saudara. Tapi tetap keselamatan tuh nomor satu. Kembali lagi Beta menengok ke layar TikTok ya, Kakak Makon, semangat. Terima kasih Kakak. Selamat sore dari Ruteng. Selamat menikmati kopi sore. Selamat menikmati Kakak Jeremy Rudy 84. Salam sehat untuk semua Bah Saudara dong di Ruteng. Iya, Kakak Makon juga salam sehat untuk semua di studio di RRI Kupang. Halo Kakak Hodeng dan Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih sudah pantau di live TikToknya RRI Kupang. Beta mau kasih satu pantun dulu nih sebelum Beta putarkan lagu yang tadi di request dari Ikke Nurjana, Memandangmu ya. Jalan-jalan ke kota Kupang, cakep. Sehingga sebentar, beli apa ya? Beli ketupat kok, boleh. Kalau hati selalu riang, capek seharian terasa ringan. Satu dari miliknya Ikke Nurjana dengan Memandangmu.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi bang.
0: Wih, sekarang bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih bang sampah. Bang sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh Kobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah sah.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu dari miliknya Akbar Kelahi dengan Enggak Dulu. Ya, sudah terasa waktu berjalan begitu cepat ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Rasanya baru saja beta menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara tadi di pukul 3 sore dan sekarang ketemu kebersamaan tinggal ya sekitar 10 menit lagi ya. Dan kalau ada salam yang belum sempat dikirim atau masih punya lagu dangdut favorit yang ingin didengarkan sore ini, yuk sekarang saatnya langsung kirim melalui WhatsApp 0811-3820-1043, bisa juga melalui telepon Pro 4 di 0380-833-499 ya. Terima kasih untuk Bapak Mama Bapak Saudara dong yang tetap setia bersama dengan Feli di sini, dan mungkin ada yang sambil dengar dari rumah atau dari tempat kerja, dari dalam kantor atau dari dalam mobil, bahkan ada yang masih semangat mencari rezeki sambil pantau Pro Dangdut. Semoga apapun Bapak Mama Bapak Saudara dompung aktivitas sore ini selalu diberi kelancaran dan juga keberkahan ya. Sekalian juga beta mau tutup dengan pantun. Burung gereja hinggap di dahan, cakep. Terbang rendah mencari makan. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Mama Bapak Saudara, semoga ketong selalu dipertemukan ya. Dan setelah ini ya Bapak Mama Bapak Saudara, masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani sore Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Beta Feli di Pro Dangdut, karena ketong sudah sampai di segmen penutup dengan lagu-lagu yang sonde kalah seru.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sudah terasa ketemu kebersamaan ini hari sudah sampai di penghujung waktu dari siang hingga sore. Terima kasih sudah menjadikan perempat dalam setiap aktivitas Bapak Mama, Bapak Saudara, perempat sebagai teman. Dan terima kasih Ju untuk semua yang sukirim salam, pantun, cerita, request lagu. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, dompung kehadiran buat beta pengsiaran ini hari jadi terasa lebih hidup dan penuh kehangatan ya. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Bapak Mama, Bapak Saudara dengar, informasi yang sudah didapat juga tadi jadi penyemangat, mengusir penat setelah seharian beraktivitas dan tentunya menemani perjalanan Bapak Mama, Bapak Saudara hingga tiba di rumah dengan selamat. Beta Feli pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dari jam 11 tadi sampai jam 5 sore ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Mama, Bapak Saudara, selalu hati-hati perjalanan dan semoga malam nanti menjadi waktu yang indah untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Abis ini masih ada Kakak Daten yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara di Sasando sore hingga malam nanti. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penggunaan benih padi unggul Inpari 42 melalui gerakan tanam serempak di hamparan Tiwu Tanah, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Doda, Kabupaten Ende, menjadi strategi yang disiapkan untuk kasih tingkat produktivitas sekaligus kurangi risiko gagal panen akibat El Nino. Ini langkah Ju jadi bagian dari penerapan teknologi budidaya padi dalam mendukung swasembada pangan. Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Ndona yang juga Penyuluh Pertanian Kelurahan Lokoboko, Jamaluddin Said, bilang gerakan tanam serempak ini dilaksanakan pada 29 Juni. Ini juga bagian dari program strategis Kementerian Pertanian untuk tingkatkan produksi padi secara berkelanjutan.

Pindah ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, jadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang bisa tarik perhatian wisatawan. Danau alam yang sudah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dan depung suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi punya luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Demikian Berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahautias, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis salah satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu, yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan. Tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Bahmed, itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat Atuli Bahmed. Atuli Bahmed karena dia punya bahasa, Wameto. Wameto itu orang Atuli Bahmed punya bahasa yang namanya Wameto. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuni Bahmeto itu bilang Wabmeto. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis, kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Bahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi Atuin Meto, bagi Atuin Meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk Atuin Meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini, tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa. Jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut. Contoh, kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan tonis untuk memberikan kesempatan untuk apa? Meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain, kita terima dengan natoni. Kemudian waktu mau kembali, kita lepas juga dengan natoni. Tidak hanya lepas pergi saja, tapi kita tutur alat baru lepas. Nah, jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan. Diturunkan, jadi misalnya kita tiga orang ya, satu, dua, yang sulung di sana, yang bungsu di sini. Tapi saya mau kasih ke siapa? Nah, itu peran itu diserahkan kepada siapa? Itu biar dia sudah meninggal, orang yang memberi peran itu. Yang terima itu, dia mau bagaimana-bagaimana, tetap dia tahu. Dia tahu. Dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah, begitu. Terus, kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka. Kan, ditutupkan misalnya sejarah menyangkut wilayah. Kupang ini kan dong biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita SD bilang soya mau naik tuh umnan fahnisin. Kalau aman buat sini bilang mau menitik kita kelarang tenlais. Aman itu nong bilang banak bokong banak bone bokong manumuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini molo memang fah muti sarnain. Molo memang fah muti sarnain. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai sejarah timur ini mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini TTS, TTU ada. Terus Kabupaten Kupang ini di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang berbeda, melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS itu agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neonnya aklahat itu. Nah, dia mulai sampaikan begitu. Nah, kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung cek, tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah, itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah, itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa. Kemudian dia serahkan kepada siapa. Karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah, oleh karena itu, maka yang tadi itu kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak, bisa 7 orang, hanya satu saja. Satu itu dia suka-suka. Dia lihat mana yang kiri-kiri bisa. Yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke. Dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu. Mereka dengar tahu, tapi mau omong tidak tahu. Dengar tahu, iya. Tapi mau sampaikan secara baik, tidak bisa. Kalau orang paham itu, nah, itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu inti dari satu perkawinan yang macam ke atau di itu terakhir dua besek nuir solmesi sopi satu botol uang logam satu logam nah nuir solmesi dan dua besek itu intinya di situ dia akan urut sampai terakhir dua besek nuir solmesi peminangan dia akan omong tentang itu. Karena pinangannya kan satu tahap. Yeah. Datang ke para yang penyerahan alat yang buah makuke menemukue, satu tahap lagi. Datang ke para buah nasi menemukue, satu tahap lagi. Sampai dia tasangut tanebet nonong mahiu, satu tahap lagi. Setelah dua bit mesej dan sampai diserahkan, baru omong tentang nonong mahiu, orang bilang kausono. Itu kan, ini kan contoh. Itu menyangkut perkawinan. Menyangkut kematian tadi yang saya bilang, intinya orang mati itu. Mati karena apa? Sakit apa, dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa-bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis. Karena begini, bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah, harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang umumnya itu bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang, sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga jatuh bangun, kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya, anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia, apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

jam 6 waktu Indonesia Tengah. Keberanian memulai dan kemampuan melihat persoalan di sekitar jadi modal utama lahirnya inovasi yang berdampak buat masyarakat. Itu pesan disampaikan peraih juara kategori inovasi milenial Planner 2026, Lisa, pada Rabu 24 Juni 2026. Lisa menilai banyak anak muda memiliki ide kreatif, tetapi seringkali terhambat rasa takut gagal, padahal inovasi justru lahir dari keberanian mencoba, serta kesediaan belajar dari setiap proses yang dijalani. Dia cerita inovasi bunga telang yang dia kembangkan bermula dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi ibu rumah tangga di kawasan perkotaan. Dari persoalan tersebut, dia cari solusi yang sederhana, mudah diterapkan, serta memiliki nilai ekonomi melalui budidaya bunga telang yang kemudian diolah menjadi minuman herbal. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan keberanian berinovasi, anak muda dapat ciptakan produk bernilai tambah sekaligus membuka lapangan usaha baru buat masyarakat sekitar. Pindapi informasi berikut, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia diperingati setiap tanggal 3 Juli sebagai ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik satu kali pakai. Peringatan tahun 2026 mengusung tema konsumsi dan produksi bertanggung jawab sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu gerakan ajak masyarakat mulai bawa tas belanja yang dapat digunakan ulang-ulang saat pibalanja kebutuhan sehari-hari. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu kasih kurang jumlah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Melalui peringatan ini, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat didorong bekerja sama kasih kurang penggunaan kantong plastik secara bertahap. Dukungan semua pihak jadi kunci kok ciptakan lingkungan yang lebih berisi dan sehat buat semuanya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona semua. Dan di Sasando Malam ya, ada Datan yang kembali hadir untuk menemani Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona semua ya. Sebenarnya bukan Sasando Malam, tapi Sasando Sore juga. Sasando Sore itu sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Tentunya bersama dengan Datan yang suka kembali lagi untuk temani semua pengurus rutinitas, aktivitasnya, tasibuk-tasibuknya, entah itu yang lagi tasibuk di dalam rumah kok, di luar rumah kok. Semangat ya buat semuanya, Datin itu akan temani semuanya dengan ketempung lagu-lagu dari ketum daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia. Dan Datin juga akan menemani Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona semua pun perjalanan yang sementara dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Hati-hati di jalan, yang di hati kapan ajak jalan-jalan ini. Pokoknya hati-hati di jalan saya. Semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan orang rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan buat Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua, di segmen pasiar ini kali ya, Datin itu akan ajak Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua pasiar-pasiar lai di ketempung tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tapi jangan lupa juga kalau yang lagi online boleh komen ya di Instagramnya Perempat RRI Kupang untuk berbagi ceritanya tentang destinasi wisata mana ya yang menyimpan kenangan berkesan buat Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua ya. Otomatis pasti ada salah satu ya, salah satu tempat wisata yang menjadi apa ya, cerita tersendiri juga ya. Mungkin pi bersama keluarga kok, atau pi bersama dengan pasangan kok, pi bafoto-bafoto kok, atau itu tempat wisata menjadi tempat terakhir dari sebuah hubungan begitu ya. Karena Koton juga sonde tawe ketika diajak begitu, apa yang akan terjadi? Jangan sampai di sana tahu-taunya dikasih putus, ya ampun. Dan siapa tahu ada cerita menarik lain lagi yang berkesan dari Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua ketika berkunjung di salah satu destinasi wisata yang ada di NTT ya, atau yang ada di Bapak, Mama, Dumpung daerah begitu, yang deka-deka begitu ya. Mungkin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, atau yang menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman kok di salah satu tempat wisata, boleh ya. Karena tempat wisata itu merupakan tempat di mana Kotong itu bisa melepaskan semua beban ya. Karena pekerjaan yang begitu banyak menumpuk yang harus Kotong selesaikan ya. Alangkah lebih baiknya Kotong itu menyempatkan diri ya. Kotong harus sempat-sempatnya ya kasih istirahat ketempung diri, badan, ketempung pikiran juga. Dengan cara apa? Ya otomatis pasti salah satunya pi di tempat-tempat wisata ya. Otomatis juga bukan pi sendiri, pasti pi deng kawan kok, pi deng keluarga kok, atau kebetulan pas ada keluarga yang baru datang begitu, silaturahmi dari tempat yang jauh, dari perantauan begitu, akhirnya memilih untuk karena mana kalau kotong pi jalan-jalan dolo di sini nah, di tempat wisata ini nah, pi bakar-bakar kok, pi bafoto-bafoto kok, pokoknya menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih ya. Dan Datin tunggu ya, Datin tunggu ceritanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Instagramnya Perempat RRI Kupang ya. Silahkan lihat storynya Perempat, kemudian komen ya, destinasi wisata mana yang paling berkesan buat Bapak, Mama, kakak, nyong, kakak, nona semua ya. Nanti setelah beberapa nomor lagu yang mau Datin putar, ada beberapa yang sudah bergabung juga di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ya, yang super gabung di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang itu, ini ada Kakak Jane ini ya. Yang bilang Suparna sampai di Kelaba Maja Kakak. Dan pengalaman menariknya itu yang sana bisa dilupakan, bisa naik sampai puncak batu itu terlalu luar biasa Kakak. Soalnya semua orang bisa sampai, termasuk Kakak Datin. Betul, betul, betul. Datin juga belum sempat pergi, belum ada waktu sa, belum ada waktu sa. Kalau ada waktu, pasti beta sampai di depan puncak batu juga Kakak Jane. Kemudian ada juga Kakak Narsiwati yang bilang Pantai Teres dan Fatu Brown di Amarasi Kakak Daten. Itu kenangan yang memang beta sendiri bisa lupakan. Oke, okay, terima kasih. Mungkin bisa cerita-cerita ame kok, sadiki kok apa kok Kakak Narsi kenapa ada cerita apa di Pantai Teres begitu ya, ataupun di Fatu Brown di Amarasi ini Kakak Narsi. Sampai di sana kan Sony mungkin Sony ada cerita atau masa sampai di sana hanya duduk ya, cuman lihat terus itu pula. Pasti ada seru-seruan di sana juga, mungkin ada bakar-bakar kok berfoto atau mungkin ada acara-acara tertentu juga ya. Boleh berbagi ceritanya bersama dengan Datin di Perompak dari Kupang di Katampung segmen Pasiar ya. Karena Pasiar ini kali Katampung Sonde hanya pi di Kelaba Maja kok, Pantai Teres kok, Fatu Brown kok. Tapi ini kali Katong akan pi sampai di Air Terjun Pakoto. Siapa yang tahu ini Air Terjun Pakoto ada di mana? Coba. Yes, betul sekali ya. Air Terjun ini berada di pemukiman suku Taal di Dusun Oelmuke, Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis ya. Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua ya. Dan Pakoto itu ternyata berasal dari dua kata. Artinya wilayah dan koto yang artinya kacang. Jadi Pakoto itu adalah daerah yang wilayahnya itu ditumbuhi oleh berbagai jenis kacang ya. Dan saat tiba di desa Kotong itu harus jalan kaki lah melewati SD kecil Oelmuke. Tapi tenang sah, karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan itu akan terbayar dengan panorama sepanjang perjalanan dan keindahan air terjun. Sumber air terjun Pakoto berasal dari Gunung Bapnain dan Bikekneno. Air terjun itu memiliki ketinggian belasan meter yang mengalir melewati dinding bebatuan keras ya berwarna hitam. Pada bagian bawah itu tepat jatuhnya air terjun membentuk kolam kecil dengan banyak bebatuan yang ada di bawahnya, sehingga kurang begitu cocok ya untuk Kotong bisa mandi. Memang bisa, tapi Kotong juga harus hati-hati begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Meski Sony bisa mandi, suasana tenang dan sejuk begitu terasa saat berada di area air terjun Pakoto, membuat siapa sah yang berkunjung itu akan betah berlama-lama. Wah, kayaknya Datin juga kalau sampai di itu air terjun pasti akan betah ini ya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jangan lupa ya berbagi ceritanya destinasi wisata mana yang menyimpan kenangan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena setiap perjalanan itu pasti ada ceritanya. Setiap pertemuan pasti ada ceritanya. Setiap momen itu pasti ada ceritanya. Apalagi kalau momen di tempat-tempat wisata ya. Sonde hanya berbagi cerita kenangan ya. Peristiwa begitu yang menyimpan sejuta cerita kenangan ya, tapi Kotong juga bisa lebih tahu ya, ternyata di Kotong daerah itu terlalu banyak tempat-tempat bagus yang bisa Kotong kunjungi, yang bisa Kotong explore dari keindahan ya. Silakan berbagi ceritanya, selain bisa berbagi ceritanya di Instagramnya Perompak dari Kupang, bisa juga di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499.

Pertuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kotak sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Alor ya, dari Timur Tengah Utara ya, katong pi di Alor dolo. Karena di Alor itu sondehannya depung kampung adat Abui, Takpala ya. Bukan kampung adat Abui, tapi itu sukunya ya, suku Abui di kampung adat Takpala, kemudian sondehannya kampung adat Matalavang ya. Tapi di lain dari itu alamnya juga memberikan pesona yang sangat luar biasa indah. Ada salah satu air terjun yang namanya Air Terjun Taman Mataru. Meskipun Sonde begitu dikenal secara luas, itu air terjun menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan air jernih yang mengalir dari ketinggian dikelilingi oleh batuan yang natural, yang merupakan tempat yang ideal buat para pecinta alam dan juga petualangan ya. Itu tempat biasanya menjadi favorit buat para wisatawan yang cari-cari ketenangan dari keramaian. Di sekitar air terjun, katong semua bisa menikmati aktivitas seperti trekking, berenang, berfoto, atau just sekedar duduk santai dan menikmati suasana alam.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua Flores Timur yaitu menyimpan terlalu banyak pesona alam yang belum banyak tersentuh oleh wisatawan ya, baik lokal maupun mancanegara. Salah satu permata tersembunyi di sana tuh adalah air terjun Batu Kapal yang terletak di Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah ya. Dan di sana Kotong itu bisa menikmati sensasi mandi di kolam alami yang dikelilingi bebatuan dengan air yang sejuk dan menyegarkan. Buk sonde hanya itu sah. Di itu area ada 3 air terjun sekaligus. Sebagai tambahannya juga sarang burung walet yang bisa Kotong katumu sonde jauh dari lokasi. Dan tinggi air terjun Batu Kapal itu kurang lebih 9 meter. Namun air terjun ini masih belum banyak dikenal ya, bahkan oleh warga Flores Timur itu sendiri. Jarak dari Desa Horowura ke air terjun itu cuma sekitar 10 menit jalan kaki atau sekitar 500 meter.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Festival Lemaholot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Itu festival resmi dibuka Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak pada Rabu 1 Juli 2026. Di diapung sambutan Bupati Petrus Kanisius Tuak kasih apresiasi kepada panitia, komunitas budaya dan seluruh peserta yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Dia bilang kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lemaholot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Bupati berharap Festival Lemaholot sonde hanya jadi agenda pelestarian budaya, tetapi mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pindah informasi berikut, lagu daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan konten digital. Namun ruang promosi yang kurang buat lagu daerah semakin jarang dikenal, sehingga diperlukan strategi baru supaya tetap relevan buat generasi sekarang. Dosen Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Beni Molo, menilai tantangan utama pelestarian lagu daerah sonde ada di kualitas karya, melainkan rendahnya eksposur di ruang digital. Dia pengakibat generasi muda lebih akrab dengan musik populer yang setiap hari hadir melalui media sosial dan platform streaming dibandingkan lagu-lagu yang menjadi identitas daerahnya sendiri. Dia bilang lagu daerah sonde sekedar hiburan, tetapi media pewarisan budaya yang memuat bahasa, sejarah, nilai kehidupan, sampai cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ya, Datin masih tunggu cerita-cerita menarik dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Dan yang mau baca cerita tentang Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pung budaya ya, mungkin di desa, di kelurahan, di kecamatan ada membuat event begitu ya, mungkin ada pegelaran seni budaya ya, ataupun malam kesenian ya, boleh baca cerita kesenian apa yang ada di Bapak Mama Dompu daerah, ataupun ada budaya apa begitu yang menjadi ciri khas dari Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Datang tunggu partisipasinya ya di line telepon dan juga di WhatsAppnya Perempat dari Kupang. Bisa voice note ya, bisa chat ya, bisa telepon juga di 0811-3820-1043. Dan kotong pi Sumba dolo ya. Ini Datin mau ajak Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pi di Sumba untuk kenal ya salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Sumba, selain tentang belis ya, kemudian nyale ya, dan juga pasola ya. Ada satu hal yang menarik ya. Selain tradisi pernikahan, cara masyarakat Sumba melakukan penghormatan terakhir pi keluarga yang meninggal ju itu tergolong unik. Orang-orang menilai upacara merapu itu sakral karena prosesnya yang sonde biasa. Dong mulai proses awal dari upacara itu deng kasih bangun jenazah, yaitu dengan membungkukkan jenazah seperti saat berada dalam kandungan ibu. Kemudian dong taruh jenazah di liang kubur berbentuk bulat dan tutup ya, tutup deng batu besar. Lalu keluarga inti itu akan mengundang semua keluarga besar untuk kasih barang-barang pidi jenazah seperti emas, kain, sampai hewan kurban. Setelah melakukan semua tahapan, mereka itu akan menguburkan jenazah. Proses pemakaman itu dapat memakan waktu sampai berminggu-minggu, bahkan sampai 6 bulan lamanya.

Mana'o, tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Mana'o adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Mana'o dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Mana'o, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

0: Mau mama, akhirnya Beta lulus diterima di Beta pung kampus favorit.
1: Wih, selamat ya anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
0: Siap mama.
2: Ingat, kalau sudah jadi sarjana nah ilmu dong, bisa bawa perubahan positif eh.
0: Siap, menyala bapakku.
3: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, kesenian tradisional di Kabupaten Ngada itu sangat erat dipungkaitan dengan ritual adat dan kehidupan komunal dari masyarakatnya. Ekspresi budaya itu ternyata meliputi tarian sakral, ya, musik tradisional, kemudian ada juga tinju adat, ya, dan juga seni sastra lisan, ya. Dan kalau untuk tarian jai, otomatis pasti kotong sutau semua, ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dengan gerakannya yang seperti patah-patah begitu, ya. Dan kabar baiknya itu tarian jai sudah mendapatkan hak kekayaan intelektualnya, ya, dan sudah diakui juga oleh nasional, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sebagai warisan budaya tak benda. Kemudian ada juga musik tradisional yang bernama labago. Dan ini iringan musik ternyata menggunakan alat musik pukul, seringkali dipadukan dengan alat musik tiup seperti bombardom. Ini musik selalu hadir dalam berbagai upacara adat di daerah Ngada. Kemudian ada juga tinju adat atau sagi yang kotong kenal. Itu atraksi, ya, untuk mengadu ketangkasan dan keberanian antar kelompok pria yang diiringi dengan nyanyian dan tarian tradisional masyarakat. Itu tradisi biasanya digelar saat musim panen ataupun ada upacara-upacara khusus, ya. Kemudian ada juga seni pertunjukan tradisional yang menggabungkan unsur tari, nyanyian, dan sastra lisan. Nyanyian teke ternyata biasanya dilantunkan dalam ritual sakral seperti saat pembuatan ataupun pemugaran tiang keramat atau yang dikenal dengan ngadu, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.

Alat musik Soito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan Soito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa Soito yang dimainkan beberapa orang.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata kesenian tradisional itu sudah hanya di Ngadasa tapi di Ketompong Pulau Timur juga ya, sangat kaya dan syarat akan nilai kebersamaan. Warisan budayanya itu meliputi seni tari berkelompok ya, seperti bonet ya. Kemudian ada juga kerajinan tenun ikat dan buna serta musik tradisional seperti gong timur ya. Dan ada juga ya dalam bentuk tarian peminangan, tarian dari Timur Tengah Utara yang menggambarkan prosesi lamaran masyarakat Dawan ya. Kalau untuk Juk Timurnya itu dikenal dengan bijol, alat musik petik berdawai dari labu hutan dan juga kayu. Dan untuk kain tradisional khas Timur ya, terutama di wilayah Timur Tengah Selatan ya, Timur Tengah Utara dan juga Belu, yang dibuat secara manual dan memiliki motif yang syarat makna.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini, dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa oh, ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, kakeknya, kakek nona semua masih bersama Datin ya, yang menemani semua pong suasana malam ya. Dan Datin juga masih tunggu ini ya, cerita-cerita budaya ya, cerita tentang Bapak Mama, kakeknya, kakek nona semua pong kesenian daerah, kesenian tradisional begitu, yang seringkali dipentaskan atau digelar begitu.

Dari ronda ada juga tarian caci yang memang sudah dikenal luas oleh masyarakat lokal, bukan hanya bukan masyarakat lokal, okay, ya pasti tahu ini tarian caci, tapi ini tarian ju sudah dikenal oleh masyarakat dari luar negeri ya. Wisatawan mancanegara datang selalu menyaksikan ya pertunjukan tarian caci, dan ketika ada digelarnya tarian caci ini pasti wisatawan mancanegara juga turut terlibat begitu ya. Nah, selain tarian caci, tari ronda ini merupakan tarian warisan leluhur yang ditampilkan khusus untuk jamput dan menyambut tamu yang datang berkunjung pidompun daerah. Kemudian ada juga ya musik tradisional yang diiringi tabuhan gong, gendang, dan alat musik tiup seperti sunding tongkeng ya. Kalau untuk kerajinan kainnya itu dikenal dengan songke, kain tenun khas Manggarai yang memiliki motif geometris unik ya, dan selalu digunakan sebagai pelengkap pakaian adat baik dalam menari maupun dalam upacara adat.

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

0: Setiap kali dapat lelu ni, kayak sesuatu
1: Ah, kok kenapa, Le? Ada yang beda dengan beta kok.
0: Bukan beda, Lai. Tapi selalu berbeda, Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda. Kemarin, beta lihat motif sabu. Kemarin dulu, dari Sumba. Ini hari, motif daerah mana, Lai? Beta jadi penasaran nih dengan lu nih.
1: Penasaran toh? Makanya sayang ketempun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketempun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketempun harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang pakai nih motif alor.
0: Memang betul-betul beda nah.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ternyata di beberapa daerah di Indonesia juga ya. Memang untuk semua daerah di Indonesia itu memiliki kesenian tradisionalnya masing-masing ya. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang kesenian tradisionalnya itu kalau mau dibilang dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga keberadaannya itu semakin tersisihkan, semakin terlupakan begitu ya. Salah satunya yang hampir punah itu ada yang namanya Talempong Unggan. Merupakan alat musik perkusi yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Bentuk alat musik ini mirip dengan bonang. Dahulu setiap Talempong Unggan ditampilkan itu ditonton oleh banyak orang ya. Sekarang pertunjukan Talempong Unggan ini semakin sepi dem peminat, dem penonton begitu. Talempong Unggan terdiri dari 6 talempong dalam satu standar, 2 gendang dan 1 aguang ya. Kemudian ada juga yang namanya Ronggeng Ketuk ya. Ini kesenian merupakan tarian tradisional berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Tarian Ronggeng Ketuk ini biasanya dipertunjukkan untuk upacara adat desa seperti upacara ngarot, kasih bersih desa, mapang sri dan lain-lain. Tari Ronggeng Ketuk itu dimainkan dengan berpasangan pria dan perempuan. Menurut warga desa Lelea, ternyata Ronggeng Ketuk ini bertujuan untuk ngabibita atau menggoda agar para jejaka dan gadis itu saling berpandang-pandangan dan kemudian jatuh cinta. Bisa dibilang juga bahwa ini adalah ajang mencari jodoh ya. Nah, kata ronggeng pada dasarnya merupakan sebutan untuk kasih tunjuk suatu identitas seseorang, biasanya penari perempuan dalam suatu jenis kesenian tertentu seperti ketuk tilu dan juga tayuban. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ada juga yang namanya tari gandai ya, merupakan kesenian tari dari Bengkulu, biasanya ditampilkan saat acara perkawinan. Itu tarian dimainkan secara berpasangan dan diiringi oleh alat musik bernama serunai. Itu tarian diangkat dari cerita rakyat Malindeman yang merupakan manusia bumi dan juga putri bungsu, yaitu manusia langit. Tari ini awalnya untuk menghibur putri bungsu yang terpisah dengan Malindeman. Gerakan tari gandai ini diambil dari gerakan satwa yang menggambarkan kekecewaan Malindeman ditinggal oleh sang putri bungsu. Di 8334399 sudah ada yang bergabung ya. Ada cerita apa ini yang menarik? Halo, selamat malam Basenggol. Basenggol lagi. Selamat malam, dengan siapa dari mana? Oh, Bang Revlan dari Sulamu. Aduh, beta tak salah sebut Basenggol, padahal Basenggol ini belum jam 10 dulu baru Basenggol ini.
1: Itu terbaru karena budayanya, cerita budayanya.
0: Makanya ini beta juga gara-gara penasaran dengan Bang Rev langsung cerita lah ini.
1: Cerita apanya, kakak?
0: Pokoknya tentang kesenian.
1: Kesenian budaya, kalau untuk ada trot ya. Dulu kalau ada apa namanya? Penyambutan tamu atau penyambutan perkawinan,
0: iya,
1: dulu pakai gong.
0: Okay.
1: Pakai gong, tapi mungkin terpengaruh karena zaman, jadi sekarang ada yang bisa menyambut perkawinan baru itu kan pakai, ada sekarang pakai bonet, pakai tren kabalai. Tapi untuk budaya dari adat Trot itu tidak hilang, masih dipelihara sampai sekarang.
0: Okay. Dan seiring berkembangnya zaman juga ya, kotong itu sonde pakai musik-musik memang ada pakai musik-musik tradisional, tapi ada mungkin berapa persen mungkin 30 atau 40% yang pakai musik begitu ya.
1: Itulah,
0: tinggal diputar, di play stop play stop play stop begitu. Kalau dulu kan pakai alat musik tradisional, pakai gong, tambur.
1: Tapi sekarang kan tinggal di download aja, tinggal langsung diputar aja.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena mungkin terpengaruh ya. Tapi ada, untuk ada budaya, tradisi budaya untuk perkawinan itu tidak akan hilang.
0: Kalau boleh tahu, ini kakak Bang Revlan ini dari Rote mana?
1: Rote Belbah.
0: Belbah?
1: Iya.
0: Belbah itu di Rote?
1: Di Rote
0: Timur. Atau?
1: Timur, ya. Ya.
0: Oh, Rote Timur, Belbah.
1: Iya. Oh. Itu kan marga Lusi. Mm-hmm. Banyak.
0: Iya. Oke. Nah, di sana masih ada kesenian-kesenian apa? Mungkin ada tarian apa kan yang sering kotong dengarkan, yang kotong lihatkan, kotong menarikan ke balai, terus yang kotong lihat foti.
1: Ya, itu untuk di Kampung Rote sendiri, tapi kami saya kan di timur, di Sulamo.
0: Oke. Okay. Tapi kalau di Sulamo itu ada kayak ada pentas seni budaya begitu, itu ada bahoro kosong di situ.
1: Sudah dihilangkan itu.
0: Oh.
1: Yang di sini mendominasi hanya pakai musik aja kak. Setiap penyambutan adat perkembangan ke ada piminangan, ada apa namanya, ada yang sudah menikah tapi antar ke rumah mempelai laki-laki itu pakai tarian apa namanya musik aja kak.
0: Oh,
1: CB okay, apa ya. Musik bonet.
0: Iya.
1: Tidak seperti dulu lagi kak.
0: Iya.
1: Itu untuk budaya, untuk perkawinan adatnya tidak hilang. Macam kepiminangan antar tanpa sirih, apa masih ada sirih pinang dan juga tahu dengan terbelis ke pihak mempelai perempuan itu adatnya tidak terlepas.
0: Iya.
1: Itu budaya, tradisi budaya masih dipakai sampai sekarang.
0: Nah, kalau susah begitu dari proses pertama sampai terakhir begitu, giliran mau antar perempuan pi di keluarga laki-laki pung rumah, itu ada prosesi kosong di keluarga laki-laki begitu, oke, tarian penyambutan begitu, terima itu, perempuan menantu.
1: Iya, itu sudah ada pakai menari begitu kan. Tapi itu pakai musik.
0: Ada beberapa daerah yang pakai koko itu perempuan, dua orang, kakak beradik begitu.
1: Iya, Richard seperti itu. Itu pakai koko dari macam dari mobil bawa ke dalam rumah langsung.
0: Itu nanti dua orang saling ini bapegan tangan untuk buat pangkuan begitu, terus dia pun saudara perempuan tuh duduk di don dua pun tangan kok antar sampai di dalam begitu.
1: Iya, itu dikatakan nikah muda.
0: Oh, itu kalau nikah muda.
1: Nikah muda yang pakai adat royal itu kak.
0: Iya.
1: Nah, itu langsung kalau besoknya antar ke mempelai laki-laki punya rumah itu penyambutan adatnya seperti itu.
0: Oke.
1: Dulu kalau apa namanya disiapkan air di ember atau di tempayan untuk menyucikan kaki dari perempuan tersebut karena menurut orang tua bilang kalau kakinya dicuci maka tidak terlepas apa namanya bekas kaki dari mempelai rumah mempelai perempuan itu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Oke, itu. Supaya bisa memulai hidup baru bersama dengan suami begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, tapi budaya yang adat yang lain, kalau contohnya perempuan dari Sulamo ke macam ke kawin di desa Panturan itu, kalau laki-lakinya bawa lari perempuan tersebut, maka itu perempuan itu tidak bawa apa-apa itu. Itu cuma pakaiannya di badan aja itu.
0: Oke. Itu karena melanggar adat begitu ya?
1: Iya. Tapi untuk perdasnya itu tetap dilaksanakan untuk jadi pemerintah ambil alih gitu. Nah, tapi kalau perkawinan adat untuk kawin ke apa namanya ada pinangan itu kan?
0: Iya.
1: Disebut nikah muda itu kan? Nah, itu pakai belis.
0: Nah,
1: jadi kalau antarnya ke rumah mempelai laki-laki itu ada antaran seperti perabot rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, meja, kursi, itu peralatan untuk rumah tangga untuk mereka berdua itu tinggal.
0: Oke. Jadi seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Revlan untuk informasinya. Ini mau titip lagu apa ini? Kok beta putar ame dulu sebelum beta putar ame mini drama ini, cerita legenda ini.
1: Ini lagu TV Cikiri kisah kan?
0: Cikirikici Cinta Nemen kalau tidak salah.
1: Ya, yang Eliman punya itu kan? Kayak Eliman tuh apa sih yang baru punya itu?
0: Oh, kalau yang baru beta belum download itu. Beta belum kasih
1: Itu
0: masuk
1: kan
0: di
1: dia.
0: playlist.
1: Tapi saya putar itu kan yang Cikiri-Cikiri gitu.
0: Kikiriki?
1: Iya, TV-nya itu.
0: Kikiriki ya?
1: Ya, Cikiri-Cikiri.
0: Hmm.
1: Nah, tapi
0: Yang
1: tahu
0: siapa yang
1: kan
0: menyanyi?
1: itu kalau tidak salah siapa terus tapi saya pernah minta request yang waktu acara bahasa yang suka yang putar gitu.
0: Oh, beta yang putar. Aduh, ini beta
1: Iya.
0: jadi lupa sendiri nih.
1: Ini kan Arka, ini ada masih Arka yang ada gangguan lagi yang waktu mengudara hari atau jam 5 itu suaranya kembali di stereo lagi kan.
0: Oh, begitu.
1: Itu sejak jam 5 pagi mengudara kembali itu suaranya real kembali itu.
0: Tapi sekarang aman.
1: Stereo. Ya nanti baru dengan musiknya kalau ini baru saya
0: Mungkin mungkin ini beta putar rame sedikit dia pung ini Indra Dolo. Ini dia suka ini lagu.
1: itu apa nama Cikiriki ya
0: Iya.
1: Ikiki Kikirka Kikiriki
0: Oh, Kikiriki.
1: itu cowok yang menyanyi itu banyak cowoknya itu.
0: Oh, cowok yang menyanyi. Nanti beta cari ya, Ame di sini ya.
1: Oke, kikir-kikir yang liman kok apa tuh? Nah, mungkin
0: Baik.
1: yang benahi yang kemarin ada gangguan kayak kayak tadi malam itu kak, mungkin itu gangguannya di situ, mono atau apanya?
0: Iya. Oh, kita. Ini ada sementara pantau juga.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini beta belum dapat ini lagu, tapi beta putar rame ini lagu saya. Sikirik ya.
1: Ya, oke, siap. Oke.
0: Oke, terima kasih Bang Revlan.
1: Oke, selamat malam, Kakak.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Revlan ya dari Pantulan Sulamu sudah bergabung dan sudah bercerita begitu banyak hal tentang tradisi adat perkawinan dari masyarakat Rote ya dan juga untuk kesenian tradisionalnya untuk penggunaan gongnya juga masih tetap digunakan sampai dengan sekarang ya. Dan nanti setelah lagu dari Kakak Norsen dan Okeba dan juga Kakak Fendi Loasana ya jangan sampai kasih lewat. Ada sebuah cerita ini ya, cerita legenda pahlawan masyarakat Alor yang dipenama tuh Malia Lehi. Nah, seperti apa cerita legendanya? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Babdorang.
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Babdorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar, apa yang Mamdorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul Babdorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
5: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
7: Siap, Komandan.
6: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
7: Siap, Komandan.
6: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
3: Mengerti kau, Letal?
7: Doksa Nugen, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyallahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyallahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Waliyallahi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Waliyallahi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Waliyallahi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

0: Jangan biarkan company menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!
1: Ayo! Ayo!
2: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
3: Matilah kau, Malia Lehi.
4: Hahaha.

ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari penjajahan Belanda.

0: Tari Atonimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atonimeto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atonimeto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atonimeto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
2: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan.
3: Buang sampah bukan masa depan.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti di pukul 21 atau di jam 9 malam nanti ya, jangan sampai kasih lewat karena ada siaran berjaringan Korwil 6 ya, Pesona Budaya Flobomora, RRI Kupang, ND dan Atambua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Selamat malam pendengar Korwil 6. Apa kabar di malam hari ini? Kembali kita berjumpa ya di hari Kamis 2 Juli 2026 bersama Daten dalam acara Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan RRI Kupang, ND dan Atambua. Seperti biasa ya, Pesona Budaya Flobamora itu akan menghadirkan rangkaian informasi mengenai pesona kekayaan adat istiadat dari Katongpung masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, dari RRI Atambua akan menghadirkan Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan, bersama rekan Monica Lanmai, dan narasumbernya itu bersama dengan kelompok sadar wisata Matalavang Latifui Kabupaten Alor, ada Bapak Karel Malbieti, kemudian ada juga Bapak Artianus El Kavola Mau, dan juga Bapak Melkianus

0: Sleman ya. Kemudian dari RRI ND akan menghadirkan NDD Kudengu, warisan musik daerah Endelio, bersama rekan Lili Kara dan narasumbernya itu bersama dengan Yakobus Ari, seniman dan pemerhati budaya Endelio. Sedangkan dari RRI Kupan sendiri akan menghadirkan fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atoni Pahmeto, bersama dengan rekan Ayunda Nenokatu dan narasumbernya bersama dengan Bapak Ibrahim Nenohai selaku pemerhati budaya Timur. Penasaran seperti apa keunikan kampung adat Matalavang yang hingga kini tetap terjaga warisan leluhurnya? Langsung saja pada kesempatan pertama ini kita akan mendengarkan cerita bertajuk Kampung Adat Matalavang, warisan leluhur yang masih dilestarikan, yang disampaikan oleh rekan Monica Lanmai dari RRI Atambua.
1: Pendengar Pesona Budaya Floba Mora NTT, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Alor, jangan lupa untuk mengunjungi Kampung Adat Matalavang. Salah satu kampung adat yang ada dan masih kokoh menjaga warisan budaya selain Kampung Adat Takpala yang terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Di sana Anda akan disambut dengan ramah oleh warga kampung adat dengan tarian tradisional Cakalele dan mengantar ke mesbah untuk melihat rangkaian tradisi yang dilakukan di mesbah. Selain melihat prosesi tradisi yang dipertunjukkan, Anda juga akan diberikan pakaian tradisional untuk dikenakan seperti sarung dan aksesoris lainnya. Nah, bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat di sana? Berikut kita dengarkan penuturan dari beberapa anggota POK Darwis di sana. Yang pertama dari Bapak Karel Malbieti selaku Ketua POK Darwis Matalavang. Yang kedua ada Bapak Artianus L. Kavolamau selaku Wakil Ketua POK Darwis Matalavang. Dan yang ketiga ada Bapak Melkius Lema selaku anggota POK Darwis Matalavang.
2: Jadi Kampung Adat Matalavang ini di adat tempat ini di asal mulanya di salah satu kampung lama yang namanya Aventikra. Itu ada dua suku di situ. Yang satu sukunya mendirikan itu ini Matalavang, satu sukunya mendirikan ini Latifui yang disatukan di tempat ini. Kenapa harus disatukan tempat ini? Karena pada awalnya ada orang tua nenek moyang kami yang sempat bisa melakukan satu kegiatan lego-lego di satu malam di dua tempat yang sama, jam yang sama, tapi itu hanya ada satu orang tua sendiri bisa melakukan kegiatan sampai dengan siang terang. Itu makanya disebut kenapa harus disebut tempat melakukan, tapi harus ada matrapan karena itu sesuai dengan perjanjian bahwa itu suami istri yang tidak bisa saling melepaskan. Yang sejarah lanjutan dari kenapa disebut Matalavang itu, Matalavang artinya, Matalavang itu mata itu kita pemata biji. Ya, jadi kalau lavang itu istilah potong. Kita lihat sesuatu yang sebenarnya betul dulu baru potong, jangan hanya potong sembarang. Di masa sekarang, kalau kita mau masuk di masa sekarang, ialah sesuatu yang nyata itu yang disampaikan. Kalau yang ternyata tidak jelas, tidak boleh sampaikan. Itu sesuai perjanjian-perjanjian dalam yang kami pakai sampai hari ini. Untuk Latifui, kenapa disebut Latifui? Karena dia seleren. Jadi semua yang saat-saat musim hujan, semua kotoran erosi bawa sampai di tempat rata, dia tidak akan jalan. Dia tertampung di situ.
1: Kampung Adat Matalavang atau Mesbah Matalavang sudah ada sejak tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka yang dibawa oleh dua suku, yaitu suku Malbihieta dan suku Malaihieta, dan kemudian mulai tergabung dalam POK Darwis atau Kelompok Sadar Wisata pada tahun 2002 oleh Bupati saat itu yaitu Pak Ans Gerius Takalapeta.
2: Awalnya dari salah satu kampung, kampung lama namanya Aventiva. Jadi itu Aventiva itu hanya ada dua suku di situ, ialah suku Malbihieta dengan Malaihieta. Suku Malaihieta itu yang dia turun dirikan itu Mesbah Matalapang, suku Malbite dan turun dirikan Mesbah Malika Masang.
3: Okay.
2: Jadi ada dua Mesbah yang disatukan di tempat sini. Sebab pertama India. Ini Mesbah berdiri dari tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka. Tempat ini sudah ada. Tetapi kami sebagai masuk di ini pemerintahan sebagai ini apa Okdaris itu kami mulai 2002 tanggal 28 Juli 2002 disahkan oleh Bapak Anstar Lapeta.
1: Setelah itu perkembangan penduduk di kampung adat Matalapang kini sudah mencapai kurang lebih 40 kepala keluarga dan untuk anggota Pok Darwis sendiri terdiri dari 60 anggota. Pendengar, dan menariknya dari 60 anggota ini terdiri dari beberapa kepercayaan seperti ada yang dari Kristen, Katolik, dan Muslim yang hidup berdampingan dengan rukun di kampung adat Matalapang.
4: Ini kalau hitungnya kakaknya itu mungkin perkiraannya 40 begitu. Anggotanya 40-60 anggota dalam Pok Darwis ini. Dalam buat kegiatan 60 orang. Baru ini anggota ini bukan hanya satu aliran saya, tapi ada beberapa aliran kepercayaan. Termasuk ada Islamnya, termasuk anggota, ada Katoliknya, termasuk anggota, ada Gemi, termasuk Islam dan PT, termasuk ini, kemudian dan PT, termasuk anggota.
1: Sementara itu, Pak Mel sebagai anggota juga menceritakan sejak tergabung dalam Pok Darwis di Kampung Adat Matalapang, dirinya dan anggota lainnya mempunyai tugas menyambut tamu kunjungan ketika ada tamu yang datang berkunjung. Selain itu, secara langsung bisa membuatnya menambah penghasilan dari kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan lokal untuk dijual ketika perkunjungan wisatawan luar.
5: Dari negara luar datang. Setelah itu, ada alaran hukum bunyi, itu sudah kasih informasikan. Okay. Seluruhnya anggota menuju ke Mesbah.
3: Okay.
5: Setelah itu, jemput sama tamu yang ada.
3: Okay, jadi anggota di, ya. Ditugaskan untuk menjemput ya, ketika sudah ada alarm dari ya. Ketua, ya. Maka untuk anggota-anggotanya
5: seluruhnya di Mesbah.
3: Mesbah untuk menjemput.
5: Setelah itu menjemput sama tamu yang masuk.
1: Selanjutnya, Ketua Pok Darwis menjelaskan keunikan yang dimiliki dan membedakan kampung adat Matalapang dengan kampung adat lainnya di suku Abui, yaitu pada cara tarian penyambutan lego-lego yang di dalamnya ada pantun dan juga cakalele pada pembukaan acara dan penutupan acara yang menjadi daya tarik tersendiri.
2: Dan awal pertama itu kami jemputnya di bagian utara, di bagian bawah, setelah kami jemput sampai di Mesbah dan kami sama-sama itu lagu lego-lego pembukaan kami lakukan. Selesai itu kami mulai masuk ke acara inti ialah pikul kayu. Dalam arti itu sebelum bikin ini rumah adat, itu sudah ada persiapan-persiapan seperti ini bahan-bahan untuk mau bikin rumah adat, itu kami siapkan dulu. Jadi saya mencontohkan bahwa dalam persiapan untuk membangun satu bangunan adat. Jadi ada banyak yang seperti kayak macam ada yang disebut rumah-rumah begini ini banyak yang menyatakan itu rumah adat. Tapi kalau rumah adat yang kita duduk banyak yang rumah adat, yang lain itu melengkapi saja. Karena kalau disebut rumah adat itu beda dengan rumah-rumah yang ada. Tapi kalau di bahasa Indonesia dinyatakan itu rumah adat semua tak terbukti. Nah, ada di dalamnya ada yang mana yang betul-betul rumah adat itu ada. Jadi nanti dilihat di bungan atas itu ada tanda-tanda bahwa ini yang rumah adat, ini tidak, itu semuanya akan ada. Nanti kami lakukan itu, ini istilah pengumpulan bahan rumah adat itu selesai. Terus nanti setelah itu selesai, nah, kami mulai ini apa tumbuk padi, makan istilah makan pesta. Selesai itu kami mulai belanja gong moko. Terus belanja moko habis selesai, terus kami lego-lego bersama dengan tamu terus akan ditutup.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Pok Darwis menambahkan beberapa tradisi yang masih dilakukan sebagai ritual yang selain menjadi keunikan itu menjadi tradisi yang wajib dilakukan setiap tahun di Mesbah Matalavang.
6: Masuk kebun ritual
3: itu pertama.
6: Pertama kita beli atet, habis lagi yang kedua. Umur baru itu terhasil masih di tengah kita mulai makan. Yang ketiga itu untuk habis selesai panen, istri dan putra lupa. Arti makanan-makanan semua sudah datang, kita buat itu ritualnya lagi. Itu super itu buat.
1: Keunikan dan warisan budaya inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Dan selain itu, juga terus diajarkan kepada generasi muda sebagai bentuk pengetahuan dan pelestarian budaya agar tidak punah dan hilang seiring berkembangnya zaman.
6: Kalau kita tidak kembangkan, tidak lestarikan, berarti satu ketika nanti dari luar punya yang muncul, tapi untuk budaya, abu tidak akan muncul nanti. Makanya kan biasa diundang, kan biasa kasih latih anak-anak kan demikian. Sehingga dia jangan punah begitulah, dari leluhur kita itu, kita kembangkan. Jadi kalau untuk kami dari Poklar sini, mulai dari TK yang biasanya sudah bisa lingkar di dalam legolo, kami undang, terlibat, kasih latih mereka. Jadi seperti dia kalau masuk SD, masuk SMP kan dia sudah biasa. Lalu kalau di Matalavang, TV itu Poklar sini, kami selalu ada latih anak-anak orang.
7: Tak kalah ini kalau mau berlomba, juara umum tetap itu ada tangan dorong.
1: Semangat pelestarian budaya yang sangat tinggi dilakukan masyarakat dengan terus mempertunjukkan tradisi adat istiadat di tengah perkembangan zaman, sehingga menjadi wisata budaya yang selalu dikunjungi wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Pendengar, di akhir dari perbincangan kami, ada harapan dari masyarakat adat di sana untuk adanya perhatian pemerintah terkait fasilitas air bersih agar ketika ada tamu yang berkunjung, mereka tidak lagi kesusahan air bersih.
7: Ini kami di sini masih kekurangan-kekurangan terlalu besar. Kekurangan-kekurangan seperti yang terlalu menonjol ialah kami tidak punya air minum bersih, itu belum. Pengaturan bangunan itu kami, orang tua juga kami bisa menggerakkan kepada anggota. Tapi ini istilah air bersih yang kami siap punya. Setiap kali ada perkunjungan kami beli air tangki, mempersiapkan untuk penuh mandi atau istilah permisi ke WC, kita beli air karena kami tidak punya air. Dan ini kami tetap berjuang untuk harus ada sumur, salah satu sumur bot ini, sehingga kami ini membahagiakan ini khusus di kelompok ini saudara-saudara ini dengan sekitarnya. Kami di sini terlalu menderita tidak air minum bersih.
1: Pendengar Vloba Mora, demikian cerita tentang kampung adat Matalavang. Jika Anda ke Alor nanti, jangan lupa berkunjung ke kampung adat Matalavang, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara, Kabupaten Alor. Saya Monica Lanmai, sampai jumpa.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya, mengenai Kampung Adat Mata Lafang, warisan leluhur yang masih dilestarikan. Kampung adat ini memang menjadi bukti bahwa nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal itu tetap dapat bertahan di tengah perkembangan zaman. Melalui upaya masyarakat dalam menjaga warisan leluhur, identitas budaya tidak hanya tetap hidup, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai kekayaan yang patut dibanggakan. Selanjutnya dari Atambua, kita akan menuju ke rekan-rekan di RRIND yang akan menceritakan kepada kita tentang Ende Deku Dengu, warisan musik daerah Endelio, bersama rekan Lelekara dari RRIND.

Selamat malam pendengar RRI Kupang, ND dan juga Tambua dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali untuk program acara Pesona Budaya Flobomora bersama saya Leli Kara. Malam ini mengajak Anda untuk menyelami sebuah karya musik yang sudah menjadi kebanggaan masyarakat ND Leo, ND Dekurengo. Lagu ini bukan sekedar rangkaian nada dan juga syair, tetapi ungkapan cinta mendalam terhadap tanah ND, tentang keindahan kota yang dipuji, tentang negeri yang kuat dan juga berkilau dalam kebanggaan bagi masyarakatnya. Lagu ini lahir dari semangat untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap daerahnya. Dan kini lagu ini sudah menjadi semacam himne bagi masyarakat ND. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang ND Dekudengu dengan seorang seniman dan juga pemerhati budaya ND Leo, Opa Yakobus Ari.

0: Selamat malam, Opa.
1: Ya, selamat pendengar RRI yang saya muliakan.
0: Opa Yakobus Ari ini dikenal sebagai pemerhati budaya dan juga pelaku seni di Kabupaten ND. Bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana awalnya Opa kemudian tertarik di dunia musik? Apakah karena orang tua dari Opa, kemudian keluarga ini adalah musisi Opa?
1: Orang tua saya bukan keluarga musik, kami semua juga bukan keluarga musik. Kebetulan saya suka menyanyi saja.
0: Opa memang suka menyanyi.
1: Suka menyanyi dan suka menari. Ya. Pada tahun 57 itu, saya sebagai seorang siswa SGA, Sekolah Guru Atas waktu itu, untuk membedakan dengan SGB, Sekolah Guru Bawah. Saya masuk kelas 1 SGA tahun 57. Apa yang diciptakan belum terlalu nyata. Pada waktu tahun 1957, 31 Desember, di Wonotopo ada suatu bencana. Seorang gadis dibawa banjir.
0: Tahun 1957, ya, Pak ya?
1: 1957. Tanggal 31 Desember.
0: Yeah.
1: Esoknya tahun baru, 1958. Pulang liburan, saya menciptakan lagu Pasu, dia punya nama Pasu. Jadi itu pertama sekali. Dan perlu diketahui juga, serentak dengan itu, sejalan dengan itu, ada lagu kedua yang saya ciptakan pada tahun itu untuk saudara saya Siu dari Ngela yang mati di laut.
0: Oh iya.
1: Ya, itu. Kami di Ndau, kami kawan kelas, tapi waktu di Ndau dia satu kelas di bawah saya. Jadi kami saya ciptakan lagu untuk Siu pada tahun 58 itu. Jadi dua lagu itu yang lagu tercipta tahun 58 dulu.
0: Oh ya, kejadiannya setelah ya, ya, kejadiannya 31 Desember, ya. Kemudian lagu itu tercipta 1 Januari 1958. Nah, berapa banyak nih Opa?
1: Ini Leli, saya tidak bisa hitung.
0: Apa, saking banyaknya Opa ya?
1: Ya, saya sudah lupa.
0: Seingat Opa saja, lagu-lagu yang Opa ingat begitu, judulnya apa yang Opa ciptakan setelah lagu Pasu Jemumara?
1: Ya, katakanlah puluhan.
0: Puluhan lagu puluhan diciptakan.
1: Lagu, ya. Puluhan lagu.
0: Semuanya lagu dengan berbahasa daerah, ya, begitu?
1: Berbahasa daerah.
0: Apa karya Opa yang paling berkesan buat Opa? Dari puluhan lagu yang Opa ciptakan itu, lagu apa yang paling berkesan? Dan kenapa lagu ini sangat berkesan buat Opa?
1: Yang paling terkesan bagi saya, saya sebut saja yang terakhir, ialah liriknya, itu Ende de Kudengu.
0: Ende de Kudengu.
1: Itu sangat apa bagi saya suatu luapan kata-kata saya itu mengenai Ende yang sangat saya puji.
0: Ya,
1: Ende de Kudengu.
0: Iya, itu tercipta di tahun berapa, Opa?
1: Saya kurang tahu itu. Saya bersama Fedi Levi.
0: Opa Levi ya. Bersama-sama dengan Opa menciptakan lagu ini begitu.
1: Iya. Nah, waktu itu masa Bupati Anies Pakepani.
0: Opa, saking banyaknya Opa sampai lupa nih ya, berapa banyak karya yang sudah Opa ciptakan begitu ya, Opa hasilkan. Dari sekian banyak lagu-lagu itu, berapa banyak lagu yang kemudian direkam, lalu banyak didengar oleh masyarakat Kabupaten Ende, Opa? Itu berapa banyak lagu, Opa? Ulelang Gewa kayaknya, ya, Opa,
1: seperti,
0: ya?
1: Seperti itu.
0: Karya-karya Opa ini sudah sangat banyak. Nah, paling sering ini menceritakan tentang apa nih lagu ciptaan Opa?
1: Sebenarnya, setiap kejadian, saya menceritakan kejadian itu. Kalau ada orang mati, saya menyanyi sedih. Ada orang nikah, saya menyanyi sukaria. Gitu. Ada pemuda yang banting-banting diri, saya menyanyi senang-senang. Sesuai dengan kejadian itu.
0: Jadi apa yang Opa lihat, kemudian Opa tertarik ya, Opa bikin jadi lagu begitu ya, Opa ya. Ya. Apakah karya Korea Opa ini selalu berdasarkan pengalaman pribadi atau lebih banyak cerita-cerita yang dialami oleh sesama? Misalnya tadi Opa ceritakan bahwa Pasu tadi kejadian di Wolotopo ya, begitu tahun 1957, tepatnya di 31 Desember. Kemudian Opa di tahun 1958 itu karya pertama yang Opa ciptakan. Ya, ya. Nah, ini apakah lebih banyak ke pengalaman orang-orang yang ada di sekeliling Opa ataukah seperti apa pengalaman pribadi Opa sendiri?
1: Itu pengalaman pribadi. Karya pertama itu betul-betul pribadi.
0: Pribadi. Ya, ya?
1: Dari dalam, dari dalam orang bilang.
0: Opa, saat membuat sebuah karya ya, sebuah lagu, bagaimana proses Opa membuatnya? Mulai menulis liriknya kah lebih dulu atau Opa buat musiknya dulu nih Opa?
1: Untuk saya selalu lirik lebih dulu.
0: Lirik ya, lebih dulu. Lebih dulu. Lebih mudah seperti itu. Lebih,
1: ya, karena bagi saya kalau buat lagu lebih dulu itu nanti saya pasang lirik setengah mati.
0: Hmm.
1: Ya, kalau saya lirik lalu saya bersenandung dengan lirik itu, neng neng neng neng neng begitu orang bilang pasang not itu, pasang not itu.
0: Ya,
1: ya, ya. Dan lirik lebih dulu.
0: Itu memang pakemnya ataukah senyamannya Opa itu? Liriknya lebih dulu. Ada yang kadang-kadang bikin musiknya dulu, ya, kemudian ya, liriknya ya, baru dibikin kemudian ya, begitu, ya, menyesuaikan ya, musiknya. Tetapi Opa,
1: saya lirik lebih dulu.
0: Ya,
1: ya. Orang lain lagu lebih dulu.
0: Dan itu lebih mudah menurut ya, Opa ya,
1: ya. Ya, ya.
0: Baik. Opa biasanya kerjasama dengan siapa nih dalam proses pembuatan lagu?
1: Dalam membuat lagu itu kalau aransemen bikin suara 1, 2, 3 itu selalu anak saya, Heri Ari. Kalau saya bikin lagu, misalnya lagu-lagu religius itu, lagu-lagu misa, lagu-lagu liturgi itu, selalu saya pakai Heri, anak saya, untuk aransemennya.
0: Berarti tidak cari orang lain begitu ya?
1: Ya.
0: Ini bakat turunan Bapak begitu ya, Bapak ya?
1: Ya.
0: Opa, sudah banyak sekali karya yang Opa hasilkan ya. Dan saking banyaknya, Opa sampai lupa ini berapa banyak judul-judul lagu ya, yang sudah diciptakan. Ya. Tapi yang pasti yang paling melekat di masyarakat Kabupaten Ende, yaitu Ende Degu Dengu tadi Opa ya. Siapa sebenarnya pencipta lagu ini?
1: Begini, ini lagu nyanyian Ende Degu Dengu itu lagu diciptakan oleh Pak Fedy Levi. Liriknya, kata-katanya itu seperti Ende Degu Dengu dan lain-lain itu Yakobus Ari. Jadi lagu nyanyian Ende Degu Dengu itu karya bersama Levi dengan Yakobus Ari. Levi lagu dan aransemen, Yakobus Ari liriknya. Jadi karya bersama ya, ya.
0: Berarti ya, lagu ini adalah karya bersama
1: ya,
0: Opa Yakobus Ari dan juga Opa Ferdi Levi begitu ya,
1: ya. Gitu.
0: Oke. Baik Opa, berapa lama nih kemudian Opa menulis lirik dan menjadi lagu Ende Degu Dengu ini ya, setelah mendapatkan musik dan juga aransemen dari Opa Ferdi Levi begitu ya, Opa?
1: Dua hari saya putar balik, tulis, hapus, ulang lagi, cocokkan lagi, itu dua hari.
0: Setelah itu Opa serahkan ke Opa ya, Ferdi Levi
1: dan
0: setelah mendengar atau membaca liriknya itu apa tanggapan dari Opa Levi?
1: Ya, Levi senang sekali. Dia bilang lirik yang dibuat oleh saya, Levi rasa cocok dengan lagu yang dibuat oleh dia. Jadi pasangan lirik dan lagu itu cocok.
0: Ya. Klop begitu ya.
1: Gitu ya.
0: Nah, setelah menjadi sebuah lagu Ende Degu Dengu ini kemudian prosesnya seperti apa nih Opa? Sampai kemudian seluruh masyarakat Ende ini sangat familiar, sangat kenal ya ketika sebut Ende Degu Dengu, oh ya sudah tahu lagunya seperti ini.
1: Ya, ya, ya. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya tapi yang menyanyi pertama, dibuka umum menyanyi pertama itu Ibu Afia Seja.
0: Ibu Afia Seja.
1: Dia yang
0: pertama kali menyanyikan lagu itu.
1: Saya sudah menyanyi itu lalu oleh sekolah-sekolah atau grup-grup musik di Ende ini, kor selalu lomba
0: Dilombakan,
1: dilombakan ya, selalu dilombakan. Anak sekolah juga lomba itu, pemuda-pemudi juga lomba itu. Itu yang membuat ini deku itu tersiram lah.
0: Berarti dari anak-anak SD, kemudian orang dewasa pasti tahu ya lagu Ende Deku Dongo ini. Iya, apa sebenarnya artinya ini?
1: Endeku sayang,
0: Ende Deku Dongo, Endeku sayang.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya, apa? Berarti isinya ini pujian kepada Ende. Kota Ende, Kabupaten Ende. Lagu Ende Deku Dongo ini kan banyak dinyanyikan ya, pada event-event, kemudian pada perlombaan-perlombaan tadi juga Opa sebutkan. Ya. Bagaimana perasaan Opa?
1: Saya ya tentu saya akan bersyukur pada Tuhan bahwa Ende Deku Dongo saya bisa ciptakan lirik yang betul-betul memuji Ende dan lirik yang mempengaruhi hati orang Ende untuk berjuang untuk kesejahteraan. Jadi kata-kata di dalam itu betul-betul supaya Ende itu Ende yang menarik, Ende yang menge,
0: harum ya.
1: Ya, sehingga di dalam refnya itu mengejonge. Sehingga orang datang suka kita karena kita menge. Menge itu indah, enak, gurih,
0: harum ya.
1: Rasa kacang tanah itu. Itu menge itu. Sehingga orang dari jauh mau datang ke kita. Sehingga kalau kita selalu ciptakan menge, orang datang, kita menjaga supaya jangan kita menjadi amis, ngeru. Kalau ngeru, orang ngore, orang undur.
0: Ngendo begitu ya, tidak mau datang.
1: Kalau menge, orang jonge. Jadi menge jonge, jaga supaya jangan ngeru, ngore.
0: Berarti harus tetap menjaga nama baik Kabupaten Ende biar tetap harum ya.
1: Tetap harum.
0: Ini bagaimana Opa melihat lagu-lagu karya dari anak muda Ende Leo sekarang ini, Opa?
1: Bagaimana lagu-lagu sekarang ini, saya tidak bisa katakan baik, tidak baik, indah, tidak indah, tergantung daripada masyarakat yang menilainya. Pesan saya, kalau membuat lagu itu, aturlah lirik yang baik. Karena kadang kita atur lirik itu hanya untuk senang-senang, dalam arti sukaria saja. Tapi pesannya itu tidak terdapat di dalam lirik yang ada dan lirik.
0: Berarti menurut Opa bahwa kekuatan dalam lagu itu ada pada liriknya, begitu Opa?
1: Pada liriknya, ya. Jadi lirik itu harus dipikir betul-betul dan tahu manfaatnya itu. Tahu saya omong ini supaya ini.
0: Saya bikin lagu ini ada pesan.
1: Ada pesannya itu.
0: Penikmat itu, begitu Opa ya.
1: Itu baru bikin lagu yang bagus.
0: Baik, Opa, terima kasih waktunya berbagi bersama.

Pendengar RRI Kupang ND dan juga Atambua, demikian kebersamaan kita dalam Pesona Budaya Fobomora dengan tema ND Dukudengu, Warisan Musik Daerah ND Lio. Semoga kecintaan terhadap ND yang terlukis dalam setiap baitnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, merawat, dan juga melestarikan warisan budaya kita. Saya Lelikara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik pendengar Korwil 6, demikian rekan dari RRI ND sudah berbagi dengan kita semua mengenai Ende Deku Dengu, warisan musik daerah Ende Lio. Ende Deku Dengu ini menjadi bukti ya bahwa salah satu warisan musik tradisional masyarakat Ende Lio memiliki nilai budaya, sejarah, dan sosial yang tinggi. Musik ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, mempererat hubungan antar masyarakat, serta melestarikan adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, pendengar Korwil 6 di segmen terakhir Pesona Budaya Flobamora malam ini, kita akan menyimak sebuah sajian menarik produksi RRI Kupang yang menghadirkan topik bertajuk fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat atau Nipameto. Ritual ini menyimpan makna yang mendalam di mana bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga diyakini memiliki kekuatan simbolis dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Seperti apa makna dan fungsi bahasa dalam ritual tersebut? Mari kita simak bersama sajian berikut ini.

0: Pendengar, dalam dinamika kehidupan masyarakat atau nipah meto di Tanah Timur, sebuah penderitaan, penyakit, ataupun bencana alam tidak pernah dipandang sebagai peristiwa kebetulan semata. Bagi mereka, ada benang merah kosmologis yang terputus yang harus dicari tahu akarnya melalui sebuah ritual sakral kuno bernama Nakete atau Naketi. Ritual ini mengandalkan kekuatan tutur kata, sebuah dimensi magis bahasa yang mampu menyembuhkan, memulihkan, sekaligus menyelaraskan kembali hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Bagaimanakah fungsi magis bahasa ini bekerja dalam meretas tabir ketidaktahuan menjadi kesembuhan nyata? Bersama narasumber kita, Bapak Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timur. Mari kita selami warisan tutur luhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Secara etimologis dalam bahasa meto itu, Naketi dalam bahasa meto itu artinya mensejajarkan, menyusun dan seterusnya. Nah, kalau kita bertanya Naketi itu apa dalam masyarakat atau nipah meto, kalau secara asal musal kata itu menyusun. Nah, kalau dalam sejarahnya Naketi itu berasal dari mana? Naketi ini sudah ada di masyarakat Atoni itu dari zaman dulu. Kita tidak pernah berpikir atau saya belum pernah mengkaji atau mungkin saya belum pernah membaca sejarah asal-muasalnya itu dari mana. Tapi sejak orang Atoni itu ada satu sistem religi yang dikembangkan dari zaman dulu. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah mencatat, kita lihat bukunya Middelkoop ya, dalam sejarah orang Atoni itu, dalam headhunting itu, ada juga ritual-ritual yang dilakukan, termasuk dalamnya ritual Naketi ini. Nah, ritual Naketi ini asal-muasalnya itu dari sistem kepercayaan agama kuno, agama orang-orang tua kita dulu, yang sering dikenal dengan Hauleu-Hauleu, atau animisme ya, kepercayaan pada gunung, kepada kepercayaan ini. Dan masuknya ketika masuknya agama modern, maka ritual Naketi ini dia bertransformasi.
0: Sebelum era modern, dulunya masyarakat Atoni memiliki mekanisme pertahanan spiritual yang sangat kuat. Ketika ada anggota keluarga yang sakit menahun atau ditimpa kemalangan berturut-turut, langkah awal yang diambil bukanlah mencari tabib fisik, melainkan melakukan pelacakan spiritual demi menemukan akar masalah di luar nalar manusia.
1: Contoh kecil, anak-anak sering sakit, gitu. Maka orang akan cari tahu, loh, ke dokter juga sembuh, tidak tahu sembuh. Berarti ada penyebab lain. Contoh, mereka mencari tahu, oh ada hubungan, mungkin neneknya itu dulu meninggal, namanya harus sesuai dengan neneknya. Ketika mereka cari tahu dan coba mensejajarkan ini, kalau betul-betul dia harus gantikan nama ikut neneknya, maka biar dia sembuh. Maka kalau sembuh, dengan sendirinya mereka mengakui bahwa betul itu penyebabnya. Dan tanpa ke dokter seperti itu.
0: Ritual Nakete atau Naketi ini berakar dari sistem religi kuno masyarakat Timur yang erat dengan penghormatan alam atau animisme yang kerap dikenal dengan istilah oteknaus atau memotong duri. Dalam praktiknya, para leluhur menggunakan berbagai media alamiah sebagai sarana penunjuk jalan untuk menemukan kebenaran tutur.
1: Ritual Naketi ini pada zaman dulu itu ada orang yang dipercaya itu zaman dulu itu disebut dengan nane atau dalam istilah orang dalam bahasa Indonesia itu dukun. Itu pada zaman dulu. Ketika datangnya agama modern, maka bertransformasilah ke sistem kepercayaan ini dengan adanya Wisneno dan adanya agama-agama yang modern ini, maka nane ini digantilah dengan tim doa. Ya, tim doa. Nah, pada zaman dulu itu sistem media yang sering digunakan itu untuk mencari tahu Kete ini, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu oteknaus, pada umumnya dinamakan oteknaus, tapi ada beberapa cara. Yang pertama itu lit auni, mengukur tombak. Jadi nane atau dukun ini dia mengukur tombak dan mensejajarkan bahasa mana yang cocok. Yang kedua, ada juga polteno. Polteno itu mereka membelah telur, menggunakan mantra tertentu membelah telur, terus mereka mencari tahu masalah apa di sana. Dan ini sering disejajarkan dengan urat pembentukan telurnya itu. Yang ketiga itu adalah tai ate. Ya. Dalam middle cup, bukunya middle cup headhunting itu mereka menyebut dengan lel, itu ditulis dalam bahasa Molo itu, dialek Molo itu lel atef, tapi dalam bahasa Minoan itu disebut dengan tai atef. Jadi membunuh ayam, mereka mensejajarkan bahasa-bahasa yang atau masalah-masalah yang penyebab orang ini sakit atau penyebab bencana, terus ya, mereka membunuh ayam dan melihat apanya hatinya itu, oh masalahnya seperti ini, oh lurusnya seperti ini bahasanya. Seperti itu yang ketiga. Yang keempat itu ada juga mereka melihat daun sirih. Daun sirih, urat daun sirihnya. Ya ini dalam nanenya itu.
0: Disinilah letak keunikan utama Nakete. Keberhasilan ritual ini tidak bertumpu pada ramuan obat-obatan materi, melainkan pada kekuatan kata-kata. Bahasa di sini bermutasi dari sekadar alat komunikasi sosial menjadi instrumen magis yang memiliki daya supranatural untuk mengubah realitas fisik seseorang.
1: Dari sinilah fungsi magic bahasa atau bahasa mulai berfungsi di sini. Selain sebagai bentuk alat komunikasi, bahasa juga bisa berfungsi untuk secara magic menyembuhkan. Jadi bahasa bukan saja sebagai alat komunikasi, juga sebagai, tapi dia berfungsi sebagai alat yang bisa menyembuhkan. Kalau orang sakit hati, ya, obat sakit hati itu katanya itu adalah satu-satunya itu adalah maaf.
2: Iya.
1: Dan bahasa bisa memaafkan, bahasa bisa menyembuhkan, bahasa bisa membunuh dan seterusnya. Nah di sini fungsi magic bahasa adalah dalam ritual Nakete, karena mereka menggunakan bahasa itu untuk mencocokkan masalah atau penyebab dari suatu bencana atau sakit yang dialami gitu.
0: Banyak orang kerap menyamakan bahasa ritual Nakete dengan Natoni, seni tutur puitis khas Timor yang syarat akan kiasan indah. Namun, sang pemerhati budaya menegaskan bahwa kedua dimensi tutur ini berdiri di atas fondasi esensi yang sangat berbeda.
1: Kita perlu melihat secara terpisah antara Natoni. Natoni itu berarti orang yang menutur itu, Atoni le Natoni tekat Nakatonis. Dan Natoni itu berarti secara keseluruhan tuturan itu. Nah, Natoni beda dengan Nakete. Bahasanya bisa syairnya ada unsur-unsur kesamaan, tapi Natoni berarti menuturkan syair-syair untuk acara tertentu. Sedangkan dalam ritual Nakete menyelaraskan, tidak membutuhkan syair yang indah, tapi membutuhkan bahasa yang membenarkan di sini.
0: Seiring bergulirnya waktu dan masuknya agama-agama modern di tanah Timor sejak tahun 1950-an, ritual Nakete mengalami transformasi struktural yang luar biasa. Media-media kuno seperti pemotongan ayam ataupun peran dukun adat atau nane kini perlahan melandai dan bermutasi ke dalam bentuk yang selaras dengan teologi modern.
1: Nakete ini berarti saling memaafkan, mencocokkan bahasa untuk saling memaafkan. Dan di sini bahasa yang digunakan itu, saya tahu bahwa ketika kita berbicara soal bahasa itu berarti kita kembali kepada fungsinya, yaitu adalah kata-kata yang lemah lembut dapat meluluhkan hati yang kasar. Artinya ketika sadar kita sakit hati, dan karena sakit hati ini bisa menciptakan gap, maka ketika kita bertemu dan damai, ritualnya dalam kalangan kami orang Atoni itu adalah Nakete. Jadi kita mengungkapkan isi hati dan dua-dua menyelaraskan bahasa dan saling memaafkan di sini nih. Yang kedua, ketika kita mengingat bahwa apakah ada bahasa tertentu yang sangat kental ketika Nakete itu mau tidak harus diucapkan. Ada satu hal yang sangat-sangat esensial dalam dunia Nakete ini, dan itu sangat-sangat orang menyebut dengan istilah kebudayaan yang entitas yang sering digunakan, yaitu Usneno Ispahnya. Ya, dalam kalau kita baca bukunya Hardegal itu Lord of the Sea, Lord of the Land, ya Usnon Pah, Usnon Oe, Usnon Oe, Usnon Pah itu hubungan manusia orang-orang Atun ini dengan alamnya, dengan Usneno atau Tuhannya itu sangat kental. Dan ketika mereka melakukan ritual Nakiti ini berarti menyelaraskan hubungan mereka dengan Usnenonya atau Allahnya dengan alamnya dan dengan sesamanya.
0: Di era kecanggihan teknologi digital saat ini, nilai Nakete tidak serta-merta luntur. Ia tetap menjadi pelarian spiritual terakhir yang dicari oleh generasi muda atau Nipah Meto ketika mereka menemui jalan buntu dalam persoalan hidup. Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur laksana siklus air yang akan selalu kembali ke sumbernya.
1: Kata-kata dari diri kita itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita, lebih baik kita berbibir di hati daripada berhati di bibir. Karena satu kata bisa menyakiti orang lain, juga bisa membawa penyakit untuk kita atau bala untuk kita. Sehingga, karena apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita ibarat seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Tidak bisa ditarik kembali. Sehingga ketika kita mengatakan sesuatu, biarlah kita pikirkan dan hati kita. Sehingga tidak menimbulkan risau atau bahkan menimbulkan kisru. Kalau kita mau melihat orang-orang yang masuk ke buisana itu bukan semata-mata mereka bersalah. Tapi karena mungkin salah kata, seperti itu. Dan yang terakhir, mari kita melihat siapa kita sebenarnya dari awal di belakang kita. Karena kita telah tidak hadir di pada masa sekarang ini dengan begitu saja. Kita melalui putaran waktu yang sangat panjang melalui tradisi dan budaya yang sangat kental. Dan nilai-nilai itu kita tidak bisa melepaskan begitu saja karena kita adalah kita dari dulu.
0: Pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete mengajarkan kepada kita sebuah kearifan abadi, bahwa kebenaran mutlak, pengakuan diri yang jujur, serta penyelarasan tutur kata adalah obat terbaik bagi jiwa dan raga yang sedang rapuh. Menjaga lisan berarti menjaga harmoni alam semesta. Pendengar, demikian Pesona Budaya Flobamora edisi hari ini dengan topik Fungsi Magis Bahasa dalam Ritual Nakete di Kalangan Masyarakat atau Nipah Meto. Saya Ayunda Nenokatu dan seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, tetap pelihara tradisi, dan sampai jumpa.

0: Sona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar, fungsi magis bahasa dalam ritual Nakete di kalangan masyarakat Atonipa Meto yang disampaikan rekan Ayunda Nenokatu tadi menjadi informasi terakhir kita dari rangkaian Pesona Budaya Flobamora kali ini. Masyarakat Atonipa Meto ternyata menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi yang jauh melampaui alat komunikasi. Dalam ritual ini, tuturan adat, doa, dan juga ungkapan simbolik dipercaya mengandung kekuatan magis yang menjadi media penghubung antara manusia, leluhur, alam, dan sang pencipta. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus disampaikan secara tepat sesuai dengan aturan adat, karena diyakini memiliki makna, nilai, dan kekuatan spiritual. Baik pendengar, kiranya apa yang kami sajikan kali ini bisa memperkaya wawasan kita tentang ragam budaya Nusa Tenggara Timur. Saya Datan Raja Haba. Kita berjumpa lagi di Pesona Budaya Flobamora edisi mendatang dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat malam, salam budaya, dan sampai jumpa.
2: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Sayang,

Masih dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Satu lagu tadi dari Kotom Kakak Manjemoi ya. Itu lagu judulnya Salting the Mice, tapi versi yang kedua yang baru saya datang putar untuk temani semua pun suasana malam yang lagi duduk santai, duduk di teras rumah sambil kopi, bar main HP, scroll media sosial ya. Selamat malam semuanya ya, yang lagi online boleh bergabung bersama dengan Daten di Perempat RRI Kupang ya, di malam hari ini di Basenggol Salam ya. Yang mau cerita-cerita apapun itu ya, boleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, ini ada Kakak Feli ya. Kakak Feli yang tadi komen story-nya ya, story-nya Perempat RRI Kupang tentang destinasi wisata yang menyimpan kenangan berkesan bagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Kakak Feli bilang Embung Oelomin, Kakak. Oke. Embung Oelomin, Embung Oelomin itu salah satu embung yang ada di arah-arah Sikomana Pumpilai.

0: Dan itu tempat juga banyak yang sudah melakukan foto pre-wedding, ada yang berkemah di sana juga, bahkan ada juga ya ketemu musisi dari NTT, kakak Mario Klau ya, kemudian kakak Listi juga ya, kakak Tonton Garibo juga yang bikin video klip di itu tempat ya. Kalau saya salah judul lagunya itu Kenapa Marah-Marah ya. Terima kasih kakak Feli ya, yang punya akun Velita Feli, Velita underscore Feli ya, yang bilang embung oilomin. Wah, keren. Dan ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang ini ya. Coba datang terima dolo ya. Datang terima dolo yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang sebentar ya. Datang sambungkan dulu supaya datang juga bisa dengar ini ya, suara dari siapa yang sudah bergabung ini ya. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan Ferdi Merdeka.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka. Coba kakak Ferdi, ini jauh sedikit dari radio monitor, do.
1: Iya.
0: Sudah? Sejauh? Nah, begini lebih baik. Halo kakak Ferdi.
1: Iya.
0: Iya, kabarnya bagaimana kakak Ferdi hari? Oke, sayang sekali ya, terputus, dan kakak Ferdi bisa coba lagi. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam. Mbak Senggol salam, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam Mbak Senggol salam. Iya.
2: Kenapa aku dengar suaranya Kak Daten tapi voice aku nggak dengar di radio?
0: Oh, gitu. Ini betul
2: ya? Ya, makanya aku bilang voice-nya Kak Daten ada di radio tapi voice-nya aku nggak ada.
0: Makanya ini juga betul lagi bertanya-tanya ini.
2: Tiba-tiba ada, bikin aku kaget.
0: Aduh, untung jantungnya masih kuat bete. Ini.
2: Halo kak, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini dengan siapa, dari
2: ini
0: mana?
2: Aku.
0: Akunya dari mana?
2: Akunya dari Sumba Timur. Aku Putri Sandalwood dari Kambaniru.
0: Putri Sandalwood dari Kambaniru. Kambaniru itu di Sumba mana?
2: Iya, Sumba Timur, Waingapu.
0: Oh, Sumba Timur, Waingapu.
2: Iya, dekat gereja GKS Kambaniru. Sebelum jembatan mau ke lapangan Mauhau.
0: Ke mana?
2: Lapangan Terbang, Sumba Timur.
0: Malam-malam begini di sana suasananya masih rame kok.
2: Ya, rame deh.
0: Ini ketahuan bohong ini.
2: Ini
0: ketahuan bohong ini. Ini ketahuan bohong kalau bukan di Sumba ini.
2: Aduh, Sumba Timur tuh rame.
0: Iya.
2: Dia sampai jam berapa pun rame. Kalau untuk jurusan GKS Kambaniru.
0: 1x24 jam.
2: Jurusan
0: Satu kali.
2: Kan udah ada Pertamina di Kambaniru, makanya rame.
0: 1x24 jam kok.
2: Iya.
0: Hai, gede. Putri.
2: Aku mau minta lagu.
0: Boleh, boleh. Mau yang mana? Di sini ada yang judulnya Tahu Wa Umbana, Meski Harus Deng Dia, Nukasa O, Tulang Rusuk Beta, Mores Depuar, Maaf Nona, Susah Karang, Di Balik Rindu Ada Dusta, Aero Mama, dan juga Para Jaro.
2: Aero Mama, Sa.
0: Aero Mama. Oke. Salamnya buat siapa ini?
2: Ya, lagu ini aku kirimkan untuk Mama Ridetan, Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, Mama Relatif, Ama Nona sama Ama Benja, Opa Emi, Ma, Opa Emi, Bapak Herminda, Ma, Mas Hermita, Bapak Pit, Paman Nandi, Bibi Salma, Dewi Oesao, Mama Rin, Bapak Cares, Kota Bes, Om Endam, lalu ada Majesi Lelogama sama Om Agni Fubureni, terus Kak Joy sama
0: Kak Alina Fatuleu,
2: lalu Kak Fenteta, Mama Tati, Mama Anita, Bung Sondri, Bapak PU, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak Luis, Bapak Melki di Camplang, lalu siapa lagi? Ma Erlina Gufo.
0: Ingat ada tanda titik di depan, no.
2: siapa lagi? Sisilia Gajah, Bung Margo.
0: Baik, yang terakhir buat siapa ini?
2: Rote, dan semua sah yang lagi dengar.
0: Oke.
2: Untuk kedatan, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Pulang
2: TTDJ, biar tiba dengan selamat sampai di rumah dan salam buat Bapak Adinona.
0: Okay.
2: Oh iya, untuk orang kompleks pertanian, ada Mama Banam Tuan sama Mosko Banam Tuan.
0: Baik.
2: Ayo gabung, masa gabung semalam aja di Karogan atau Kedaten ya?
0: Di Karogan itu.
2: Oh iya, oke deh. Untuk yang ganteng, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Putri Sandalwood ini sudah bergabung. Dan satu lagi di line telepon, halo selamat malam. Iya, salam, selamat malam. Ini tadi suara semangat, minta ampun sekarang suara kepun slow le.
3: Lo kak, katanya remakan kakak.
0: Oh remakan eh, cakram iya. Itu eh.
3: Iya kakak.
0: Bukan trauma.
3: Bukan kakak.
0: Apalagi kalau cakramnya muka belakang ini.
3: Oh itu tertanam betul kakak.
0: Iya yang penting di aspal. Di aspal dia tertanam. Kalau di lompor, di karikil
3: pasti di angkaban muka nak kakak.
0: Oh di karikil di angkaban muka ya?
3: Iya kalau di lompor kita cabut di pembanan.
0: Aduh kakak Saka kabar baik?
3: Kabar lagi galau nih kakak.
0: Galau kenapa leh setiap hari galau terus nih?
3: Ini galau soalnya desu ini di orang lain di pelaminan ketemu si kejar nih kakak.
0: Aduh jadi tamu.
3: Jadi tamu undangan nih kakak.
0: Itu pun kalau dia ingat kasih undangan, kalau sonde?
3: Iya, dapat undangan, mau pijau rasa malu nih kak.
0: Gaya rope sudah sama rombongan pesta.
3: Ini mau pijau udah pikir panjang, mesti kota usaha, soalnya woy, terlalu sedih.
0: Menyamar sudah mas, supaya dia jangan tanda toh.
3: Kan bisa kakak, supaya sih dia tanda dari ujung kaki sampai ujung rambut.
0: Dan yang paling sakit hati nanti, ketika lihat dia ya.
3: Itu suka kan.
0: Hanya ini beta moral dolo kembali. Ini beta mempertanyakan kembali. Kemarin bilangnya beta bahagia kalau dia bahagia. Ini maksudnya ke mana? Sekarang sulain lah.
3: Iya, itu kan itu hari tuh kakak. Sekarang kan lain tuh.
0: Oh, begitu eh.
3: Tapi sana apa tadi beta kan suka tuh jadi cukup betul tersenyum kakak.
0: Baiklah. Oke deh, beta iya sah. Oke, kakak Saka mau dengar lagu yang mana ini? Biar kok kakak Saka sana galau leh.
3: Dapat lagu kok kak?
0: Dapat.
3: Yang ada di kakak beli siapa apa nih?
0: Ada satu yang ini sama kayak kakak Saka Joni. Meski harus deng dia.
3: Mencari yang meski harus bukan deng beta kakak.
0: Jadi mau yang mana? Mau yang meski harus deng dia atau ini masih ada yang lain? Maaf Nona. Atau di balik rindu ada dusta?
3: Di balik rindu dosa sakaka.
0: Oke deh. Baik, salamnya buat siapa? Oh.
3: Salam pertama buat kakak yang bertugas, yang ucapkan selamat malam. Tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Kalau terantuk kakak nasib berpunah masa di panen kakak. Supaya si kakak langsung bangun dan jalan kembali.
0: Iya, karena su besar toh. Kalau masih kecil pasti panggil mama toh.
3: Su besar bagian panggil siapa leh? Bangun sendiri kakak.
0: Bangun sendiri, sakit jutaan bisa.
3: Anggap saja dengan rasa sakit kakak.
0: Iya baik kalau orang-orang tuh soalnya ada yang lihat itu kotong bangun tuh kotong masih rasa kesakitan. Coba kalau banyak orang itu kotong tahan sakit sampai rumah.
3: Soalnya akan mengeluna.
0: Oke, yang berikut.
3: Yang berikut buat mama dengan ponaan yang sudah istirahat dengan satu selamat malam. Terus saya kasih ini udah kita sudah hilang kabar. Mama Anita Uceta, Bapak Nisa Uceta. Kakak Revan di Sulamo. Kakak Revan dengan siapa di Sulamo ya kan?
0: Kakak Revan dengan siapa satu eh? Dari Sulamo kota itu.
3: Pokoknya salam kenal sama si dia, pesan kenal di sini. Terus Mama Dewi Wesa bersama ada Mentari. Adik Melani, sama Tommy, sama cantik kakak Ina, kakak Tari Nomleni. Kata Fulimut bersama suami,
0: okay. Kata Uri,
3: kata Yuven, Mama Glenn Hotel Cendana, kata Udi, kata John Takar, kata John Camplong, sama si Camplong, Bang Miller Oipura, kata Tarie, kata Lilita Batu Plat, Mama Ima, kata Dani, buat semua-semua saya kakak. Okay. Yang lain marah lagi balakan.
0: Baik, terima kasih.
3: Salam.
0: Salam ya. Terima kasih Kakak Saka dari Pariti ini sudah bergabung. Dan di 833499. Halo, selamat malam Mbak Singgol, salam.
4: Malam Kakak Dape.
0: Iya, selamat malam.
4: Ini dengan Bapak Ako.
0: Bapak Ako dari Manubelo nih. Iya, Bapak aku suara terlalu kecil. Eh.
4: Oh iya.
0: Kabar baik kok Bapak aku?
4: Kabarnya baik-baik, aman terkendali.
0: Manubelon juga aman terkendali ya, walaupun masih ada kekurangan ya yang harus diselesaikan ya. Iya. Bapak aku mau salamnya buat siapa malam ini? Amin. Amin.
4: Buat sahabatku alias Maimel alias Anis bersama keluarga. Mama Elsie bersama kekasihnya dan Bapak Alfon. Bapak Sam. Bapak Ibu Selami. Bapak Selami. Kepulian. Bapak Saka di Pariti. Bapak Ibu Rote. Bapak Ibu Bukesu. Salam 100.
0: Baik.
4: Buat semua-mua saya, Sen dari Pro 4, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati
0: kita. Amin.
4: Salam, Kakak Gate.
0: Salam, terima kasih Bapak Ako ya dari Manubelon sudah bergabung. Dan aku terdengar adalah dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dari Kota Mengkaka Daud Saleluji, Aero Mama.

Tato memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: lama eh. Ana mau bayar regis kuliah nih. Baru doi sone ada.
1: Tenang weni. Tadi beta lihat iklan pinjol. Bilang gampang salah. Cukup kasih data pribadi dan nomor HP sudah. Mari kutun coba. Ini uang sumaso nih. Pakai sudah.
0: Kejar-kejar ketong nih, suruh bayar pinjaman, padahal baru pinjam 1 minggu, Sani.
1: Aduh, gawat. Karena mana, Su? Dong coba telepon ke tempat kenalan nih. Dari pagi beta dapat WA dari kawan, keluarga, dong terganggu.
2: Ay, semua gara-gara pinjol.
3: Hati-hatilah dalam melakukan pinjaman online. Jika terindikasi ilegal, akan membuat hidup Anda sengsara.
4: Imat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggal Salam ya, bersama dengan Tatian yang menemani semuapun suasana malam. Yang sudah bergabung lagi, halo selamat malam Bahasa Inggal Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam Juo. Ini lagi monitor nih kok.
1: Ya, ada sementara monitor ini Kakak.
0: Coba geser amepi di teras rumah kok.
1: Tunggu Kakak, kok kasih kecil-kecil. Kok rumah saja Kakak.
0: Oh, kasih kecil sah.
1: Halo Kakak.
0: Iya, Abang John.
1: Iya Kakak.
0: Nah, begini lebih baik. Ini baru beta bisa dapat dengar jelas ini Abang John pun suara yang merdu nih.
1: Oh begitu kok Kakak. Hmm.
0: Apalagi kalau manyanya Ami satu lagu nih, wey. Kabar baik kok Abang John.
1: Udah baik-baik ini Kakak, sebaliknya Kakak datang.
0: Sama-sama, beta juga sangat amat baik ini.
1: Oh iya Kakak.
0: Ini Abang John kayak ada senang, minta ampun nih. Ini senang kenapa ini?
1: Ini barusan pulang bajalan nih Kakak. Baru masuk rumah nih Kakak.
0: Pulang bajalan?
1: Iya Kakak.
0: Ah, oke, besok nih perlu tanya lah dengan siapa. Oh. Karena subahagia atau jadi besok nih perlu tanya lah.
1: Makanya begitu sudah Kakak.
0: Oh begitu sudah?
1: Iya Kak.
0: Oke deh. Baiklah. Ini mau dengar lagu yang mana Abang John?
1: Di listnya Kakak
0: ada Tawa Umbana, Meski Harus Dendia, Nuka Sao, Tulang Rusuk Beta, Moras Depuar, Maaf Nona, Susah Karang, dan juga Para Jaru.
1: Maaf Nona saja Kakak.
0: Maaf Nona. Salamnya buat
1: Salam yang pertama buat nih Opa Miller, Kakak yang punya pura, Om Dan yang punya lasi, Kakak John yang punya campong bersama Kakak Milky. Kakak pun yang punya mutis, Ma Jessie yang punya lelogama, Mama Madu yang punya besmara, Kakak Fendi yang punya teta, ini Ibu Wijaki yang punya Wonosogo, terus ini Kakak Saka yang punya periti, terus ini Kakak Lelita yang punya batu plat, Tari Nombeni yang punya logo, Bapak Herman yang punya angkain, Mama Aileen yang punya Niki-Niki, Mama Iye yang punya Panmuti, Kakak ini Revlan yang punya Sulamo, Kakak Uri yang punya Kokeo, ini Bunda Asmi yang punya Arnona, Beta Senggol ini Bunda Asmi, soalnya kan tadi malam harus Senggol sama Beta, jadi
0: Kakak. Oke.
1: Terus ini Kakak Dani yang punya Batu Lulu. Terus ini Mama Anita yang punya Oceta, Kakak Fir yang punya Soe, Kakak Firdi yang punya Merdeka, Bapak Dion yang punya Hane. Singkat borong semua saja Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang terakhir buat Kakak Daten, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumahnya. Selamat, makasih, shalom.
0: Terima kasih, shalom ya. Abang John dari Takari sudah bergabung di ketemu lain telepon lewat WhatsAppnya perompak dari Kupang. Dan sudah ada lagi ini ya. Halo selamat malam Pak Senggol Salam.
2: Selamat malam Pak Senggol. Senggol do.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam kopi Pak Senggol.
0: Dengan anak siapa ini?
2: Orang kopi.
0: Oh orang kopi. Oh. Anet Odi.
2: Benar.
0: Ini beta mau pak sabar-sabar. Ini beta buka catatan dulu kalau tanya pakai bahasa Timor bahasa Timor itu ini di mana ini bahasa Timornya? Ini beta lupa ini. Onleme.
2: Onleme leko.
0: Berarti itu betul toh onleme toh?
2: Iya betul.
0: Ternyata beta justru pintar ini.
2: Bahaya.
0: Kenapa kau bilang bahaya? Beta tahu nah, masa bilang bahaya? Ini bahayanya karena beta pi mana-mana beta bisa tahu bahasa begitu, bahasa daerah. Ini kalau pi di hotel pasti nanti beta tanya lah. Malole do?
2: Au malole.
0: Baik. Oke deh, Kakak Odi, ini mau dengar lagu yang mana?
2: Yang terakhir itu Kakak tadi.
0: Yang terakhir?
2: Itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kakak John di Cekari. Satu singgolnya. Selamat malam Kakak John. Kakak Mirki di Jamplong. Kakak Saka Riti, Kakak Revlan di Pantulan. Selamat malam Kakak. Dan Kakak Kiri Soe Kampung Aman. Mama Elis Kiniki, selamat malam. Kakak Poli di Kusti bersama kekasihnya. Kakak Anam Denda Yovano. Kakak dan Bapak dan Ilasi. Baik Sila. Bapak Dian Hane. Bapak Ma Iye di Panmuti. Bersama Kakak Dante, selamat malam. Bapak Milir Kause di Wapura, selamat malam Bapak. Kakak Dani Fatluli bersama Mama Ima. Kakak Fir di Pajo di Mateka. Kakak Jui di Molateka, selamat malam. Kakak Fendi Iu, Kakak Yufen. Kakak Nana Namlini, Kakak Tari Namlini di Ebobo. Nah, di Topa, Mama Nadi, Mama Beci, Mama Susan, Mama Rian, Nidik Melani di SP, bersama Ibu Mira. Dan buat semua sesepurata, selamat malam buat semua. Dan Kakak Datin, selamat bertugas, pulang tempat di jalan, semoga diberkati Tuhan. Salam, selamat malam.
0: Salam, terima kasih, selamat malam ya. Kakak Odi dari Kok Veuse bergabung ya. Dan kata dengar lagi. Ada dua lagu yang mau datang putar. Ada satu lagu dari Kakak Marlon, Lilit Nuhu. Ini lagu dia pun judul Maaf Nona.

tradisi suku Sabu di Nusa Tenggara Timur yang masih dilakukan sampai sekarang, yakni membawa pulang rambut orang Sabu yang meninggal di luar Pulau Sabu. Berketu dianggap sebagai tali penghubung antar keluarga orang Sabu di perantauan yang menggambarkan relasi manusia dengan leluhurnya, dengan rumah, dan juga keluarga. Dalam budaya orang Sabu, setiap orang Sabu adalah milik tanah Sabu, sehingga dimanapun dia bepergian, wajib baginya untuk kembali ke kampung halamannya, termasuk yang sudah meninggal. Selain membawa pulang rambut, bisa juga membawa barang berupa pakaian atau foto dari orang yang sudah meninggal. Ruketu dilakukan untuk menunjukkan kepada keluarga di Sabu bahwa salah satu anggota keluarga mereka

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Dan berhubung waktunya juga sudah sampai di pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Datang kasih kesempatan ya buat satu orang yang mau bergabung di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 ya. Yang mau bergabung boleh datang kasih kesempatan untuk satu orang yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan kakak siapa, dari mana?
1: Ini dengan orang Molteng, saya.
0: Orang Molteng?
1: Iya.
0: Nomor baru lagi kok?
1: Orang pun nomor, Kak.
0: Oh, orang pun nomor. Pinjam tahan, eh. Nanti kasih kembali, toh. Iya, atau mau soa?
1: Orang pun orang marah, Kak Date.
0: Oh, orang nanti marah.
1: Orang pun orang.
0: Orang pun orang, eh?
1: Kadang.
0: Aduh, itu susah mah kayak beta pun kawan, pun teman, pun saudara, pun sepupu. Aduh, kabar baik kok Kakak Joey?
1: Kabar selalu baik seperti kadang di studio.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Ini Kakak Joey orang terakhir ini.
1: Begitu kok kadang.
0: Sebagai penutup pintu ini.
1: Beta tulang rusuk.
0: Tulang rusuk saja. Oke. Ya, sebelah kiri kanan?
1: Kiri kanan tabrak semua.
0: Kiri kanan tabrak semua, eh?
1: Iya, kadang.
0: Seharusnya tulang rusuk tuh cuma satu. Ma ini Kakak Joe ini dua nih. Rufu kiri kanan nih.
1: Iya.
0: Oke deh. Tapi memang cuma satu, seh.
1: Iya.
0: Satu untuk selamanya. Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Ya, awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas buat semuanya yang berkati. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan sehat. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si dua hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama buat Jod Meset bersama Mama di Takuliu Tengah bersama keluarga. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus yang kedua buat Mama Jesse di Lelogama. Terus yang ketiga buat Mama Nita di Oeteta. Terus yang keempat buat Bung Samplo.
0: Halo Kakak Joey. Halo Kakak Joey. Oke, baik. Terima kasih Kakak Joey ya sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupan. Dan Kakak Joey ini menjadi orang terakhir ya yang bergabung di Kota Mbah Senggol Salam untuk kesempatan ini malam, yang soalnya beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Karena hari ini adalah hari Kamis, jadi Mbah Senggol Salam itu cuma dari jam 10 sampai dengan jam 11 ya. Tapi besok ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua bisa bergabung dari jam 9 ya. Besok itu bisa bergabung dari jam 9 sampai di jam 11 tentunya ya. Terima kasih buat semua pempartisipasi di Kota Mbah Senggol Salam Perompet RRI Kupang ya. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Basodara ya. Dan jampi mana-mana dolo, karena datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik yang Daten supili di sini untuk membuat Bapak Mama dalam suasana malam itu lebih santai dan cepat sono ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera hela ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kegagalan akan mengalahkan pecundang, kegagalan akan menginspirasi pemenang. Robert T. Kiyosaki.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

0: masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
1: Kita berapa tahun ini memang dibina Pak, langsung dari Polda.
0: Iya.
1: Sudah pernah dikasih, kita dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus betul kita dibina memang Pak sama Babinsa Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu harus patroli numpang ngopi di kita.
0: Oke, saya langsung ke Babin Kamtibmas nih. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
2: Benar, selamat malam.
0: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Apa nungguin bola nih, Pak?
2: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
0: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh dari Babin Kamtibmas tuh Pak?
2: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
0: Oh, bencana alam.
2: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
0: Kebakaran?
2: Iya,
0: kebakaran. Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
2: Kebakaran rumah kemudian.
0: Rumah.
2: Ini kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu enggak ada.
0: Oh.
2: Ternyata ya perumahan kalau untuk di Sialang.
0: Apa konsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran.
2: Listrik ya kelengahan warga, kompor mungkin.
0: Oh, itu sebabnya ada apar ya? Tadi ada pemadam kebakaran ya di situ ya. Disediakan ya. Oh, oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
2: Kalau untuk pelatihan kebakaran yang memberi edukasi itu PPK benar.
0: Oh gitu. Oke, okay. Iya. Baik. Baik. Jadi ini Sat Kamling RT. Jadi gabungan ya R62, 63, 64 itu satu Pos Kamling ini.
2: 63 aja nih.
0: Oh, 63 aja nih.
2: Iya.
0: Oh, 63.
2: Kalau RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri. Ini Pos Kamling sama RT 62.
0: Oh gitu. Oke, baik. Kalau gitu baik, terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Sat Kamling RT 25 RW 10 nih. Ada itu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
3: Halo, Pak.
0: Halo. Kabar baik ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
3: Siap.
0: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua?
4: Ini yang muda.
0: Woi, ini.
3: Nah.
0: Halo. Wah, ini. Ini yang juga diajak juga sama ketua Sat Kamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
3: Iya, Pak. Iya, Pak. Benar.
0: Iya, dipaksa gak sama Pak Iwan?
5: Enggak dipaksa.
0: Oh, enggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
5: Tidak ada paksa, Pak.
0: Namanya siapa, Mas?
5: Rahman, Pak. Muhammad Mulia Rahman.
0: Rahman. Ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
5: Sesuai dengan jadwal, Pak.
0: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
5: Ada 4 orang, Pak.
0: 4 orang. Oh, 4 orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Ya, Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Iya, ketua kami, Pak Iwan.
0: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak mudanya ikut ronda nih, Pak Iwan.
5: Saya tuh pasti, Pak, itu, Pak.
0: Apa?
5: Pasti itu.
0: Apa?
5: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
0: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
5: Iya.
0: Tapi masalahnya
5: rame kan, Pak.
0: Tapi enggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya pengen tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? di daerahnya di RT 25 nih.
5: Untuk di kawasan RT 35 nih.
0: Oh, 35.
5: Aman dan terkendali, Pak. RT 35.
0: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?
5: Aman, Pak. Untuk di kawasan RT 35 ini aman, sangat aman, Pak. Karena sering patroli kami, Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legends pun gantian gitu, Pak.
0: Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada nggak yang berhalangan, Pak? Saya nggak mau jaga, Pak, gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk?
5: Alhamdulillah tidak ada.
0: Nggak ada ya?
5: Wah. Ada ya, kalau sakit ya.
0: Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan paksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
5: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan pesantren Ar-Rahman kan.
0: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya gimana tuh?
5: Kerjasama di bidang ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Ar-Rahman tadi, empat orang itu dari pesantren Ar-Rahman.
0: Oh gitu.
5: Kalau dari RT 35 4 juga, jadi 8 yang jaga malam.
0: Wah, rame ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga kebanyakan juga anak muda juga.
5: Apalagi kan? Kalau ya,
0: kebanyakan anak-anak muda juga.
5: Ah, gabung.
0: Oh, gabung.
5: Ada yang muda dan tua. Di sini pos rondanya 2.
0: Ada 2
5: pos. Pos sat kamling dengan pos pantau.
0: Pos
5: pendampingan tapi.
0: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak Ketua?
5: Nyabang dari pos induknya. Untuk keamanan kan karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
0: Oh, oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babingkamtibmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babingkamtibmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babingkamtibmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtibmas di daerah masing-masing gitu, Pak.
3: Sesuai dengan gangguan, Pak. Terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya, dan lain-lain, Pak.
0: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
3: Lengkap, Pak, ada.
0: Lengkap. Ini
3: borgol ada, Pak.
0: Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
3: Ada bantuan dari Polsek, ada.
0: Oh, Polsek.
3: Sudah ada di pos, tiap.
0: Oh, oke. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
3: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu.
0: Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
3: Ini. Pak Ketua.
4: RT. Pak Ketua.
5: Ketua. Saya RT 35, Pak.
0: Iya, ada ketua Satkamling. Oh gitu, ketua RT-nya.
5: Ya,
0: ketua RT-nya. Pak, ini bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
6: Alhamdulillah, Pak. Kami dari Babinsa Koramil Praju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
0: Oh gitu. Ini dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu, atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu, Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf?
6: Kami, Pak, sudah, alhamdulillah, Pak, kami bersama mitra kami dari Babin Kamtibmas sudah kegiatan rutin kami, Pak.
0: Oh, rutin.
6: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan, Pak.
0: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, di surga semua, Pak.
0: Oke.
6: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
0: Oh, sama.
6: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
0: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
6: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
0: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk, kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering, tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya kalau gambut sana ya?
6: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuman nggak banyak, Pak.
0: Oh, nggak banyak. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk rumah?
6: Rata-rata yang

0: kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh gitu, oke, baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak.
1: Ayo. Ya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Ya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan udah panggung, sana rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PPK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
0: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PPK, Pak.
1: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
0: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual pempek, ada lupa mematikan kompor, Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urutan warga?
2: Ya, kita kebetulan KSRP ada juga, Pak.
1: Oh, KSRP.
2: KSRP ada.
1: Atau jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih, jadi banyak yang makanannya.
2: Ya, hampir. Kalau malah di pos ini, Pak, saya bilang dari Polresta, kalau dari Polda, malam Sabtu, malam Minggu, pasti sini. Karena ngopinya di sini mereka. Kami keliling, mereka putar-putar, mampir ke Gria Musi, khususnya yang pengen tiga.
1: Oke. Sebagai Ketua Satkamling, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kamling lainnya, termasuk ya di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk, tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
2: Kalau yang saya coba di Gria Musi, khusus di Tenang Tiga, Pak, tokoh masyarakat ya, Pak, banyak yang pensiun di rumah, nonton TV. Ya, utamanya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi. Jadi daripada dia mati, khusus satu lagi tipnya, Pak, harus ada TV.
1: Oh, harus ada TV.
2: Harus, wajib, TV wajib. Karena menonton berita di rumah sendirian, dia ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
1: rame ya, bisa rame. Ngobrol. Wah, apalagi
2: satu lagi untuk anak mudanya cari pentolannya, Pak.
1: Oh gitu.
2: Di sini kan si Kiki ini pentolannya, ya kita ajak dia.
1: Jadi teman dia, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
2: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
2: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi lu. Nanti lu kali kita pegang. Kalau tokohnya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi nggak sendirian, Pak Zulkarnain itu nggak sendirian. Ada ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini. Di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada nggak?
2: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak. Di khususnya di RW itu, Pak. Di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
2: Jadi kita ini di sini kebetulan yang TNI aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
2: Dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun sama Bapak Rustam, diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
1: Oh, dekat pasar,
2: Ya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh katakan ya di bawah ke pasar ini golongan B udah pasarnya, Pak.
1: Jadi kenapa kalau pasar itu kenapa rawan atau macet atau apa nih?
2: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah untuk rumah kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif dia agak segan. Dulu waktu Pak Rustam, PPND akan itu sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Buat tunggu ini Pak.
1: Apa?
2: Ini untuk si penjaga kita atau hansip kita lah. Kepercayaan diri dia Pak.
1: Oh.
2: Kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungi sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
2: Dari dulu Pak, dari mungkin 2004 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
2: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu ya.
2: Aktif.
1: Oh, gitu.
2: Tokonya Pak, kita di Gria Musim ini tokonya Pak, tokoh-tokohnya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zulenda, itu tokoh-tokoh senior di Gria Musim yang bimbing-bimbing saya. Jadi itu yang jadi aktif.
1: Iya. Oke, okay, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
2: Saya batasnya jam
1: 12. Jam berapa Pak?
2: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola Piala Dunia bareng-bareng nih? Nobar.
2: Kerja kita Pak.
1: Oh kerja.
2: Masih kerja. Jadi jadwal tidur.
1: Jadwal tidur. Oke.
2: Okay. Baru.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Zulkarnain. Dan juga ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, ronda malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT 63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Dan juga dari Satkamling RT 35 di Kelurahan Paiju, Darat Pelaju ya, RT 35 RW 10. Saya coba ke RT 35 dulu nih di Kelurahan Paiju, Darat Paju ya. Ada Pak Selamat Rahajo lagi. Pak Selamat, halo.
3: Halo Pak.
1: Halo.
3: Siap.
1: Pak, itu di situ ini di luar posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT 63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
3: Tepat di depan pos Pak.
1: Oh, tepat di depan pos.
3: Iya Pak, kita di depan pos kamlingnya Pak.
1: Oh gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih Pak?
3: Ada Pak.
1: Oh ada. Mana?
3: Aman Pak.
1: Oh aman, aman. Ini yang nyiapin ya. Pak Ketua nih, Pak Iwan.
3: Iya Pak.
1: Pak ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya, Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang ya.
3: Ilalang.
1: Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana, kejadian-kejadian seperti itu.
3: Alhamdulillah aman Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini Pak.
1: Oke.
3: Sekitar tiga lima.
1: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya.
3: Iya Pak.
1: Empat dari RT, empat dari pondok pesantren ya.
3: Pondok pesantren.
1: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
4: Halo.
1: Ya, ya Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih Pak?
4: Kalau dari tahun 2013.
1: Dari tahun 2013.
4: Di pos kamling nih. 2013.
1: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
4: Tidak bisa aktif di sini, diwajibkan karena kami kerjasama juga pesantren Ar-Rahman tadi.
1: Oh.
4: Jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk Sis Kambling kan dipimpin dikoordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
1: Oke, okay, jadi kalau dari pondok kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
4: Ya, Ustaz.
1: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz. Selamat malam, Pak Ustaz.
5: Selamat malam.
1: Wah, ini
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya emang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
5: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pemimpin santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan skambling tersebut.
1: Alasannya apa?
5: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
1: Ya.
5: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
1: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini ya. Hari gitu. Itu ya. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
5: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
1: Termasuk juga dari warga, dari warga Pak Iwan, dari ketua
5: Satgas. Jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
1: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
5: Kalau untuk kegiatan Sis Kambling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
1: Oh, sudah lama.
5: 2000, ya, sudah lama. Tapi belum berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
1: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Benar.
1: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
5: Iya, alhamdulillah kenal. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya, apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
1: Oh.
5: Di kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
1: Oh, iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah, keren. Keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik dan juga ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
5: Ya, yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
1: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Sisanya Pak Ketua.
1: Oke, sebelum saya pindah ke RT 63 di ke Kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh Pak Selamat. Pak Selamat, nih ada yang ingin disampaikan Pak Selamat. Ini
6: siap
1: sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya, karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya, harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran bertiga hari pada malam hari ini, silakan.
6: Baik, terima kasih untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda.

0: mengadakan ronda kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Menjaga keamanan.
1: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Selamat, ada TV nggak?
0: Alhamdulillah, untuk sementara belum, Pak.
1: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nobar bola nih?
0: Belum, Pak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tidak nobar.
1: Oke, okay. Jadi habis ini tetap langsung dinas lagi, keliling untuk menjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya bersama Pertigaan RRI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah, terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus, ada, tapi kosong. Nggak ada yang jaga, seperti di daerah rumah saya. Terima kasih, Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet, dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10, Kelurahan Paeju, Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialan Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo, Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Oh, jadi katanya tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih kan. Nah, ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling enggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada enggak ya piala-piala gitu ya? Dilombakan enggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Lah kemarin berarti dong, Laka 1.
2: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni dimulai, sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya tuh?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
1: Iya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga. Dan terobosan-terobosan kreatif.
1: Nah,
2: alhamdulillah.
1: Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu yaitu siapa nih di Muba. Di situ sudah dilengkapi CCTV. Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Oh, keren. Oh, iya, oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
3: Ini, Pak, alhamdulillah kita juara 2 Foresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih, Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi, Pak.
1: Terobosan
3: saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini kan bisa dicontoh.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadi ya Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
1: Semoga
3: turnamen pagutan ya, Pak.
1: Semoga rezekinya terus-terusan, jadi hadiahnya terus-terusan ya. Oke.
3: Doain Pak sama peserta.
1: Oke. Baik, kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak itu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto, dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paijo, ada Pak itu Selamat Raharjo, dan juga Pak Ketua Sekamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu, selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar, logistik udah aman, semuanya terima kasih banyak. Bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan, selamat malam, terima kasih. Ya, pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya di Satkamling RT 63 RW 12

0: internasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI Services, Robert Suhardi. Pak Robert, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak Nasya.
1: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
2: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, bekat Piala Dunia.
1: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
2: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin rame karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
1: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
2: Kombinasi sih, kombinasi. Jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
1: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
2: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya okay, sambil ngomel-ngomel aja sih gitu sih Mbak.
1: Oke, snacking time sambil nobar begitu
2: fieldernya
1: ya.
2: Betul.
1: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
2: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
1: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
2: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak. Karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
1: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari, misal saat pertandingannya?
2: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
1: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
2: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Ana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya. Jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
1: Oke. Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
2: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
1: Nah, kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
2: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau sih kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah sih karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
1: Oke. Nah, tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
2: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuma sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi ya gitu, masih pertandingan.

0: dua pemain dari Austria mundur ke belakang. Ada Pedro Porro, hadirkan pendek kepada Rodrigo. Ada Laporte yang coba memantu serangan, masih Laporte. Langan memasuki dari pertahanan dari Austria, sodokan ke situ sebelah kiri. Ada Alex Baena, rata ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia oleh Zabal. 4-1-2, kembali Alex Baena lagi. Masih pemain-pemain Spanyol, hadirkan lagi mencoba tendang tadi namun membentur pemain dari Austria. Kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Penguasaan bolanya masih begitu besar pemain Spanyol ini, lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte penguasa bola. Masih lagi Pedri, masih Pedri, kembalikan lagi. Lagi Alex Baena, melebar ke sudut sebelah kiri ke Korea. Kembalikan lagi kepada Pedri. Belum melakukan kesukaan di berbahaya. Ada Pedro Porro, ada Lamine Yamal kini di sudut sebelah kiri. Lamine Yamal lepas kedengaran namun membentur, ataukah juga tidak menyamping tadi. Bagaimana upaya dari Lamine Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masukin menit ke 58 babak yang kedua ini. Kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
1: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria. Di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregoris di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Rodri, tadi yang berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria, yaitu Smith, Romano Smith, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 57 ternyata, yaitu dari Austria. Bagaimana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Pau Barsi mengirimkan bola ke tengah, yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini, pemain nomor 9, langsung umpan ke dalam kotak penalti. Dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria, yang baru saja masuk. Namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo, lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masuk mengasih bola dalam kotak penalti. Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola. Kali ini umpan langsung dari Olmo, hampir saja Dani Olmo kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia, kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya. Namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan paran ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria. Kali ini bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan wasit main Spanyol. Umpan bor kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini. Pemain nomor punggung 7 dari Austria terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Sama dengan itu, coba dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera, hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di hari ini. Hari baru, pengharapan baru ya, dengan impian yang masih tetap sama. Ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Baso daerah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya tentunya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa Bapak Mama Baso daerah mengawali semua perjumpaan kita dan juga mengawali hari di pagi ini ya. Nanti akan ada renungan mimbar agama Islam dan juga nanti akan ada musik religi islami ya. Dan yang pasti buat Bapak Mama Abah Saudara yang mau berbagi informasi ataupun berbagi pendapat tentang topik-topik ketong, nanti bisa gabung di Bapote dan juga bisa mengikuti obrolan Akamsi di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan sendiri akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadidah. Sadaqallahul adzim. Al-Ayah. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia, kita senantiasa dan selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Karena kesehatan yang kita rasakan, bagian nikmat Tuhan yang harus melahirkan banyak kebaikan. Kesempatan yang Allah beri, karunia ilahi yang patut kita syukuri. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita dari minal dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik, yakni perlunya modal kejujuran. Mengapa topik ini saya angkat? Karena sekarang ini kalau mencari orang pintar itu sudah melimpah. Kalau ingin mencari orang kaya juga sudah banyak sekali. Apalagi yang pura-pura kaya kebanyakan gaya. Tetapi yang paling langka dalam kehidupan akhir-akhir inilah bagaimana kita mencari orang yang jujur. Orang yang mempunyai kata-kata, apa yang ada dalam hatinya dan apa dalam ucapan mencerminkan apa yang suasana di hatinya. Orang yang seperti ini inilah orang yang jujur, orang yang sportif, orang yang lugas, dan orang yang seperti ini sekarang ini justru menjadi orang yang sangat langka. Hampir semua aspek kehidupan kita sering diisi dengan kata-kata yang penuh dengan penipuan. Karena ada pepatah mengatakan bahwa orang jujur itu tidak akan mujur. Ini kata-kata yang sudah tentu sangat menyesatkan semua manusia tanpa kecuali apapun suku dan agamanya. Ayat yang saya baca tadi itu firman Allah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar, berkata-kata apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Hitungan dengan nilai-nilai dimensi kebenaran. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi menariknya ayat surat Al-Ahzab ayat 70 ini, jadi ini panggilan Allah secara spesial kepada orang-orang yang hatinya masih ada getaran iman. Jadi orang beriman ini diperintah oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Apa yang dimaksud bertakwa kepada Allah? Jadi bertakwa kepada Allah artinya adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh manusia. Sebab kalau manusia menuruti semua keinginannya, itu bisa jadi nanti akan menabrak sendi-sendi nilai agama. Jadi oleh karena itu orang beriman adalah hidupnya selama di dunia dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Apakah Allah tidak otoriter? Karena sudah tentu sebagai orang beriman sangat meyakini apa yang dikehendaki Allah pasti mengandung satu kebaikan dan kebenaran. Dan akibatnya semuanya itu pasti akan melahirkan satu ketenangan dan kebahagiaan. Jadi Allah tidak otoriter, tapi Allah memberitahu. Kalau ada artinya manusia tidak mau, Allah tidak akan marah. Kalau manusia tidak mau kepada perintahnya, Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Persilahkan, karena hidup adalah sebuah pilihan. ingin memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau ingin memilih sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Semuanya kembali kepada kita. Kemudian setelah kita diminta untuk mengikuti kehendak Allah, apa kehendak Allah? Jadi sudah tentu kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita lakukan. Dan apa yang Allah larang, ya kita jauhi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, setelah Allah memanggil orang beriman agar bertakwa kepada Allah, jadi bertakwa ini sudah tentu sangat luas sekali. Jadi kita bekerja, pergi ke kantor dengan tanpa terlambat, itu juga jalan ketakwaan. Sebagai seorang pelajar, jadi belajar yang baik, kemudian dia berupaya untuk tidak berpacaran dulu. Nah, ini jalan ketakwaan. Seorang ibu masak di dapur, kemudian untuk melayani suami dan anak-anak, ini juga jalan kebenaran. Nah, setelah itu baru Allah meminta waqulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar. Seorang suami jujur pada istri, seorang istri jujur pada anak, anak jujur pada kedua orang tua. Sudah tentu juga kedua orang tua harus memiliki rasa kejujuran kepada anak-anaknya juga. Jadi karena orang tua ini sebagai panutan, sebagai contoh. Dan insya Allah kalau kita berlaku jujur, insya Allah janji Allah luar biasa. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan menurunkan pengampun atas dosa dan kesalahan kalian. Jadi dengan jujur sendiri itu insya Allah kan menyebabkan turunnya pengampun dari Allah. Bahkan di ayat yang lain, ta'addallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah jadi berjanji kepada orang-orang yang jujur akan menurunkan maghfiratan, yaitu pengampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat berlimpah. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah, jadi ada satu kisah sangat inspiratif. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini akan bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya, utamanya kepada para pemuda. Karena kisah inspiratif ini itu terkait dengan pemuda. Jadi suatu ketika ada seorang raja yang sudah berusia senja, berusia sudah udur, sudah tua. Jadi dia harus dan raja ini sangat sangat bijak sekali. Dia tidak menyuruh anak turunnya untuk otomatis menjadi mengganti tata kerajaannya. Tetapi dia mencari siapa saja pemuda yang lolos audisi, apa yang ia uji, maka nanti dia akan diapresiasi, diberi penghargaan menjadi pengganti raja. Maka mulailah raja ini mengumumkan kepada para pemuda. Jadi akhirnya banyak pemuda yang ikut ambil bagian. Tetapi syaratnya, jadi dia datang ke istana kerajaan, kemudian maka berduyun-duyunlah para pemuda mendatangi istana kerajaan. Setelah berkumpul banyak pemuda, kemudian raja menyampaikan, kalian saya beri sebuah biji. Biji ini kalau dirawat itu akan tumbuh dengan baik. Kalian saya beri waktu selama 6 bulan. Siapa yang bisa merawat biji ini hingga tumbuh dengan baik, maka dia bakal menjadi mendapatkan peran sebagai pengganti raja. Wah, senang sekali karena anggapan para pemuda ini kompetisi atau audisi sangat mudah sekali. Hampir semua orang ikut bisa. Apakah seorang mahasiswa, seorang sarjana, orang bodoh pun pasti bisa ikut. Maka ketika persyaratan sudah diberitahukan secara rinci, kemudian 6 bulan kemudian kalian bawa hasilnya, nanti saya umumkan pada tanggal sekian dan bulan sekian, maka kalian datang ke tempat kalian dipanggil ini. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, maka masing-masing diberi satu biji. Kan setelah mendapatkan satu biji semua pemuda yang hadir waktu itu, maka pulanglah, maka dirawatlah biji itu. Ada yang ditanam melalui pot, nanti karena akan dibawa lagi melalui media pot, Kemudian setelah disiram tiap hari, dirawat, kemudian masing-masing antara satu dan yang lain itu tidak memberitahu, karena ini termasuk rahasia, dan dia masing-masing ingin menang. Maka hampir semua pemuda itu merawat dan sebagainya. Sampai 6 bulan kemudian, maka dibawalah hasil perawatan. Jadi hanya sebuah biji itu, oh macam-macam, ada yang sudah tumbuhnya itu karena perawatannya bagus, agak tinggi, ada yang pendek, macam-macam, karena perkembangannya tidak sama. Maka setelah artinya sebuah pemuda berkumpul, akhirnya ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini yang ditanam itu tidak tumbuh. Sampai 6 bulan, akhirnya dia ragu-ragu apakah saya harus datang ke istana kerajaan. Akhirnya oleh ibunya, sudah nak. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu sangat rajin sekali. Kamu pagi, siang, sampai sore, kamu rawat sekali. Apapun hasilnya, jadi sudah kamu tunjukkan saja. Tapi ibu, tidak mungkin saya menang karena tidak tumbuh. Sudah lakukan apa adanya, sudah. Yang penting kamu sudah berusaha. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Setelah dibawa semuanya, kemudian si raja ini terpana kepada ada seorang pemuda yang maju mundur. Ini akhirnya dipanggil, coba kamu mana hasilnya? Betapa dia sangat takutnya sampai dia berkeringat, karena yang ditanam itu tidak tumbuh. Akhirnya justru yang tidak tumbuh inilah yang mendapatkan penghargaan, yakni sebagai pengganti kerajaan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Sudah tentu kita juga bertanya-tanya juga, kok bisa nih? Padahal yang lain tumbuhnya bagus. Nah ini kok tidak tumbuh, bahkan jadi juara. Akhirnya barulah si raja ini, yang lain cemburu, kok bisa? Tidak tumbuh kok bisa mendapatkan juara? Barulah si raja ini menyampaikan bahwa biji yang ia berikan itu semuanya sebelumnya sudah dimasak oleh raja, dimasak sehingga tidak mungkin artinya dia akan tumbuh. Nah, berarti yang tumbuh itu berarti telah mengganti dengan biji yang lain. Artinya tidak jujur. Justru yang seorang pemuda ini yang tidak tumbuh karena berarti dia jujur menggunakan biji yang diberikan oleh si raja. Yang lain itu berarti sudah ditukar dengan biji yang lain. Ini satu apresiasi bahwa jadi kejujuran itu merupakan mutiara yang sangat berharga. Karena dengan kejujuran seseorang, di samping akan mendapatkan sebagaimana firman Allah tadi, Allah akan yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah akan memperbaiki, menyempurnakan amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan memberikan pengampunan bagi kalian. Dan ternyata nilai-nilai seperti inilah. Jadi yang diapresiasi oleh raja, karena kejujuran itu merupakan nilai-nilai yang sangat langka, nilai-nilai yang sangat mahal, sehingga jadi pemuda yang justru tidak tumbuh inilah karena dilatar belakangi dengan moral kejujuran, sehingga dia menjadi seorang bapak, mama, kakak nyong, kakak nona yang dirahmati Allah. Jadi artinya orang yang tidak jujur itu ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu artinya orang yang mengandung tiga aspek. Kalau berkata dia tidak benar, hoak, kalau istilah sekarang hoak. Kalau berjanji dia tidak jujur. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Inilah perlunya kita. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah. Jadi kaum muslimin. Jadi insya Allah. Jadi kurang lebih. Jadi 15 hari lagi kita sudah akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indah dan anggunnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan, dan semoga kita oleh Allah jadi senantiasa diberi perlindungan dan rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.

0: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan yang pahit pun terasa manis jikalau sudah membara cinta di hati. Dan cinta akan berbuah rindu. Rindu akan menggelorakan semangat berbuat dan berkorban lebih. Dan siapakah yang paling layak mendapatkan semua perbuatan dan pengorbanan kita? Dialah Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kita, Allah yang tiada pernah terputus memberikan nikmat walaupun kita masih berkhianat. Tiada keindahan rindu yang berbuah kebaikan, yang berbuah kebahagiaan, yang berbuah kemuliaan, selain rindu kepada yang maha mencipta, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengajak Bapak Mama Kakak Ade Dong semua di Kota Kupang untuk sama-sama sukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan kasih data yang benar dan akurat waktu petugas datang melakukan pendataan. Menurut Serena, data yang terkumpul nanti bisa jadi gambaran kondisi perekonomian di Kota Kupang. Dari situ pemerintah bisa susun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk program pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Serena Ju bilang, masyarakat sendiri perlu khawatir soal data yang disampaikan, karena semua data yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, jadi tidak akan dibocorkan ke pihak manapun. Wakil Wali Kota Serena berharap masyarakat bisa berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus secara baik serta memberikan informasi yang jujur. Dengan data yang lengkap dan akurat, perencanaan pembangunan di Kota Kupang diharapkan bisa makin baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Kalau Bapak Mama Kakak Ade ada rencana di Flores Timur, jangan lupa singgah di Pantai Asam 1. Pantai yang juga dikenal masyarakat lokal dengan nama Watan Tobitou ini berada di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Dia punya lokasi sendiri terlalu jauh dari pusat kota Larantuka, cuma sekitar 6 km, jadi perjalanan di pantai cukup dekat dengan mudah dijangkau. Sampai di lokasi, pengunjung langsung disambut hamparan pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Pemandangan juga tambah cantik karena di satu sisi terlihat Gunung Ile Mandiri yang berdiri gagah, sementara di seberang tampak Pulau Adonara. Suasana di sekitar pantai makin sejuk karena pohon-pohon rindang yang tumbuh di sepanjang pesisir. Pantai Asam 1 juga siap menerima wisatawan dengan berbagai fasilitas. Ada lopo-lopo, gazebo untuk duduk santai, toilet umum yang bersih sampai panggung musik yang biasa dipakai untuk acara hiburan. Dengan keindahan alam dan fasilitas yang lengkap, Pantai Asam 1 jadi salah satu destinasi wisata bahari yang layak masuk dalam daftar kunjungan saat berada di Flores Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Baso Daerah dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat-sehat dan juga bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari Jumat. Kalau bagi saudara-saudara kita ya umat muslim, ini Jumat berkah. Jadi beberapa orang biasanya bagi-bagi berkah ya. Beberapa teman-teman UMKM juga biasanya kalau hari Jumat itu kasih harga yang miring ya, diskon. Nah, bicara soal diskon, sekarang ini kan banyak ya bukan kegiatan tapi program-program pemerintah yang kalau bahasa yang dikenal itu subsidi. Jadi pemerintah memberikan subsidi, dan yang sedang bahas rame sekarang adalah BBM bersubsidi. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, baru-baru ini kan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memberlakukan Pergub nomor 13 tahun 2025 ya, tentang pengendalian BBM bersubsidi. Jadi ada beberapa larangan utama yang ditegaskan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu kalau misalnya kendaraan yang belum bayar pajak dilarang untuk membeli BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Bahkan sudah ada Depung surat edaran ya. Surat edaran dijaga yang di tiap-tiap SPBU. Baik itu di Kota Kupang maupun di kabupaten-kabupaten, ada beberapa petugas yang mulai menjaga di tiap-tiap SPBU. Bahkan baru-baru sebelum heboh yang larangan belum bayar pajak, belum bisa isi bensin bersubsidi ya, itu juga ada larangan kalau plat kendaraan dia punya nomor itu ataupun dia punya plat itu dari luar NTT, itu sebenarnya boleh isi yang BBM bersubsidi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Mama Bapak Saudara terkait dengan BBM subsidi hanya untuk yang taat pajak, ini solusi atau beban masyarakat? Silakan sampaikan komentarnya Bapak Mama pun pendapat dong melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau bisa juga gabung ya di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang di 0811-3820-1043. Dan Bapak Mama juga bisa gabung ya di ketempung Facebook, di Facebook-nya Pro 4 RR Kupang, bisa komentar.

bisa lihat dia pun cerita di situ, ada kasih komentar tentang ini BBM nih yang dikatakan BBM bersubsidi. Kalau yang belum pajak mati atau belum bayar pajak kendaraan, Sony boleh isi BBM subsidi ya. Tanggapannya seperti apa Bapak Mama, Bapak Saudara, atau mungkin ada solusi dari Bapak Mama? Silakan sampaikan komentarnya melalui line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki teknik penyimpanan jagung yang unik, yakni krade. Krade merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sumba sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Sumba. Jagung varietas lokal yang telah dipanen dililit pada sebuah tali sehingga membentuk rantai panjang. Kemudian diikatkan melingkar pada pohon kelapa atau pohon asam. Dengan teknik penyimpanan krade pada pohon, jagung dapat disimpan selama 8 hingga 9 bulan. Jagung yang disimpan digunakan sebagai persediaan benih untuk ditanam pada musim tanam selanjutnya. Mengingat daerah Sumba merupakan lahan semi-arid atau kering yang hanya dapat ditanami jagung satu kali setahun.

104,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Basodera. Aturan Gubernur ya atau Pergub nomor 13 tahun 2025 ini menuai banyak kritikan dan juga ada yang beberapa orang yang pro juga ya. Jadi kalau kita ngelihat di media sosial itu rame diperbincangkan. Dan Bapak Mama Basodera dong semua ya. Untuk Pergub nomor 13 tahun 2025 ini memang di beberapa daerah sudah dilaksanakan dan itu juga kalau kita melihat ya dari video-video yang beredar banyak masyarakat yang menolak Pergub tersebut. Dan beberapa orang juga memberikan komentar tanggapannya terkait dengan Pergub nomor 13 tahun 2025 ini. Jadi Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Roland Vangidai, seperti dikutip dari antaranews.com ya, meminta pemerintah mengkaji kembali wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Jadi dikatakan bahwa tujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun instrumen yang digunakan perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Kalau menurut Bapak Mama bahas saudara dong semua ya, untuk BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak, ini solusi atau hanya beban bagi masyarakat? Buat Bapak Mama bahas saudara, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama bisa kasih tanggapan ya, Bapak Mama dompung pendapat atau mungkin ada yang mau kasih solusi karena beberapa orang juga sudah kasih solusi ya, salah satunya yaitu dengan membayar pajak. Ada juga yang bilang kalau misalnya belum sempat bayar pajak ya, bisa beli di kios-kios di Paman dong ya, biar terhindar dari yang namanya razia di SPBU-SPBU. Ya, jadi silakan Bapak Mama, Bapak Saudara bisa kasih tanggapannya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Kalau menurut Bapak Mama, Bapak Saudara ini BBM ataupun aturan ya, aturan BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak, ini solusi atau hanya tambah beban untuk masyarakat?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian, seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbaru Meze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Muritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.

Masih dari seputaran Jalan Tamela nomor 8 dan Bapak Maba, Saudara dong semua masih di Bapote ya. Kita masih beromong tentang aturan ataupun Pergub nomor 13 tahun 2025 ya. Kalau beberapa waktu lalu sebenarnya ini aturan ya yang sudah ada dalam Pergub nomor 13 tahun 2025. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kan ada aturan tentang mobil yang dipung plat nomor itu bukan DH atau yang masuk dalam wilayah Nusa Tenggara Timur, sonde boleh isi BBM bersubsidi. Nah sekarang ada aturan baru lagi. Jadi sudah diterapkan di beberapa daerah, di beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kalau misalnya ketumpung kendaraan, ketumpung mobil atau ketumpung motor, dia mati pajak atau pajak belum bayar, jadi bukan hanya kena denda sah, ketong juga sonde boleh isi BBM bersubsidi di SPBU-SPBU ya. Bahkan kemarin be sempat lihat edaran ya bahwa sudah ada jadwal-jadwalnya. Jadi nanti di petugas dong akan duduk jaga di SPBU, tunggu lihat kira-kira kendaraan mana yang depung plat nomor tuh suhu mati atau sonde bayar pajak ya. Nah kalau menurut Bapak Mama, Saudara, aturan tentang BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak, ini solusi atau hanya beban untuk masyarakat? Bapak Mama merasa bahwa ini tambah-tambah beban, kan kotong suhu bayar denda kalau terlambat bayar pajak begitu. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa pajak tuh penting ya, karena kan kotong pakai kendaraan ya harus bayar pajak begitu. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa komen di ketumpung Facebook Pro 4 RR Kupang ya. Jadi silahkan gabung di ini pagi melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Be mau ucapkan selamat pagi dulu buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang ini pagi mungkin sibuk dengan segala aktivitas di pasar atau mungkin yang di rumah mau berangkat pi tempat kerja atau mau berangkat pi kebun. Pokoknya beta berharap Bapak Mama dong pung aktivitas bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu welulik atau air pemali dan raibot atau tanah besar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Saudara dong semua. Mogi. Lagu dari Nagekeo ya. Dibawakan oleh Ivan Nestorman dan lagu ini memiliki arti kekaguman pada kecantikan seorang perempuan. Perempuan NTT khususnya ya. Tapi ini pagi katong sonde omong tentang lagu-lagu yang memuja dan memuji keindahan alam ataupun kebaikan masyarakat Nusa Tenggara Timur ya. Tapi ini pagi di Bapote katong mbak omong tentang aturan ataupun pergub nomor 13 tahun 2025 dari Gubernur Nusa Tenggara Timur ya. Kalau menurut Bapak Mama Bapak Saudara dong semua tentang ini larangan atau aturan untuk BBM ya, BBM bersubsidi hanya bisa diisi oleh kendaraan yang di pajak masih hidup. Kalau yang pajak mati, belum dibayar di Samsat, belum boleh ya. Nah, kalau tanggapan Bapak Mama Bapak Saudara ini solusi untuk bisa menertibkan pengendara-pengendara baik itu mobil ataupun motor ya yang dipajak mati atau menurut Bapak Mama Bapak Saudara ini hanya tambah beban. Orang mau pergi kerja cepat-cepat akhirnya harus adu mulut dulu atau mungkin tegang dulu ya. Atau mungkin ada solusi dari Bapak Mama Bapak Saudara kan ada kios-kios kecil. Katong bisa isi di kios-kios kecil. Silakan sampaikan komentarnya Bapak Mama Bapak Saudara melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keberanian memulai dan kemampuan melihat persoalan di sekitar jadi modal utama lahirnya inovasi yang berdampak buat masyarakat. Itu pesan disampaikan peraih juara kategori inovasi milenial Planner 2026, Lisa. Lisa menilai banyak anak muda memiliki ide kreatif tetapi seringkali terhambat rasa takut gagal. Padahal inovasi justru lahir dari keberanian, mencoba serta kesediaan belajar dari setiap proses yang dijalani. Dia cerita inovasi bunga telang yang dia kembangkan bermula dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi ibu rumah tangga di kawasan perkotaan. Dari persoalan tersebut, dia cari solusi yang sederhana, mudah diterapkan serta memiliki nilai ekonomi melalui budidaya bunga telang yang kemudian diolah menjadi minuman herbal. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan keberanian berinovasi, anak muda dapat menciptakan produk bernilai tambah sekaligus membuka lapangan usaha baru buat masyarakat sekitar. Beralih ke informasi berikut, lagu daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya generasi muda di tengah derasnya arus musik modern dan konten digital. Namun, ruang promosi yang kurang buat lagu daerah semakin jarang dikenal, sehingga diperlukan strategi baru supaya tetap relevan untuk generasi sekarang. Dosen Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Benny Molo, menilai tantangan utama pelestarian lagu daerah Sone ada di kualitas karya, melainkan rendahnya eksposur di ruang digital. Jepung akibat, generasi muda lebih akrab dengan musik populer yang setiap hari hadir melalui media sosial dan platform streaming dibandingkan lagu-lagu yang menjadi identitas daerahnya sendiri. Dia bilang lagu daerah Sone sekedar hiburan, tetapi media pewarisan budaya yang memuat bahasa, sejarah, nilai kehidupan, sampai cara pandang masyarakat terhadap lingkungan. Itu informasi, menjadi informasi terakhir di pagi. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Plat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Masih di Bapote ya. Kotong masih Bapak omong tentang BBM subsidi hanya untuk yang taat pajak. Kira-kira ini solusi atau mungkin tambah beban buat masyarakat dong semua ya. Dan kalau Kotong melihat ya informasi-informasi yang beredar, masyarakat di Manggarai sendiri itu sudah menolak ya, menolak Pergub nomor 13, Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Dan kira-kira seperti apa tanggapan dari Ombudsman ya, pengawasannya juga seperti apa, dan juga bagaimana Ombudsman bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Albert Roy Kota. Beliau ini merupakan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Albert. Iya, Bapak, untuk kita bicara soal ini ya, soal BBM bersubsidi, aturan dari Pergub ataupun Pergub nomor 13 tahun 2025 ini ya, bahwa yang belum menyelesaikan perpajakan kendaraan bermotornya tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Tanggapan dari Pak Albert sendiri seperti apa? Silakan Pak. Iya, Pak Albert suaranya tidak jelas terdengar, Pak. Halo, Pak Albert. Baik, untuk saat ini belum terdengar dengan jelas ya, Pak ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, nanti kita akan coba untuk menghubungi Pak Albert Kota dan nanti kita akan tanya-tanya juga ya terkait dengan kira-kira untuk Pergub nomor 13 tahun 2025 ini tanggapan dari Ombudsman dan juga pengawasannya seperti apa ya. Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat yang kalau mau dibilang sih menolak aturan tersebut ya dengan berbagai alasan. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung di ketempung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Kita akan kembali menghubungi Pak Albert Roy Kota ya setelah jeda berikut ini.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara. Kembali lagi Bapak Teh menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Dan Kotong masih beromong tentang BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak. Kira-kira ini solusi atau menambah beban masyarakat? Karena kalau informasi yang beredar ya, masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur sendiri itu sudah dengan tegas menolak aturan tersebut. Karena dinilai ini bisa melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kira-kira seperti apa tanggapan dan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur? Sudah bersama-sama dengan kita Bapak Albert. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Pak. Iya. Baik. Ini ada sedikit kendala di jaringan kita ya Pak ya. Baik, kami akan kembali mencoba ya Pak Albert. Baik, suaranya masih belum terdengar dengan jelas ya Pak ya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong, semua yang mau gabung juga bisa melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Pak Albert, halo. Pak Albert, selamat pagi. Iya. Baik, kita masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Albert ya, untuk tanya-tanya terkait dengan tanggapannya di ini ya, aturan ataupun Pergub nomor 13 tahun 2025 ini. Ya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung juga bisa melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499. Atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi ini pagi Kotong mau omong tentang aturan ataupun Pergub nomor 13 ya. Beta sapa dulu yang sudah gabung di Bapote. Halo, selamat pagi.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat pagi Kak Christine.
1: Selamat pagi Opa. Apa kabar ya, Opa Miller?
2: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molasa, Kota Kupang.
1: Iya. Sehat-sehat kok, Opa.
2: Terima kasih Kak Christine, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Begitupun doa dan harapan dari kami keluarga. Semoga Kak Christine tetap sehat walafiat ya, Kak.
1: Amin, terima kasih untuk doanya.
2: Kak Christine, ini musiknya sangat kecil, kalau voice-nya sangat besar.
1: Baik, baik. Nanti Kotong akan kasih tahu di tim teknik ya, Opa.
2: Baik, Kakak.
1: Iya.
2: Pak Alfred pun, Pak siapa punya
1: Pak Albert, Pak jelas. Albert Roy Kana.
2: Iya, itu juga tidak jelas,
1: Kak. Baik, baik. Baik, ya, Opa. Kakak,
2: topik pagi ini.
1: Ini pagi Kotong mbak omong tentang Pergub nomor 13, Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ya. Aturan untuk yang belum bayar pajak kendaraan, sonde boleh isi BBM bersubsidi. Bahkan di beberapa kabupaten sudah ada yang jaga. Dan masyarakat seperti di Kabupaten Manggarai Timur juga sudah menolak ini aturan. Kalau Opa sendiri, tanggapannya Opa terkait dengan ini Pergub NTT nomor 13 ini, yang belum bayar pajak motor atau mobil sonde boleh isi BBM subsidi, Opa?
2: Ya, baik Kak Christine, ini ya topik yang sangat bagus. Kalau menurut pendapat sederhana saya, bahwa ini benar baik juga untuk pendapatan per kapita untuk pemasukan di daerah, tapi belum tepat guna.
1: Iya.
2: Kenapa saya bilang belum tepat guna? Karena ini apalagi di kota-kota besar seperti kota Kupang dan lain-lain, ini kan mobilitas masyarakat ini kan sangat sangat cepat, kakak.
1: Iya, betul.
2: Jadi mungkin ada yang kelupaan bayar pajak.
1: Iya, betul.
2: Mereka harus menghindar. Dan ini keterlambatan untuk pekerja begitu. Baik. Orang bilang di tempat pekerjaan.
1: Betul,
2: Pak. Memang pergub ini sangat bagus, kan? Ya. Bagus, namun belum tepat guna.
1: Iya, baik.
2: Kenapa? Menurut pendapat sederhana saya bahwa kan ada samsat. Nah, kan masyarakat bisa berbondong-bondong ke bayar pajak kendaraan bermotor. Iya, oke lah. Ini untuk menyadarkan kita masyarakat untuk bayar pajak. Tapi seakan-akan ini masyarakat terpenjara lagi.
1: Iya, baik.
2: Seakan-akan di masyarakat yang pemilik motor atau kendaraan ini seakan-akan terpenjara. Kenapa saya bilang terpenjara? Bagi orang yang mampu punya uang, dia cepat bayar pajak atau seperti tukang ojek.
1: Baik.
2: Atau orang bilang Grab, terus yang ini Maxim dan lain-lain yang dorong ojek, pendapatannya kecil, tidak belum mampu bayar pajak. Bagaimana dengan mereka punya nasib kalau pergub ini tetap dijalankan? Ini harus berpikir depan dan di belakang. Jangan hanya di depan saja. Begitu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Dan memang ini kalau yang saya bilang tadi sangat bagus. Tapi kalau pendapat sederhana saya lagi bahwa ini seakan-akan masyarakat terkurung atau bagaimana seperti terpenjara begitu, tidak bebas.
1: Jadi, jadi
2: kalau memang kalau menurut saya kalau memang untuk dari masyarakat untuk masyarakat itu betul, tapi belum tepat guna.
1: Belum tepat guna ya?
2: Ya, belum tepat guna.
1: Ya.
2: Karena ada samsat yang masyarakat sadar atau kalau bisa bersurat pada samsat bersurat pada yang pemilik motor atau kendaraan yang belum bayar saja itu lebih bagus.
1: Baik. Itu solusi yang dianggap tepat begitu ya, Opa ya?
2: Nah, karena kalau sudah pergub itu berarti menyangkut umum nak kakak.
1: Baik, baik.
2: Kalau orang yang macam ke ojek, macam kita di Jalan Salak ini kan anak-anak ojek kan banyak.
1: Banyak ya.
2: Dorang mau antar ini orang pi pasar impres atau mau pi isi bensin, dong tak guna. Nah, terpaksa dong isi di botol, harganya sudah semakin tinggi.
1: Iya.
2: Jadi dorang pun pendapatan ojek berapa.
1: Iya.
2: Jadi kita harus berpikir tolak belakang, jangan hanya tolak muka saja.
1: Baik, baik, baik. Jadi harus dipertimbangkan lagi begitu, Opa ya?
2: Ya, kalau menurut saya harus dipertimbangkan dan cermati dulu atau melihat dulu. Jangan hanya karena ingin pendapatan daerahnya semakin tinggi, tapi merugikan masyarakat kecil.
1: Baik, baik.
2: Karena mobilitas masyarakat kecil ini lebih banyak daripada yang istilahnya yang plat merah begitu.
1: Baik, baik.
2: Jadi kan mobilitas ini ada ojek, ada Maxim yang motor. Yang tadi saya bilang bahwa mereka ini pendapatannya sangat kecil.
1: Baik.
2: Mereka mau isi bensin dan takut.
1: Baik. Iya.
2: Apalagi kalau isi bensin botol sekarang mungkin sekitar 12.000 mungkin.
1: Iya, satu botol 12.000 jadi, ya.
2: Ya, jadi mereka bagaimana mereka pendapatan? Potong juga harus berpikir itu.
1: Iya. Baik.
2: Jadi kalau
1: jadi menurut Opa ini bukan solusi begitu Opa?
2: Ya, kalau menurut beta solusi tapi belum tepat waktu, belum tepat guna.
1: Baik.
2: Jadi sudah bagus, tapi harus kita sebenarnya harus berpikir lagi.
1: Iya.
2: Nah, karena ini tentang masyarakat kecil, utamakan masyarakat yang sederhana dulu.
1: Baik, baik.
2: Yang ada yang mampu bayar pajak tepat waktu.
1: Iya.
2: ada juga yang mungkin dia punya penghasilannya kecil, tapi dia mungkin baru kumpul-kumpul uang, baru bayar pajak motor. Ini yang menyulitkan masyarakat ini sudah. Masih akan-akan mereka punya kendaraan, mau isi bensin, mereka seakan-akan dipenjarakan lagi. Nah, jadi ini kedua faktor yang sebenarnya harus dipertimbangkan secara apa istilahnya, pemerintah juga harus lihat ini.
1: Ini dilihat dari pendapatan masyarakat begitu, Opa, ya?
2: Ya, karena pendapatan masyarakat ini tidak selamanya itu tiap hari itu mereka ada uang. Jadi yang tadi saya bilang Kak Christine bahwa pertimbangkan ulang dulu. Saya tidak bilang untuk tarik pergub, tapi sebenarnya Bapak Gubernur itu harus melihat masyarakat kecil, terutama ojek dorang nih, kasihan dorang ini. Bukan ojek, saya orang jual sayur, orang ini kan pakai motor, kakak. Takuju dong nih, belum sayur, belum laku lagi, dong mau dibayar pajak karena. Jadi kita harus pertimbangkan yang lebih matang. Memang ini untuk dari masyarakat, untuk masyarakat belum tepat guna, kakak. Begitu.
1: Jadi dipertimbangkan lagi ya, jangan sampai karena ingin PAD kita naik, dikejar lewat pajak kendaraan begitu, Bapak.
2: Betul. Jangan karena PAD-nya mau kasih tinggi supaya untuk menjalankan roda pemerintahan, baik itu jalan dan lain-lain, tapi merugikan masyarakat lagi soal apa begini, maknya terpenjara istilahnya begitu. Istilah sederhananya begitu.
1: Terima kasih Opa Miller. Opa, ini pagi mau dengar lagu apa nanti biar beta putarkan?
2: Sebelum saya minta lagu, saya hanya mau bilang lagi bahwa pendapat saya tadi tidak selamanya sempurna. Tapi saya mohon untuk bagaimana ini pemerintah ini melihat masyarakat kecil. Dari semua lini faktor, jangan hanya melihat pada PAD saja, tapi melihat masyarakat kecil. Kalau dibandingkan Jakarta atau kota-kota besar itu karena mungkin pendapatan satu hari itu perputaran uang itu sangat cepat. Tapi kalau NTT, khususnya NTT atau Kota Kupang, mungkin saya ini bukan orang ekonomi, tapi perputaran uangnya sangat lambat. Nah, itu karena apa? Pendapatan masyarakat dan per kapitanya sangat kecil. Jadi tolong pertimbangkan lagi.
1: Harus ada solusi yang lain begitu, biar yang lain tidak tersumbat begitu, Opa, ya.
2: Dan kita mesti melihat kiri kanan, daerah, faktor daerah, melihat ini situasi pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya kita melihat hanya untuk kasih naik PAD, tapi kita sekaligus membunuh rakyat pelan-pelan itu. Terpenjara lagi.
1: Baik, Opa. Terima kasih. Lagu Sonjadi atau mau salam-salam siapa ini pagi, Sonjadi?
2: Salamnya untuk semua kakak. Dan ini Bapak siapa lagi yang tadi mau gabung
1: Kita dengan Bapak Albert Roy Kota, beliau dari Ombudsman NTT, Opa.
2: Ya, untuk Bapak Albert ya.
1: Beliau nanti akan kasih tanggapan juga terkait dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, termasuk dari
2: untuk
1: Opa
2: Bapak
1: sendiri.
2: Bapak Albert, kalau bila pendapat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena ini pendapat orang yang sederhana. Dan saya tidak memiliki kalimat yang tertinggi, kan saya juga sekolah pas-pas.
1: Jadi, tapi masyarakat punya hak untuk bersuara tentunya ya.
2: Ya, bersuara. Semoga ini suara ini Bapak Albert bisa sampaikan dan bisa mencari solusi untuk bagaimana menolong masyarakat kecil, istilahnya begitu.
1: Baik. Terima kasih banyak, Pak
2: Christine.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Shalom.
1: Shalom, terima kasih Opa Miller. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Ya, dan Kotong akan tanya pendapat tanggapan dari Pak Albert Roy Kota ya, dari Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Pak Albert, sudahkah bersama dengan kami pagi ini? Halo Pak Albert.
3: Ya.
1: Iya, Pak Albert tadi sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Opa Miller dari Oipura kah?
3: Iya. Ya. Dari Opa Miller saya dengar tadi, Bu Christine.
1: Iya, iya. Silakan mungkin langsung saja tanggapannya Pak Albert. Oh, ya. Terkait apa yang disampaikan oleh
3: baik,
1: masyarakat.
3: Baik, Bu Christine dan pendengar RRI Pro4 dimanapun berada. Iya. Saya pagi ini akan menyampaikan sedikit perspektif dari Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Yeah. Hal mengenai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini berdasarkan pas tahun 2005 perlu kita lihat lagi secara garis besar dan tujuan daripada pergub ini. Yeah. Dari perspektif Ombudsman, fokus utama kami adalah bukan menilai benar atau salahnya kebijakan nih pemerintah yang diambil pemerintah ini. Melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dilaksanakan kepada masyarakat itu harus sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, tidak menimbulkan maladministrasi, serta menjamin hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Ya, pada dasarnya memang kebijakan pemerintah daerah ini mereka memiliki kewenangan untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sektor kebijakan daerah. Yeah. Nah, namun demikian, setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap pelayanan publik itu harus memenuhi prinsip pelayanan publik sebagaimana undang-undang pelayanan publik. Dengan demikian, Ombudsman.
1: Baik. Ya, kami akan kembali menghubungi Bapak Albert Roy Kota ya untuk menanyakan tanggapan dari Ombudsman ataupun pandangan Ombudsman. Karena tadi sempat disinggung juga bahwa setiap aturan yang dibuat harus juga memperhatikan ya kepentingan publik begitu dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ataupun kepada publik. Nah, seperti apa ya tanggapan dari Ombudsman dan juga yang pasti menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Karena masyarakat banyak yang mengeluh seperti tadi Opa Miller sampaikan bahwa ini juga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kita. Kita sudah terhubung kembali dengan Pak Albert. Halo Pak Albert.
3: Ya, halo.
1: Jaringan di pagi ini agak sedikit bermasalah begitu ya Pak ya. Silakan Pak Albert untuk tanggapan dari Ombudsman sendiri seperti apa?
3: Baik, ada tiga hal menarik Ibu ya yang perlu kita lihat. Yeah. Yaitu tiga hal dari masyarakat. Kita lihat dari segi masyarakat dulu. Hak masyarakat itu terkait dengan Pergub 13 tahun 2005 serta isu-isu yang terkait di dalamnya, yaitu bagaimana masyarakat harus diberitahu oleh pemerintah setel terkait
1: Pak Albert, suaranya putus-putus Pak, tidak bisa didengar dengan jelas Bapak.
3: Halo. Iya. Halo Ibu, sudah jelas?
1: Iya, baik, silakan Pak. Terkait dengan Pergub ini. Ya. Silakan.
3: Terkait Pergub ini kami melihat tiga hal. Yang pertama adalah hak masyarakat untuk mengetahui standar pelayanan. Dalam hal ini perhatian Ombudsman terkait dengan kepastian informasi. Yeah. Masyarakat itu tidak boleh hanya mengetahui adanya larangan membeli BBM bersubsidi bagi plat luar daerah dan juga yang tidak belum membayar pajak. Tapi juga harus memahami secara lengkap siapa atau sejak kapan diberlakukan, mekanisme pemeriksaannya seperti apa, terus verifikasinya seperti apa.
1: Iya yeah, Pak Albert.
3: Perlakuan terhadap kendaraan. Halo?
1: Iya. Yeah. Masyarakat harus mengetahui seperti apa Pak? Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat?
3: Masyarakat harus tahu kepastian informasinya. Mm-hmm. Pastian informasi dalam hal ini standar-standar pelayanan terkait dengan bagaimana pergub ini dijalankan. Yang kedua adalah standar pelayanan tersebut harus terpublikasi dengan baik sehingga masyarakat sudah jelas sehingga tidak ada potensi menimbulkan terjadinya misalnya perbedaan perlakuan antara SPBU, kebingungan petugas dalam menangani hal-hal teknis, dan juga penolakan pelayanan yang tidak seragam, bahkan potensi administrasi lainnya. Berikutnya adalah hak masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan. Dalam hal ini adalah kepastian pelayanannya. Jadi setelah masyarakat mengetahui secara detail jelas terkait dengan standar pelayanan, juga pelayanan yang diberikan terkait dengan Pergub 13/25 ini, mereka perlu mendapatkan kepastian. Nah, apabila pemerintah telah menetapkan bahwa kendaraan yang nomor polisi misalnya H, EB dan ED yang telah memenuhi kewajiban pajak berhak memperoleh BBM bersubsidi, maka masyarakat yang memenuhi syarat tersebut harus memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Dan tidak boleh terjadi bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat itu justru ditolak. Terus sistemnya tidak sinkron antara Samsat dan juga, karena kami lihat bahwa sementara ini masih dilakukan manual. Manual dalam arti mengetik manual STNK-nya apakah pajak berhak atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana data pajak yang harus diperbarui? Apabila terjadi gangguan aplikasi, apakah misalnya kalau menggunakan aplikasi yang terhubung misalnya dengan My Pertamina dan sebagainya, apakah ada potensi terjadi gangguan aplikasi harus tidak terjadi? Dan juga masyarakat ini minta kembali melihat ataupun menerima kesalahan-kesalahan ada kesalahan administrasi dari pemerintah. Nah, karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa data-data kendaraan itu valid. Jadi maksud dari Pergub ini adalah bagaimana ada pengendalian pada BBM bersubsidi karena adanya kuota yang diberikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Pertalite dan Biodolar ini, itu memang berdasarkan jumlah dari kendaraan yang terdaftar dan terdata secara valid dalam sistem. Sehingga pemerintah harus pas memastikan data kendaraan itu valid, data pajak yang selalu dipakai di dalam sistem. Dan juga petugas SPBU sendiri harus memahami dan melakukan segala aturan dan kebijakan petunjuk teknis dengan memperdomani hal yang sama di dalam petunjuk teknis tersebut. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang cepat terjadi kesalahan data atau miskomunikasi di antara masyarakat saat melakukan proses misalnya tadi bagaimana identifikasi motor ataupun kendaraan yang belum membayar pajak tersebut. Baik. Berikutnya adalah setelah masyarakat mengetahui informasi secara detail dan juga melakukan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang baik, masyarakat juga perlu untuk yang tadi Opa Miller sampaikan bahwa dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dan juga medianya jelas. Sehingga masyarakat apabila dalam pelaksanaan atau implementasi daripada Pergub ini, itu dapat mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mengawasi pelayanan ini dalam memberikan pengaduan juga keluhan yang harus ditindaklanjuti, dicatat, ditindaklanjuti, dan juga dilaksanakan ataupun mendapatkan tindak lanjut yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuan.
1: Baik.
3: Nah, dalam hal ini, misalnya mereka langsung melapor ke meja rakyat, misalnya, ataupun kanal-kanal internal yang dipunyai misalnya oleh Samsat maupun atau BPAD pendapatan penasihat daerah. Itu yang harus ditingkatkan oleh pemerintah, bagaimana komunikasi-komunikasi dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan implementasi daripada Pergub 13/25 terkait pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan juga alat berat. Ombudsman memahami bahwa tujuan kebijakan ini adalah salah satunya yaitu meningkat kepatuhan pajak daripada wajib pajak, sehingga dapat mendapatkan hasil daya sesuai tujuan Pergub ini. Kalau kita baca secara
1: Pak Albert, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas. Sonde dengar dengan jelas Pak.
3: Iya, halo, Ibu sudah jelas?
1: Iya, baik, silakan Pak.
3: Iya, baik. Secara prinsip terkait tujuan Pergub ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat kapasitas fiskal, yang pada akhirnya diharapkan adalah apa? kembali lagi kepada masyarakat, yaitu mendapatkan pelayanan, peningkatan pelayanan publik, dan juga dari kenyataan saya dilakukan adalah terjadinya pembangunan di daerah NTT. Namun dalam hal ini tujuan itu harus diikuti dengan implementasi di lapangan atau tata kelola daripada misalnya petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan atau pelayanan terkait pembatasan dalam hal ini BBM bersubsidi yang kepada misalnya plat luar daerah dan juga yang belum membayar pajak. Artinya bahwa optimalisasi pendapatan daerah itu memang kembali lagi seperti pemilik sampaikan, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Dan pelayanan publik yang baik juga harus mampu mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dan saya sampaikan dulu Ibu Christine dan pendengar RRI Pro 4 Kupang dimanapun berada.
1: Iya. Baik, Pak Albert, kita tahu bahwa sudah beberapa hari ya sejak peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2025 ini larangan untuk mengisi BBM bersubsidi bagi kendaraan yang dia punya pajak kendaraannya itu belum dilunasi ataupun matilah istilahnya seperti itu, Pak. Ada juga yang mengeluhkan bahwa ini bisa mengganggu ekonomi masyarakat kecil begitu. Karena kita tahu bahwa seperti tadi Opa Miller sampaikan bahwa yang tukang ojek pun akan terganggu karena memang mereka ini kan penghasilannya, sumber penghasilannya dari kendaraan tersebut. Dan ketika ditilang ataupun ada larangan-larangan seperti ini otomatis akan mengganggu ekonomi mereka ataupun mungkin pedagang-pedagang kecil lainnya begitu, Pak. Tanggapannya Pak Albert sendiri seperti apa? Silakan.
3: Baik. Baik, Ibu perlu ditegaskan lagi kali bahwa memang ini titik yang tadi disampaikan Ibu Christine dan Pak Miller dan masyarakat secara umum yang menjadi bahan perdebatan ini adalah memang Ombudsman dalam hal ini melihat ini tidak sebagai apakah kebijakan ini tepat atau tidak. Tetapi mari Ombudsman mengajak kita semua melihat bahwa dari sudut tata kelola pelayanan publiknya. Jadi Ombudsman mempunyai masukan terkait hal ini mungkin kepada pemerintah dan masyarakat. Yang pertama kepada pemerintah, Ombudsman memandang bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu disertai dengan kesiapan implementasi yang matang. Hal ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah. Pertama, bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat itu memperoleh informasi yang utuh sebelum kebijakan diterapkan, bahkan sekarang mungkin sudah diterapkan kan, sudah dari 2025. Yeah. Sosialisasi itu tidak cukup misalnya dengan baliho ataupun spanduk-spanduk terkait adanya pembahasan tersebut, tetapi juga menjelaskan alasan kebijakan ini ada, dasar hukumnya apa, hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah seperti apa, mekanisme pelaksanaannya, kategori pembatasan ini harus jelas dan juga harus betul-betul adil. Pengecualiannya jelas, apa yang menjadi pengecualian alasannya, serta mungkin dapat ditempuh masyarakat apabila mengalami kendala. Yang kedua adalah pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem pendukung, integrasi data kendaraan, data perpajakan kendaraan-kendaraan di NTT, mekanisme verifikasi di SPBU harus berjalan baik, transparan dan adil. Masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat itu tidak dirugikan akibat kesalahan administrasi atau gangguan sistem. Berikutnya adalah pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan di lapangan. Nah, apabila ditemukan masyarakat yang terdampak secara tidak proporsional atau mencurkan mentas yang tadi disampaikan dan masyarakat pendengar di mana pun berada, maka pemerintah perlu buka untuk melakukan penyempurnaan tanpa harus menghilangkan tujuan utama kebijakan menurut pemerintah. Keempat, kanal pengaduan dari pemerintah harus benar-benar berfungsi reaktif, sangat aktif untuk menangani pengaduan atau mengelola pengaduan masyarakat. Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk melaporkan kendala dalam mereka dan juga pemerintah harus transparan dalam menangani persoalan dan juga menindaklanjutinya hingga selesai. Dan juga berikutnya adalah masukan kepada masyarakat. Ombudsman juga mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara utuh. Yeah. Perlu dipahami bahwa pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Data 2014 sampai 2025 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah 50% untuk daerah NTT aslinya itu dari pajak yeah. kendaraan bermotor ini. Dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik, misalnya tadi Pak Pemir sampaikan pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah yang semakin baik. Karena itu kita dorong, ombudsman dorong adalah kepatuhan membayar pajak pada dasarnya merupakan adalah bagian daripada memang tanggung jawab dari masyarakat masing-masing. Namun demikian, ombudsman juga memahami bahwa terdapat masyarakat tadi yang disampaikan yang menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga mampu memenuhi kewajiban tersebut. Nah, kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan begitu saja memang oleh pemerintah.
1: Baik.
3: Lalu dilihat ini, apabila terdapat kelompok masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan akibat implementasi kebijakan ini, aspirasi tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme yang tersedia. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa adanya pengaduan atau keluhan harus terbuka, cepat ditanggapi, dan menjadi catatan atau bahan evaluasi pemerintah, bukan hanya melalui opini di media sosial ataupun membentuk spanduk dan lainnya, sehingga masyarakat dapat terjawab kebutuhan mereka secara kelembagaan, secara instansi, sehingga tidak menimbulkan perdebatan di media sosial maupun di media lainnya. Nah, masyarakat juga aktif untuk mencari informasi resmi.
1: Yeah.
3: Jadi terkait dengan misalnya keterbatasan ekonomi tersebut, sudah ada juga peraturan gubernur terkait dengan insentif atau potong pajak, atau mungkin ada juga yang namanya mungkin penghapusan pajak. Yeah. Itu sudah ada sebenarnya di tahun 2025 dan 2026 itu. Yeah. Di tahun 2026 ini mungkin di bulan Juli ini sampai Agustus sampai Desember. Itu perlu kita lihat lagi adanya pengurangan misalnya terkait dengan 50% dipotong pajaknya bagi misalnya kebutuhan khusus, bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Yeah. Itu sudah ada juga, sehingga masyarakat harus juga mencari informasi resmi terkait dengan ketentuan kebijakan-kebijakan yang mempermudah ataupun yang membantu masyarakat dalam hal bagaimana masyarakat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kewajiban pajak mereka.
1: Baik.
3: Seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Jadi sehingga, sebenarnya sudah ada keringanan dari pemerintah ya. Hanya saja yang di lebih hebohnya ini adalah Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini ya, Pak ya.
3: Iya. Ya. Betul sekali. Christine ya. Pendengar RRI
1: Prota. Dan Pak Albert, ada juga yang beranggapan berarti kalau misalnya pergub ini sampai dikeluarkan, untuk denda dan keterlambatan membayar pajak ini, sanksi-sanksi yang didapat masyarakat berarti kurang efektif begitu. Sampai pemerintah harus mengeluarkan pergub ini.
3: Iya, karena sepanjang pengetahuan saya bahwa data perpajakan ataupun wajib pajak yang membayar pajak memang ada 50% Bu Kristen pendengar di mana berada itu belum melaksanakan wajib pajaknya.
1: Ya.
3: Baik, begitu. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini mengoptimalisasi ini
1: adanya
3: pergub ini. Nah, juga pergub ini saja adalah optimalisasi. Optimalisasinya yang kami tangkap bagaimana pengawas pelayanan publik adalah bagaimana pemerintah membuat pengendalian. Pengendalian, namun dalam hal implementasi di lapangan itu perlu dikaji tata kelolanya, sehingga bagaimana masyarakat itu diberi pengertian, diberi sosialisasi secara detail apa maksud daripada pergub ini, apa maksud daripada meningkatkan PAD, apa komitmen pemerintah dalam hal ini setelah PAD meningkat, apa perubahan-perubahan yang lakukan dalam hal ini pembangunan maupun memberikan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat mencarinya harusnya itu. Kalau kualitas pelayanan publik diperbaiki, artinya nanti akhirnya akan berdampak kepada red carpet atau karpet merah kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka. seperti itu. Jadi masyarakat itu sadar. Jika misalnya pelayanan publik semakin baik, semakin mantap dari pemerintah kepada masyarakat, mereka dengan senang hati, kami dengan senang hati, masyarakat dengan senang hati akan melakukan kewajiban pajaknya, seperti itu.
1: Baik. Jadi yang lebih ditekankan adalah ketika pelayanan publik dioptimalkan, ya, maka akan tumbuh kesadaran dari masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan sendirinya, begitu ya Pak ya? Ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka membayar pajak, begitu.
3: Betul sekali, Bu Christine. Baik.
1: Sebagai closing statement, Pak, silakan mungkin imbauan bagi masyarakat atau harapannya dengan adanya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini.
3: Baik. Baik, Bu Christine dan pendengar RRI Perombat Kupang dimanapun berada, Ombudsman pagi hari ini kami tidak berada pada posisi dalam tanda kutip mendukung atau menolak kebijakan fiskal pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posisi kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu transparan, memberikan kepastian pelayanan, tidak diskriminatif, mudah diakses, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan evaluasi yang efektif. Dengan demikian, Ibu Christine dan pendengar RRI Perompat dimanapun berada, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Baik. Sehingga bagaimana pelayanan tersebut menjadi independen, objektif, dan berorientasi pada kualitas yang prima. Baik. Itu Bu Christine dan pendengar dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih Pak Albert Roy Kota sudah berbagi, ya, memberikan tanggapan dan juga semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh masyarakat dan sedikit meredam kekhawatiran ataupun keresahan yang terjadi akibat dari adanya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 ini ya Pak ya.
3: Baik.
1: Terima kasih Pak Albert, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu Christine.
1: Iya, salam sehat, salam budaya. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, demikian Kotong punya bincang-bincang di pagi ini ya bersama dengan Bapak Albert Roy Kota dari Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Bapote masih menemani Bapak Mama di ini pagi.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, so ada yang gabung, selamat pagi Bapote. Halo. Halo Bapote, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Christine.
1: Selamat pagi Kakak Joy. Apa kabar orang Molo? Molo hujan kok?
4: Ini agak ceria Kak Christine. Soalnya panas.
1: Panas, panas membara begitu ya. Sama deh yang di Kupang. Baik Kakak Joy, silakan tanggapannya Kakak Joy. Ini pagi kok tembok omong tentang BBM bersubsidi hanya untuk yang taat pajak. Ini menurut Kakak Joy ini solusi kah? Atau mungkin beban bagi masyarakat? Silakan Kakak Joy.
4: Makasih Kak Christine. Kalau menurut saya pajak ini Kak Christine, biasa bayar pajak tanah, pajak motor itu Kak Christine, itu wajar Kak Christine. Kita kami sebagai masyarakat kalau punya barang Kak Christine, umpamakan motor, kami harus ini sadar sendiri Kak Christine. Yeah. Karena kita mau punya barang Kak Christine. Baik. Jadi harus bayar pajak.
1: Baik,
4: pajak ini di mana-mana saja Kak Christine. Coba makan pajak tanah. Saya punya pajak tanah Kak Christine mungkin satu tahun itu. Iya, satu tahun itu mungkin 500 lebih. Tapi saya bilang, saya mau makan di mana? Saya harus bayar, saya punya pajak.
1: Baik.
4: Pajak itu wajar Kak Christine.
1: Baik. Jadi pajak, Kak Joy bilang ini adalah solusi ya untuk masalah perpajakan yang selama ini, penunggakan pajak yang selama ini terjadi begitu ya.
4: Iya, kalau diumpamakan kami di Desa Binau sini, kalau ke tahun lalu Kak Christine ke pajak dari
1: kendaraan.
4: Mereka turun langsung di desa ini, Yeah. Tapi mereka cek motor karena bilang katanya nama-nama yang dari santet itu. Mm-hmm. Apa jadi dong antar di kepala desa dong langsung panggil nama-nama jadi dong bayar pajak
1: tapi. Baik. Jadi kalau jadi yang pajak, di Molo aman semua ya?
4: Iya aman Kak Kristin.
1: Baik.
4: Jadi
1: baik.
4: Pajak itu karmana Kak Kristin kita harus bayar pajak.
1: Tapi kalau menurut Kak Joy sendiri dengan adanya penerapan untuk dijaga di SPBU ini apakah cukup meresahkan atau aman sah karena selama ini bayar pajak juga aman sah?
4: Saya pikir memang
1: lebih memudahkan begitu sehingga perlu antri lagi di Samsat begitu?
4: Kan Pak dari Samsat itu kadang turun langsung di kepala desa Kak Kristin.
1: Oh iya.
4: Aman Kak Kristin.
1: Aman saya.
4: Seperti pajak bumi Kak Kristin. Pajak ya. Bumi itu kan ada RT masing-masing. Jadi kepala desa itu kasih di dari pemerintah kabupaten kasih di kepala desa. Kepala desa dikasih lagi kepada ini RT. Baru RT keluar minta pajak bumi ini Kak Kristin. Jadi itu aman Kak Kristin.
1: Baik. Jadi menurut Kak Joyce ini adalah solusi begitu ya?
4: Iya Kak Kristin.
1: Baik, Kak Joy mau salam-salam siapa atau mau dengar lagu yang mana?
4: Kak Kristin kasih lagu TBS Kak Kristin.
1: Boleh.
4: Dan salam buat semua pendengar Pro 4. Semoga kita mendukung dalam pajak ini supaya kita sebagai masyarakat kita harus sadar sendiri Kak Kristin karena kita mau punya motor atau mau punya barang apa kita harus sadar sendiri untuk membayar pajak itu Kak Kristin karena pajak itu utamakan kita sebagai umpama pajak bumi kita harus bayar karena kita mau gimana sekarang kadang kita mau kerja ya kita punya kita harus bayar Kak Kristin itu saja apa Kak Kristin.
1: Terima kasih Kak Joy, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga, shalom.
1: Shalom. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara sampai di sini Bapak Bote menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua ya. Ini menjadi pro dan juga kontra. Tapi seperti yang tadi disampaikan adalah ketika masyarakat membayar pajak ya, pelayanan publik pun harus lebih optimal atau ditingkatkan. Beta Kristin, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari bebas kantong plastik sedunia diperingati setiap tanggal 3 Juli sebagai ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik satu kali pakai. Peringatan tahun 2026 mengusung tema konsumsi dan produksi bertanggung jawab sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini gerakan mengajak masyarakat mulai bawa tas belanja yang dapat digunakan ulang-ulang saat belanja kebutuhan sehari-hari. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu kasih kurang jumlah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Melalui peringatan ini, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat didorong untuk bekerja sama kasih kurang penggunaan kantong plastik secara bertahap. Dukungan semua pihak jadi kunci untuk ciptakan lingkungan yang lebih berisi dan sehat buat semua. Beralih ke informasi berikut. Festival Lama Holot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Itu festival resmi dibuka Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak pada Rabu 1 Juli 2026.